0: Hari Lingkungan Hidup Sedunia 2026 menjadi momentum mengatasi krisis lingkungan global. Iran mengecam serangan Amerika Serikat terhadap fasilitas radar dan pesisir di wilayahnya. Inilah warta berita selengkapnya Minggu 7 Juni 2026 bersama saya, Zaini. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menegaskan pemerintah bersama dengan Bank Indonesia akan terus memperkuat sinergi kebijakan fiskal dan moneter untuk meningkatkan efektivitas kebijakan ekonomi serta menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. Elina Zahra melaporkan selengkapnya.
1: Supaya dampak kebijakan antara moneter dan fiskal lebih signifikan.
2: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa memastikan koordinasi pemerintah dan Bank Indonesia akan terus diperkuat. Langkah tersebut dilakukan untuk meningkatkan efektivitas kebijakan ekonomi sekaligus menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. Purbaya mengatakan sinergi kebijakan menjadi penting di tengah dinamika perekonomian global. Pemerintah juga akan memastikan kebijakan fiskal berjalan baik untuk mendukung pertumbuhan ekonomi.
1: Supaya dampak kebijakan antara moneter dan fiskal lebih signifikan ke perekonomian. Dan tentunya kalau kebijakannya sudah menyatu seperti itu, sinergi penuh, itu harusnya akan mengembalikan kepercayaan pasar ke nilai tukar rupiah, ke rupiah, sehingga rupiah akan meningkat secara signifikan, tidak akan melemah lagi ke level yang lebih tinggi dari sekarang. Yang penting adalah kita ingin melihat dampak ke masyarakat yang positif dari rupiah itu.
2: Dalam kesempatan yang sama, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menegaskan, fundamental ekonomi Indonesia saat ini masih berada dalam kondisi kuat. Prasetyo mengatakan, koordinasi antar pemangku kepentingan ekonomi perlu terus diperkuat. Langkah tersebut dinilai penting untuk menjaga efektivitas kebijakan fiskal dan moneter.
3: Dalam situasi hari ini, menuntut kerjasama di antara kita semua, kebijakan-kebijakan harus saling mendukung, saling memperkuat satu sama lain, ya. Baik dari sisi ekonomi makro, di moneter yang di bawah Gubernur Bank Indonesia, maupun di sisi fiskal yang dikendalikan oleh Menteri Keuangan.
2: Selain menjaga stabilitas ekonomi, pemerintah juga terus mendorong percepatan sektor ekonomi real. Upaya tersebut dilakukan melalui berbagai program prioritas yang telah dijalankan pemerintah. Prasetyo berharap optimisme terhadap perekonomian nasional tetap terjaga ke depan. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kementerian Lingkungan Hidup menegaskan Hari Lingkungan Hidup Sedunia 2026 menjadi momentum mendorong aksi nyata dalam menghadapi krisis lingkungan global. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Hana Syarif.
4: Act now for climate. Saatnya bekerja untuk iklim.
5: Kementerian Lingkungan Hidup mengajak seluruh elemen masyarakat untuk menjadikan Hari Lingkungan Hidup Sedunia sebagai momentum bersama dalam menjaga kelestarian lingkungan. Ajakan ini muncul di tengah tekanan besar yang dihadapi bumi. Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat menegaskan, peringatan tahun ini harus menjadi titik balik dari sekedar kesadaran menuju aksi nyata dalam menjaga lingkungan.
4: Act now for climate. Saatnya bekerja untuk iklim demi masa depan bumi yang berkelanjutan. Dunia mengalami krisis planet, tiga planet, triple planetary crisis, yaitu perubahan iklim, degradasi keanekaragaman hayati, dan pencemaran. Ketiga krisis ini saling berkaitan dan mengancam stabilitas ekologi, ekonomi, dan sosial.
5: Dalam kesempatan yang sama, Deputi Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup, Rasio Ridosani menyebut, para peserta terdiri dari petugas kebersihan, komunitas, pemulung, pekerja, hingga perwakilan dunia usaha dan pemerintah yang disebutnya sebagai pejuang lingkungan. Dalam rangkaian kegiatan, pihaknya juga membagikan bibit tanaman dan sarana pemilahan sampah guna mendorong aksi nyata menjaga lingkungan serta menekan emisi melalui gerakan Indonesia Asri.
6: Kegiatan ini merupakan upaya kita untuk menindaklanjuti arahan Bapak Presiden agar Indonesia Asri menjadi gerakan nyata di seluruh masyarakat Indonesia yang kita lakukan di setiap rumah-rumah kita masing-masing dan lingkungan di mana kita berada.
5: Diketahui Kementerian Lingkungan Hidup menggelar puncak peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia tahun 2026 di Buperta Cibubur, Jakarta Timur. Acara tersebut juga mengusung Gerakan Nasional Indonesia Asri, yakni aman, sehat, resik, dan indah, yang dilaksanakan serentak di 38 provinsi di seluruh Indonesia. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Mengawal revisi Undang-Undang Kehutanan, Komisi 4 DPR RI melakukan kunjungan kerja ke PT MSM Kabupaten Minahasa Utara, Sulawesi Utara, sekaligus melakukan penanaman pohon. Diana masih melaporkan selengkapnya.
7: Dipimpin langsung Ketua Komisi Siti Hediati Heriadi atau Titik Soeharto, Komisi 4 DPR RI melaksanakan kunjungan kerja di PT Mere Seputan Mining MSM, Desa Winuri, Kecamatan Likupang Timur, Kabupaten Minahasa Utara. Titik Soeharto didampingi anggota Komisi 4 DPR RI. Kehadiran Komisi 4 DPR RI ini dalam rangka penyusunan RUU tentang Kehutanan nomor 41 tahun 1999. Komisi 4 DPR RI yang membidangi pertanian, lingkungan hidup, kehutanan, dan kelautan serta perikanan ini juga melaksanakan penanaman berbagai jenis pohon di atas lahan kurang lebih 25 hektar dengan 23 jenis keanekaragaman hayati di dalamnya. Usai penanaman pohon dilanjutkan dengan jaring pendapat Panitia Kerja Komisi 4 DPR RI dengan pelaku usaha, pemerintah daerah, UPTD Kementerian Kehutanan, Lingkup Sulawesi Utara terkait RUU Kehutanan di Toka Tindung Sat. Titik Soeharto selaku Ketua Komisi 4 DPR RI memberikan apresiasi bagi PT MSM yang terus berupaya menjaga hutan lewat penghijauan secara berkelanjutan sehingga fungsi hutan tetap terjaga.
8: Dalam rangka revisi Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 mengenai kehutanan, kami perlu mendapatkan masukan-masukan dari berbagai pihak. Itu kami datang ke sini dan kami mendapatkan masukan-masukan cukup banyak dan kami mengapresiasi PT MSM ini yang setelah menambang bukan ditinggalkan gitu saja, tapi ini direklamasi bahkan penghijauan dan tempatnya yang bekas ditambang itu sekarang sudah hijau kembali. Mudah-mudahan ini bisa menjadi contoh untuk tambang-tambang yang lainnya.
7: Pihaknya pun berkomitmen menjaga ekosistem dan hutan agar tetap lestari, pengelolaan hutan yang baik, yang tentu akan mempengaruhi kelangsungan hidup ekologis di dalamnya. Dalam kunjungan kerja Komisi 4 DPR RI tersebut juga nampak dihadiri Kapolda Sulawesi Utara, Bupati Minahasa Utara, Dirjen Planologi Kehutanan Kemenhut, Dirjen PDASRH Kemenhut, Kepala UPTD Kemenhut Lingkup Sulawesi Utara, Kepala Dinas Kehutanan Daerah Provinsi Sulut, serta Direktur Utama PT MSM. Diana Masih, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Polda Kalimantan Tengah menggelar operasi Patuh Telabang 2026 untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan masyarakat dalam lalu lintas, serta menekan angka pelanggaran dan kecelakaan di jalan. Berikut laporan selengkapnya Aga Jaya Bijaksana.
9: Kita akan melakukan apel gelar pasukan dalam rangka operasi kepolisian.
10: Direktorat Lalu Lintas atau Ditlantas Polda Kalimantan Tengah akan menggelar operasi Patuh Telabang 2026 mulai 8 hingga 21 Juni 2026. Operasi yang berlangsung selama 14 hari tersebut serentak di seluruh wilayah Kalimantan Tengah sebagai bagian dari operasi patuh yang digelar secara nasional. Direktur Lalu Lintas Ditlantas Polda Kalimantan Tengah Kombes Pol Yusep Dwi Prasetya mengatakan, operasi ini tidak hanya berorientasi pada penindakan pelanggaran lalu lintas, tetapi juga bertujuan membangun budaya tertib berlalu lintas yang lahir dari kesadaran masyarakat. Menurut Yusep, pelaksanaan operasi mengacu pada strategi yang telah ditetapkan pimpinan Polri, yakni 50% kegiatan penegakan hukum atau represif, 30% kegiatan preventif, dan 20% kegiatan preventif.
9: Baik, jadi tanggal 8 Juni kita akan melakukan apel gelar pasukan dalam rangka operasi kepolisian kewilayahan dengan sandi operasi patuh 2026. Kalau untuk di Kalimantan Tengah, dengan nama sandi operasi patuh Telabang 2026. Yang dilaksanakan selama 14 hari dengan yang menjadi sasaran atau ini adalah seluruh pejalan, seluruh masyarakat yang menggunakan fasilitas jalan, baik itu orang, kemudian kendaraan, roda 2, roda 4, ataupun lebih, juga seluruh pengguna jalan yang ada.
10: Sementara itu, pengendara ojek online di Kota Palangkaraya menyatakan dukungannya terhadap pelaksanaan operasi patuh Telabang yang digelar oleh Kepolisian Daerah Kalimantan Tengah. Salah seorang pengemudi ojek online, Sumiran, menilai operasi tersebut penting untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam mematuhi aturan lalu lintas, mengurangi angka pelanggaran, serta menciptakan keamanan dan keselamatan berkendara di jalan raya.
11: Kalau menurut saya itu bagus. Kenapa? Untuk menghindari kecelakaan di jalan raya. Kenapa? Lalu lintas kita sekarang mulai padat, sekarang udah mulai ramai, apalagi di pagi hari itu. Pagi hari ya kita kadang-kadang permasalahan juga ada penumpang yang nggak mau pakai helm. Nah, sebenarnya kalau bisa yang nggak pakai helm ditegur oleh aparat kepolisian, artinya sebagai himbauan bahwa wajib pakai helm.
10: Dengan adanya operasi patuh Telabang, diyakini dapat mendisiplinkan pengguna jalan dan pengendara untuk menggunakan helm, membawa surat-surat kendaraan, serta mematuhi rambu lalu lintas demi keselamatan. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Dinas Perhubungan Kota Bekasi, Jawa Barat mengimbau kepada masyarakat Kota Bekasi agar tidak menggunakan pedestrian untuk parkir kendaraan ataupun kegiatan berdagang. Leni Kurniawati melaporkan selengkapnya.
12: Salah satunya apa? Ketika sudah dibangun pedestrian, ya jangan digunakan untuk parkir liar. Karena itu kan hak pejalan kaki.
13: Dinas Perhubungan Kota Bekasi menghimbau kepada masyarakat Kota Bekasi agar tidak menggunakan pedestrian untuk parkiran kendaraan atau berdagang. Pasalnya pedestrian dibuat khusus untuk para pejalan kaki. Menurut Kepala Dinas Perhubungan Kota Bekasi, Zeno Bakhtiar, pihak Dinas Perhubungan tidak segan memberikan sanksi tegas seperti pencabutan pentil pada ban kendaraan sebagai upaya untuk menimbulkan efek jera. Dan Zeno juga menjelaskan sejauh ini masih ada oknum masyarakat yang kerap menggunakan pedestrian sebagai parkir kendaraan, terutama roda 2. Oleh karena itu, sosialisasi dan himbauan terus dilakukan oleh Dinas Perhubungan agar timbul kesadaran masyarakat.
12: Salah satunya pengaturan, lain-lain, patuhi marka dan rambu. Makanya kita sebagai kota sudah sangat baik ya, kota yang semakin keren. Pak pimpinan kita, Pak Wadi, selalu menyampaikan hal yang sama. Namun kita juga tidak intinya melakukan edukasi kepada seluruhnya, mengedukasi diri kami, entitas kami Dinas Perhubungan, mengedukasi juga, saling mengingatkan pada teman-teman kita, saudara-saudara kita pengguna jasa transportasi lain.
13: Salah seorang warga Kota Bekasi bernama Andi berharap langkah tegas Dinas Perhubungan Kota Bekasi untuk menertibkan parkir liar di area pedestrian, sehingga warga sebagai pejalan kaki bisa memanfaatkan pedestrian sebagaimana mestinya.
14: Tentunya sebagai masyarakat, Kima ini berharap agar Dinas Perhubungan bisa bersikap tegas untuk melakukan penertiban terhadap kendaraan yang parkir bukan pada tempatnya, salah satunya di area pedestrian yang ada di Kota Bekasi, sehingga kami sebagai masyarakat, terutama pejalan kaki, bisa memanfaatkan pedestrian sebagaimana mestinya, yakni sebagaimana layaknya fungsinya untuk berjalan kaki. Kami mendukung upaya dan langkah tegas pihak Dinas Perhubungan pasti tentu.
13: Dinas Perhubungan Kota Bekasi juga berpesan kepada masyarakat agar taat dalam berlalu lintas, sehingga bisa meminimalisir potensi kemacetan di Kota Bekasi. Dari Bekasi, Provinsi Jawa Barat, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berikut kami hadirkan kembali informasi Haji 2026 bersama dengan RRI.
15: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Kami awali dari Mekah Arab Saudi, di mana pantauan terkini pasca pelaksanaan rangkaian ibadah haji di Tanah Suci. Seperti apa? Berikut informasinya. Syariful Alam. Alam?
15: Ya, pendengar. Arba'in di Madinah bukan... saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Pendengar, Arba'in di Madinah bukan rangkaian ibadah haji, karena jemaah haji yang belum atau tidak melaksanakan Arba'in tidak usah merasa ibadah hajinya tidak sempurna atau tidak sah. Sebab Arba'in atau salat lima waktu secara berjamaah sebanyak 40 kali berturut-turut di Masjid Nabawi Madinah tidak termasuk wajib atau rukun haji. Ketua Muslim Dini Haji tahun 2026, Kyai Haji Khalil Nafis, mengungkapkan hasil pelacakannya mengenai landasan Arba'in di Madinah. Menurutnya, hadis yang mendasari anjuran pelaksanaan Arba'in tersebut berstatus doib atau lemah. Berikut keterangan daripada Khalil Nafis.
16: Ya, semata-mata melaksanakan ibadah di Masjid Nabawi dan ziarah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga ketika tidak bisa, Arba'in tidak menjadi penyesalan yang merasa tidak sah hajinya. Tapi menyesal ingin kembali lagi, ya baik-baik saja, karena kita cinta kepada Rasulullah. Atau kita melaksanakan Arba'in juga baik kalau kita melaksanakan. Ini kita ingin tegaskan karena beberapa jemaah mengeluhkan tentang tidak bisa Arba'in dan merasa tidak sah atau merasa tidak utama dari hajinya. Yang kedua,
15: pendengar dapat kami informasi ini pula bahwa kendaki status gaib, kata Kyai Khalil, bahwa dalam mazhab Imam Syafi'i mengamalkan hadis tersebut tetap diperbolehkan. Hal ini dikategorikan sebagai fadailul amal, yaitu amalan-amalan utama untuk memperoleh keutamaan dan pahala kebaikan. Ibadah haji, kata dia, seluruhnya bertumpu pada manasik yang dilakukan di kota suci Makkah, yaitu tawaf di Baitullah, sa'i dan wukuf di Arafah. Demikian langsung dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kembali ke tanah air, jemaah haji Indonesia mulai bersiap kembali ke Indonesia dengan menjalani pemeriksaan barang bawaan dan penimbangan koper sebelum keberangkatan dari Bandara Jeddah. Berikut Rena Safira melaporkan selengkapnya. Rena.
17: Baik, pendengar, jemaah haji Indonesia asal Kabupaten Cirebon mulai bersiap kembali ke tanah air dengan menjalani pemeriksaan barang bawaan dan penimbangan koper sebelum keberangkatan dari Bandara Jeddah. PLH Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Cirebon, Haji Ahmad Hatip Haryanto, mengatakan pemeriksaan dilakukan seluruh petugas kepada jemaah secara bertahap. Selanjutnya, pemeriksaan juga bertujuan untuk memastikan seluruh barang bawaan sesuai aturan penerbangan pemulangan jemaah Indonesia menuju tanah air. Berikut keterangan dari Ahmad Hotib.
18: Untuk turun maksimal itu kan 32 kilo untuk koper bagasi. Untuk koper kabin maksimal 7 kilo. Dan besar itu pasti dikeluarin semua karena memang tidak boleh bawa exam-exam di koper besar. Tapi untuk kabin tidak boleh. Begitu masuk pesawat akan harus di. Tidak boleh karena sudah ada pengamanan sendiri dari pesawat.
17: Selain air zam-zam, petugas juga melarang jemaah membawa cairan berlebihan dan benda tajam selama penerbangan berlangsung. Menurutnya, barang berbentuk aerosol juga tidak diperbolehkan masuk ke dalam koper kabin seluruh jemaah Indonesia. Selain pemeriksaan koper, sebagian jemaah juga mengikuti kegiatan city tour selama jadwal keberangkatan menuju Bandara Jeddah dilaksanakan. Kegiatan tersebut berlangsung di kawasan ziarah makam setelah sebelumnya sempat dihentikan sementara selama pelaksanaan rangkaian ibadah armusna. Pemerintah berharap seluruh jemaah haji Indonesia dapat kembali menuju tanah air dengan kondisi sehat dan aman. Setelah tiba di daerah masing-masing, jemaah juga dijadwalkan menjalani pemeriksaan kesehatan lanjutan melalui fasilitas pelayanan kesehatan setempat. Dari Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, Rena Safira, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sementara itu, dilaporkan sebanyak 441 jemaah haji kloter 4 Debarkasi Palembang telah tiba dengan selamat dari Tanah Suci melalui Bandara Sultan Mahmud Badarudin II Palembang setelah menyelesaikan seluruh rangkaian ibadah haji. Berikut laporan selengkapnya, Erlin Fartesa. Erlin.
19: Selamat pagi pendengar. Sebanyak 441 jemaah haji kloter 4 debarkasi Palembang telah tiba di Bandara Internasional Sultan Mahmud Badarudin II pada kemarin siang melalui penerbangan langsung dari Jeddah Arab Saudi, sehingga total jemaah yang telah tiba di debarkasi Palembang berjumlah 1.770 orang. Sebelum kedatangan jemaah haji, pihak bandara telah melakukan berbagai persiapan penjemputan hingga koordinasi dengan petugas kesehatan dan imigrasi. Tibanya di Palembang, para jemaah langsung menjalani pemeriksaan kesehatan dan administrasi. Setelah itu, mereka diberangkatkan menuju asrama haji Palembang menggunakan bus pengangkut yang mendapatkan pengamanan khusus dari petugas. General Manager Bandara Internasional Sultan Mahmud Badarudin II Palembang Ahmad Syauqi Sahab menjelaskan bahwa para jemaah akan menjalani pemeriksaan imigrasi secara detail terlebih dahulu, termasuk proses pemeriksaan bagasi dan juga gate fly, yang kemudian langsung menuju ke asrama haji, yang selanjutnya juga mereka akan dijemput oleh keluarga masing-masing di asrama haji. Berikut tanggapan dari General Manager Bandara Internasional Ahmad Syauqi Sahab melapor.
20: Sepertinya mereka masuk di sini tidak keluar, karena mereka belum bisa secara detail kaitan dari proses imigrasi dan juga banyak komplain. Mereka nanti
19: sementara itu salah satu jemaah kloter 4 wafat di Tanah Suci. Keseluruhan jemaah yang kembali ini telah menyelesaikan rangkaian ibadah haji dan tiba dalam keadaan sehat, serta menjadi haji yang mabrur membawa keberkahan bagi keluarga dan juga masyarakat. Untuk kepulangan berikutnya, kloter 5 dijadwalkan akan tiba di Palembang pada esok hari. Demikian laporan dari Palembang, Sumatera Selatan, Erlin Partesa, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
21: Demikian telah kita ikuti Info Haji.

Iran kembali mengecam serangan Amerika Serikat terhadap fasilitas radar dan pengawasan pesisir di wilayah Sirik, Iran bagian selatan, serta penyerangan di Pulau Qassam. Seperti kami kutip dari kantor berita antara, Iran menyebut serangan tersebut sebagai pelanggaran nyata terhadap perjanjian gencatan senjata 8 April, serta merupakan tindakan agresi terhadap kedaulatan dan integritas teritorial Iran. Dari dunia olahraga, ganda putra Indonesia Raymond Indra dan Nicolaus Jacquin memastikan kantongi tiket final Indonesia Open 2026 usai mengalahkan rekan senegaranya Sabar Karyaman Gutama dan Muhammad Reza Pahlevi Isfahani pada laga semifinal di Istora Gelora Bung Karno. Seperti kami kutip dari kantor berita antara, kemenangan ini menjadi pencapaian istimewa bagi Raymond dan Jacquin yang menjalani debut pertama mereka melaju ke final Indonesia Open. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Selamat untuk RRI dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal Piala Dunianya.
1: Selamat datang di Beda Tim Sepak Bola Pro 3 RRI. Saya Tom Hakim dan rekan saya Indra Firgiantara. Kali ini kita akan bahas salah satu peserta Piala Dunia 2026, yaitu
2: Belgia. The Red Devils resmi lolos ke Piala Dunia 2026 untuk keempat kalinya secara beruntun dan 15 kali tampil sejak debut pada tahun 1930.
1: Oke, setelah tersingkir di fase grup Piala Dunia Qatar 2022, harapan baru datang bersama pelatih asal Perancis yaitu Rudi Zeit.
2: Garcia dong, ya? Gak kena Zen itu.
1: Oke, dan di 7 awal 2025, Garcia langsung membawa perubahan dengan salah satu momen pentingnya adalah comeback dramatis ketika melawan Ukraina di UEFA Nations League.
2: Ya, kalah 3-1 di leg pertama, Belgia bangkit menang 3-0 di kandang dengan 2 gol Romelu Lukaku.
1: Nah, ngomong-ngomong soal Lukaku, dia adalah top scorer sepanjang masa Belgia dan salah satu pencetak gol terbanyak Belgia di Piala Dunia dengan 5 gol. Sejajar dengan legenda mereka, Mark Wilmots.
2: Wilmots. Di Piala Dunia 2026 nanti, Belgia akan menghadapi Mesir, Iran, dan Selandia Baru di fase grup. Secara kualitas mereka jelas punya peluang besar untuk lolos.
1: Ya, dan kalau bicara sejarah, memang pencapaian terbaik Belgia terjadi di Rusia 2018. Saat itu generasi Kevin De Bruyne, Eden Hazard, dan juga Thibaut Courtois sukses finish di posisi ketiga setelah mengalahkan Inggris. Mereka juga bahkan sempat mengalahkan Brazil di perempat final yang menjadi salah satu penampilan terbaik mereka sepanjang sejarah.
2: Nah, sekarang pertanyaannya, mampukah Belgia kembali membuat kejutan di 2026 ini?
1: Yap.
2: Serta jadi awal dari era baru The Red Devils.
1: Nah, mampu atau enggak, silakan tulis pendapat Anda di kolom komentar sosial media kami dan juga ikuti ulasannya di
2: situs rri.co.id.
3: Kita udah sering dengar tentang Pancasila. Tapi sebenarnya apa sih Pancasila itu? Bagi saya, Pancasila itu ibarat buku manual, pedoman bagi bangsa Indonesia untuk mencapai cita-cita masyarakat yang adil dan makmur. Kepulauan Indonesia yang terdiri atas ribuan pulau. Ini menunjukkan bahwa Indonesia adalah negara yang sangat luas. Setiap pulau didiami oleh berbagai kelompok masyarakat yang beraneka ragam, baik adat istiadat, budaya, maupun kepercayaan. Keberagaman ini adalah suatu kekayaan. Di negara yang memiliki keragaman diperlukan suatu unsur perekat yang universal. Unsur perekat ini adalah kepercayaan akan adanya Tuhan. Inilah yang menjadi dasar yang utama. Jika kita sepakat dan meyakini adanya Tuhan, maka kita akan menghormati keberagaman. Karena keberagaman itu terjadi atas keinginan Tuhan. Ketika kita sudah mampu untuk menghormati sesama manusia, maka kita akan menjadi manusia yang beradab. Ketika kita sudah menjadi manusia yang beradab, otomatis akan tercipta persatuan. Dari persatuan inilah tercipta suatu kondisi yang akan melahirkan manusia-manusia yang bijak. Dan manusia yang bijak tentu saja akan berlaku adil terhadap siapa saja. Nah, bagaimana kondisi sekarang? Bakar-bakaran tempat ibadah masih saja terus terjadi. Tawuran dan kekerasan karena perbedaan suku, agama, dan golongan masih sering kita lihat. Jadi, untuk mencapai cita-cita masyarakat yang adil dan makmur, benahi dulu hal-hal yang mendasar tadi.

0: Ewah, ewah. Bukan main setelan kat leha nak ke pesta hari ni. Rapi dari atas sampai ke bawah. Eh, tapi kenapa pula pakai tas tikar pandan macam tu? Manalah elok, manalah cocok.
1: Cocoklah Joya. Ini kan tas kebanggaan saya.
0: Eleh, macam saya lah. Tengok ni tas saya. Mewah, bermerek, mengkilap. Banyak saya keluarkan duit untuk beli tas ni. Dari luar negeri loh Kak Leha.
1: Joya, sebagai warga negara yang baik, patutnya kita cintai apa-apa yang ada di negara kita. Budayanya, makanannya dan beberapa produk lainnya. Macam saya ni, tak masalah pakai tas dari pandan. Yang penting hidup tak ada beban.
0: Oh, macam tu ke Kak Leha?
1: Iya, dengan membeli produk lokal berarti kitalah ikut membangun bangsa.
0: Oh, kalau macam tu, saya nak macam Kak Leha lah. Tak payah lagi saya nak keluarkan duit banyak untuk sewa tas ni.
1: Hah? Sewa?

Ya baik pendengar, selamat pagi. Kami ucapkan untuk Anda, kita masih bersama pagi ini di program A1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Berita sentral dari Pro 3 di Jakarta tadi kita sudah ikuti bersama.

0: pada suatu hari.
1: Cermin, cermin, siapa sih perempuan paling cantik di dunia ini? Ya kamulah, siapa lagi? Terus, cermin, siapa sih yang paling baik di komplek perumahan sini? Ya jelas kamu. Oh, aku juga ya? Tapi kok saat kamu jawab itu, kamu tampak sedih sih, cermin? Iya, karena kamu belum berbagi kebahagiaan kamu dengan tetangga. Yang kamu tahu saat ini dia masih kekurangan. Ada di seberang rumah kamu lagi. Wah, benar juga. Pantas kamu sedih. Iya deh. Habis ini aku beli makanan atau sembako, terus aku kasih ke tetangga aku. Iya kan? Nah, ini baru aku bisa senyum.
0: Membantu orang di sekitar kita adalah cermin kepedulian sesungguhnya.
2: Tahukah Anda, Levi Dickinson, seorang petani dari Massachusetts, adalah penemu sapu modern pada tahun 1797. Sapu modern pertama ini dibuat dari rumput berumbai atau sorghum vulgar yang diikat pada tongkat. Sapu ini dibuat sebagai hadiah untuk istrinya yang membantu membersihkan rumah mereka. Sapu lidi adalah alat pembersih yang terbuat dari lidi pelepah pohon seperti kelapa, sawit, atau aren. Sapu lidi biasanya digunakan untuk membersihkan halaman, pekarangan, atau jalan raya.
3: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio

0: Adek, kakak beli kue donat loh.
1: Mau. Adek mau, kak.
0: Tapi cuci tangan dulu ya.
1: Sudah, kak. Tadi adek cuci tangan pakai air di gelas itu.
0: Ayo, ikut kakak ke belakang. Kita cuci tangan yang benar.
1: Memangnya yang tadi salah ya?
0: Cuci tangan itu harus di bawah air yang mengalir. Jangan lupa pakai sabun, digosok sampai ke sela-sela jari.
1: Kenapa harus begitu, kak?
0: Supaya kumannya mati.
1: Kuman itu apa?
0: Kuman itu kalau masuk di mulut terus masuk ke perut, nanti adek sakit perut, bisa diare.
1: Adek gak mau sakit perut, kak. Ayo kita cuci tangan. Adek mau makan kue donat nih.
0: Ayo kita cuci tangan yang benar.
1: Teman-teman, jangan lupa cuci tangan pakai sabun dan air yang mengalir ya.
2: Siapa sangka, puluhan tahun yang lalu, sebuah panggilan telepon yang bersejarah terjadi pada tanggal 3 April 1973. Seorang insinyur bernama Martin Cooper menciptakan sejarah sebagai orang pertama yang menggunakan ponsel. Ponsel pertama di dunia ini bukanlah smartphone canggih seperti yang kita miliki sekarang, tapi sebuah perangkat besar dan berat. Cooper melakukan panggilan di jalanan New York menghubungi pesaingnya untuk memperkenalkan inovasi besar ini. Ponsel pertama ini berbobot hampir 1 kg loh. Walaupun begitu, panggilan ini membuka jalan bagi revolusi teknologi yang kini memungkinkan kita berkomunikasi dalam genggaman. Siapa yang bisa membayangkan dari perangkat besar yang hampir seperti batu bata, kini kita bisa menikmati ponsel ringan dan super canggih. Teknologi memang luar biasa.
3: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Aduh, bahasa semua nih. Bisa gak sih hati-hati kalau berkendara, apalagi ngelewatin genangan air begini? Ih,
1: maaf, maaf mbak ya, buru-buru soalnya nih.
2: Eh sis, hati-hati loh kalau melewati genangan air ketika berkendara, karena ternyata ada aturannya dan udah tertuang dalam undang-undang. Pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas. Tepatnya pada pasal 116, yang intinya adalah pengemudi harus memperlambat kendaraannya sesuai dengan rambu lalu lintas. Selain itu, pengemudi harus memperlambat kendaraannya jika cuaca hujan dan atau genangan air. Kalau melanggar undang-undang, tahu sendiri dong apa resikonya. Lanjut lagi ah.
3: Mengapa Indonesia belum memiliki makanan yang bisa merepresentasikan bangsa? Seperti layaknya sushi dengan Jepang? Itu karena negara kita kaya akan budaya dan bahan alam yang beragam. Dari Sabang sampai Merauke, setiap daerah punya cita rasa unik yang bikin ketagihan. Bayangkan saja, ada rendang yang kaya rempah dari Padang, sate yang bikin nagih dari Madura, sampai rawon yang punya kuah hitam khas Surabaya. Yuk kita keliling Indonesia sambil mencicipi kelezatan kulinernya.

0: ini adalah kisah seorang korban cyberbullying.
1: Hai, kali ini aku
2: ih, apaan sih? Konten gak jelas. Komen ah. Bukan cuma mukamu aja yang jelek, tapi konten dan lukisan kamu juga jelek.
3: Dari kemarin-kemarin, head komennya nyakitin banget sih.
4: Hai semua, aku minta maaf ya kalau kontenku jelek dan merusak hari kamu.
2: Mulai, caper. Komen lagi ah. Sana, nyemplung ke laut aja. Biar orang kayak lu gak ada lagi di dunia ini.
0: Cyberbullying, kejahatan yang tidak hanya merusak jiwa, tapi juga menghancurkan mimpi.
5: Apa memang kontenku konten gak jelas? Kalau begitu, mimpiku jadi seorang konten kreator harus kuakhiri. Begitu juga dengan hidupku.
0: Terkadang, tindakan yang kita lakukan di dunia maya memiliki dampak di kehidupan nyata. Cyberbullying bukan hanya sekedar melukai hati, namun juga bisa merenggut nyawa. Stop cyberbullying.
6: Tahukah Anda, Shigeru Ono adalah pejuang asing yang membela Indonesia ketika Jepang kalah melawan Sekutu. Banyak tentara Jepang memilih harakiri, namun Shigeru Ono tetap bertahan di Indonesia. Ono menambahkan namanya menjadi Rahmat Shigeru Ono. Ono mendapatkan tugas penting membuat buku rangkuman tentang taktik perang gerilya dan menerjemahkannya ke dalam bahasa Indonesia. Ono kehilangan tangan kanannya akibat ledakan mortir. Ono mengungkapkan alasan membela Indonesia karena Indonesia sudah banyak membantu Jepang. Kami ingin memberikan yang tidak bisa dilakukan oleh negara kami.

Ya baik pendengar, nanti juga kami akan hadirkan untuk Anda itu siaran langsung ibadah minggu ya, menemani suasana pagi Anda pendengar. Dan masih kami hadirkan lagu-lagu terbaik menemani Anda saat ini.

0: duduk, anak-anak udah pada nungguin tuh di kelas.
1: Bentar lagi lah, Bu Tri.
0: Loh, kenapa emangnya? Bu Nina nggak seperti biasanya?
1: Itu loh, Bu Tri. Orang tua muridku tadi pagi marah-marah dia karena anaknya aku suruh berdiri di depan kelas. Berisik dia sama kawannya pas aku lagi ngejelasin materi.
0: Aduh, gitulah kan orang tua zaman sekarang. Anaknya susah diatur. Dihukum, anaknya nggak terima. Kalau di zaman kita dulu ya, malah lebih parah lagi hukumannya.
1: Itulah Bu Tri, bingung juga jadinya. Masa kalau muridnya bandel, kita biarin aja gitu?
0: Ya, jadi guru sekarang makin susah. Apa-apa salah. Sehat-sehat aja lah untuk guru-guru sekarang ya, Bu ya.
1: Ya udahlah, ayo kita ke kelas.
2: Hai Aldi, aku ada buku baru. Mau baca nggak nih?
3: Aduh, lagi nggak mood buat baca buku. Akhir-akhir ini jenuh banget ya megang buku.
2: Tumben, biasanya paling antusias kalau ada buku-buku baru.
3: Kenapa ya? Tiap mau baca buku, jadi nggak fokus aja gitu.
2: Oh, itu namanya reading slump.
3: Reading slump? Apaan tuh?
2: Reading slump adalah kondisi di mana seseorang yang hobi membaca tiba-tiba kehilangan minat terhadap buku-buku dan berhenti membaca dalam kurun waktu yang cukup lama. Reading slump biasa terjadi pada pencinta buku dan merupakan hal yang wajar. Reading slump sangat ditakutkan oleh para pencinta buku karena fase ini membuat mereka kehilangan fokus membaca. Kata-kata di halaman buku menjadi seolah tidak menarik dan merasa terbebani untuk membaca. Penyebab dari reading slump ini macam-macam, seperti terlalu sibuk dengan rutinitas, stres, lelah, atau bahkan tidak cocok dengan buku yang sedang dibaca. Berikut beberapa tips untuk mengatasi reading slump. Yang pertama, istirahat dari membaca. Jika merasa lelah atau jenuh, cobalah untuk mengambil jeda dan melakukan hal-hal yang menyenangkan seperti berolahraga, jalan-jalan, atau menonton film. Kedua, ganti suasana. Jika merasa bosan dengan tempat baca yang itu-itu saja, cobalah untuk mengganti suasana dengan membaca di tempat yang berbeda, seperti taman, kafe, atau perpustakaan. Karena suasana baru bisa memberikan stimulasi dan inspirasi sehingga bisa lebih menikmati bacaan. Yang ketiga, ganti genre. Jika merasa tidak cocok atau tidak tertarik dengan buku yang sedang dibaca, cobalah untuk beralih ke genre buku yang berbeda, seperti fiksi atau non-fiksi. Karena genre baru bisa memberikan variasi dan tantangan. Dan yang terakhir nih, baca ulang buku favorit. Jika merasa sulit untuk menemukan buku baru yang menarik, cobalah untuk membaca ulang buku-buku lama yang menjadi favorit kamu.
3: Makasih ya infonya.
2: Iya, sama-sama Aldi.
3: Sepertinya ku memang harus beli buku baru.
4: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: bilang, jangan kalian pakai-pakai handsetku. Kalau udah rusak gini, cak mana? Makanya, biasakan kalau minjem sesuatu itu dijaga.
1: Lah, kau kenapa? Apalah handset murahan gitunya?
0: Ini bukan tentang mahal dan murahnya. Tapi kalau namanya minjam, ya pakai akal lah. Ini satu-satunya handsetku untuk dengar radio.
1: Kolot, dengar radio aja pun harus pakai handset.
2: Download tuh RRI Digital, dengerin radio tanpa harus ketergantungan sama handset. Kocak lu.
3: Tahukah kamu, ternyata penyebaran rumah makan Padang di kota-kota besar telah dimulai sejak pertengahan abad ke-20. Pada saat itu, banyak orang Minangkabau yang merantau ke berbagai daerah di Indonesia dan membawa serta masakan khas mereka. Migrasi tersebut membuat masakan Padang semakin dikenal dan menjadi favorit karena harganya terjangkau, porsinya yang besar, dan rasanya yang kaya. Seiring waktu, popularitas masakan Padang menyebar hingga ke luar negeri. Beberapa restoran Padang berdiri di negara-negara seperti Malaysia, Singapura, Belanda, Australia, Arab Saudi, dan negara lainnya. Saat ini, rumah makan Padang telah banyak mengalami modernisasi, baik dari segi tampilan, manajemen, maupun penyajian. Rasanya yang khas serta tradisi merantau masyarakat Minangkabau berperan besar dalam menyebarkan popularitas kuliner ini. Rumah makan Padang tidak hanya menawarkan makanan, tetapi juga cerita tentang budaya dan sejarah orang Minangkabau.
4: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Iya, gimana gak kesel? Apa-apa di pasar tadi semua mahal. Pasti gara-gara inflasi nih.
1: Oh, kok nyalain inflasi sih?
0: Nah, emang iya kan?
1: Belum tentu. Kalau cuma 1-2 barang yang naik, itu bukan inflasi.
0: Terus inflasi itu apaan?
1: Inflasi itu keadaan. Karena permintaan meningkat, biaya produksi meningkat, peredaran uang meningkat.
0: Tapi penghasilan kita gak ningkat-ningkat.
1: Iya juga ya. Makanya bijak belanja, jangan konsumtif ya. Mau kemana?
0: Mau balik lagi ke pasar, belanja ketinggalan.

0: Hai.
1: Wah, sendal kamu bagus banget.
0: Iya dong.
1: By the way, kamu tahu nggak sejarah sendal?
0: Emang apa?
2: Hampir setiap orang di dunia pasti mengenal dan pernah menggunakan yang namanya sandal jepit. Alas kaki yang sering dipakai sehari-hari untuk melindungi kaki dari panas jalanan, benda-benda tajam, dan lainnya. Kata sandal sendiri konon berasal dari bahasa Yunani, yakni sandalion. Sementara dalam bahasa Indonesia, sandal berasal dari bahasa Belanda, yakni sandal. Tak cuma di Indonesia, hampir semua negara juga mengenal sandal. Namun, tahukah Anda bahwa penggunaan sandal jepit sudah ada sejak zaman dulu loh? Menurut sejarah yang sudah beredar, sandal jepit diperkirakan sudah ada pada sekitar 4.000 tahun sebelum Masehi, tepatnya sejak zaman Mesir kuno. Hal ini diidentifikasi dari salah satu penemuan hieroglif tertua di Mesir yang memberi sebuah petunjuk mengenai kisah pembuatan sandal. Di Indonesia, sejarah sandal masih belum begitu diketahui secara jelas asal-usulnya. Namun, ada satu versi yang menyebutkan penggunaan sandal sudah dikenal sejak zaman kerajaan Tarumanegara sekitar pada abad ke-7 Masehi. Hal ini dibuktikan dengan adanya penemuan batu tulis yang berisi tulisan atau prasasti dan telapak kaki raja. Telapak kaki inilah ditafsirkan sebagai cetakan untuk pembuatan sandal raja. Namun, tidak ada keterangan di batu apakah sandal ini memang dibuat untuk raja atau bukan.
3: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Ya, pendengar, masih kami menantikan untuk siaran langsung ibadah minggu ya, menemani suasana pagi Anda saat ini. Masih hadir lagu-lagu rohani menemani Anda.

Sadarkah kamu bahwa selama ini pakaian yang kamu gunakan adalah produk fast fashion yang ternyata dapat merusak lingkungan loh? Fast fashion adalah istilah yang digunakan dalam dunia industri pakaian yang mengikuti tren populer di kalangan pencinta fashion yang selalu ingin mendapatkan pakaian yang baru, bagus, dan harga yang terjangkau. Sehingga industri pakaian akan menghasilkan produknya dalam jumlah yang banyak, waktu yang cepat, serta gaya dan model yang selalu berbeda-beda. Tentunya, hal tersebut membuat masyarakat berperilaku konsumtif karena selalu ingin berbelanja untuk mengikuti tren dan gaya yang sedang populer. Fast fashion memiliki dampak yang buruk loh bagi lingkungan, seperti pencemaran air karena bahan kimia ataupun pewarna kain dan juga hasil limbahnya banyak dibuang ke perairan yang dapat mengancam kehidupan dalam air. Selain itu, fast fashion menghasilkan banyak limbah dan sampah, baik dari bahan baku ataupun baju yang sudah tidak dipakai lagi. Belum lagi dalam proses produksi pakaian fast fashion yang menggunakan bahan bakar fosil untuk mengoperasikan mesin dan peralatan. Dampaknya dapat menghasilkan polusi, emisi gas rumah kaca, dan pemanasan global. Duh, bahaya banget kan? Makanya hindari pemakaian suatu barang secara berlebihan ya, supaya lingkungan kita bebas dari sampah.

atau di masa sekarang disebut RT, terdiri dari 10 hingga 20 rumah tangga. Di sana, perilaku dan aktivitas warga diawasi serta menyebarkan informasi dan instruksi dari pemerintah Jepang. Sementara itu, fungsi asas yokai atau RW serupa dengan tonari gumi. Berbagai hal juga diatur di sana, seperti memudahkan pengawasan dan pengaturan kewajiban masyarakat mengikuti pola Jepang di masa perang, pengaturan distribusi makanan, tugas penjaga, kerja rodi, dan juga propaganda. Akhirnya di masa sekarang, kita mengenal sistem ini yang dirubah menjadi RT dan RW.

0: Iya, baik pendengar, hingga di sini kami hadirkan untuk Anda lagu-lagu rohani, dan selanjutnya kami hadirkan siaran ibadah Minggu menemani suasana pagi Anda langsung dari Gereja Katolik dan bersama Ana Theresia. Silakan.
1: Oke, baik, terima kasih Widya dan pendengar. Kami dari program 1 RRI Sibolga kembali menyiarkan secara langsung jalannya kebaktian Minggu di hari ini, 7 Juni 2026. Melalui Gereja Katolik Santa Theresia Lisieux di Jalan Katamso Sibolga, dan saya Ana Theresia Simatupang serta rekan di unit siaran luar Roni Ferdian bersama Eko Huta Barat akan melaporkan jalannya siaran langsung ini. Di hari Minggu ini yang merupakan hari perayaan, khususnya Gereja Katolik merayakan Hari Raya Tubuh dan Darah Kristus atau Corpus Christi, sebuah perayaan yang mengingatkan umat beriman akan kehadiran nyata Yesus Kristus dalam rupa roti dan anggur yang dikuduskan. Hari ini juga dilaksanakan perayaan Ekaristi atau perayaan komuni pertama. Jadi dalam artian anak-anak yang baru menjalani pendewasaan dalam iman secara Katolik, hari ini dilaksanakan pengukuhannya untuk menerima tubuh Kristus. Begitu. Dan baik umat Kristiani yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bagi Anda hari ini yang tidak dapat hadir ke rumah Bapa, ke gereja, Anda dapat mendengarkan melalui Pro 1 RRI Sibolga FM 97,2 MHz. Dan tanpa berlama-lama, kami juga informasikan cuaca hari ini begitu cerah, walaupun tidak begitu terik sinar mentari, tapi agak sedikit gerah. Namun tidak melunturkan niat kita terlebih umat Kristiani untuk menjalankan ibadah pada hari Minggu ini. Selanjutnya kami ajak Anda untuk mengikuti jalannya ibadah melalui Gereja Katolik ini. Kita menuju altar

Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus bersamamu. Para saudari dan saudara yang terkasih, serta anak-anak kami yang akan menerima komuni pertama pada hari ini. Pada hari ini kita merayakan hari raya tubuh dan darah Tuhan kita yang maha suci. Dalam perayaan ini, kita kembali diingatkan untuk senantiasa menghormati Ekaristi. Dan juga dalam perayaan ini, kita dimotivasi, kita dikuatkan bahwa dengan menyambut tubuh dan darah Kristus, maka kita memperoleh kehidupan yang kekal. Para saudari dan saudara yang terkasih, sekarang kita berikan kesempatan kepada orang tua untuk menyerahkan putra-putri mereka kepada Allah Bapa. Kita diundang untuk berlutut.

0: Tuhan Yesus yang baik, Engkau telah mempercayakan anak-anak ini kepada kami, supaya kami mengajari dan membimbing mereka, mencintai dan mengabdi di Kau melebihi segala sesuatu yang lain. Waktu mereka masih kecil, tak berdaya, kami telah membawa mereka kepada-Mu, supaya Engkau membuat atas diri mereka apa yang hanya Engkau sendiri bisa lakukan, ialah memberi mereka kehidupan ilahimu. Hari ini kami datang lagi membawa mereka pada saat mereka mulai menerima tanggung jawab atas segala tindakan mereka, supaya Engkau menjadi bagi mereka makanan dan kekuatan. Bantulah mereka mengatur kehidupan mereka dalam cintamu, cinta yang Engkau ungkapkan dalam kurbanmu yang istimewa, yang dulu Engkau persembahkan di kayu salib, dan kini Kau ulangi setiap hari di dalam Ekaristus Kudus. Kami berjanji tidak akan menjauhkan mereka dari Engkau. Kami mau berusaha selalu membantu mereka menemukan di Kau, supaya kalau mereka sudah menginjak usia dewasa, kami akan membawa sekali lagi kepada-Mu, supaya bersama dengan Engkau, mereka memasuki jenjang kehidupan yang Engkau pilih sendiri untuk mereka masing-masing. Ya Tuhan, terimalah anak-anak kami dan berkatilah mereka. Amin.
1: Bapak, Ibu, Saudari, dan Saudara yang terkasih, agar kita layak menerima tubuh dan darah Kristus, mendengarkan sabdanya, terutama mengantarkan putra-putri kita ini bersatu dengan Tuhan Yesus Kristus dalam Ekaristi Kudus, marilah kita terlebih dahulu merendahkan diri di hadapan Tuhan, serta memohon ampun atas segala dosa dan kesalahan kita. Kita bersama, saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian, bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu, saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya kepada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal.

Intensi misa pada hari ini, mari kita berdoa untuk arwah Opung Putri Togu Sinaga Boru yang meninggal 1 tahun yang lalu. Semoga karena belas kasih Tuhan, saudari kita ini arwahnya diterima oleh Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan segala dosa dan kesalahan kiranya tidak diperhitungkan oleh Tuhan. Juga kita mohon doa untuk ulang tahun pernikahan yang ke-35 tahun keluarga Bapak Rastin Bundar, Ibu Orlida Situmorang. Semoga mereka ini menjadi keluarga yang saleh, yang menjadi contoh bagi keluarga-keluarga muda. Marilah kita berdoa. Ya Allah, Putramu telah meninggalkan kenangan akan wafat dan kebangkitannya dalam sakramen yang mengagumkan ini. Kami mohon semoga kami dapat menghormati misteri tubuh dan darah Putramu dalam Ekaristi, sehingga kami senantiasa dapat menikmati buah penebusannya. Allah Bapa yang Maha Baik, semoga juga Engkau berkenan untuk menerima putra-putrimu pada hari ini, yang akan bersatu dengan tubuhmu, dengan darahmu yang suci, yaitu anak-anak kami yang akan menerima komuni pertama. Juga Allah Bapa yang Maha Kuasa berkenanlah mendengarkan dan mengabulkan intensi-intensi yang kami sampaikan di altar ini, dan juga yang ada dalam hati kami masing-masing. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami, kini dan sepanjang segala masa. Amin.

Bacaan dari Kitab Ulangan. Di padang gurun seberang sungai Yordan, berkatalah Musa kepada umat Israel, ingatlah akan seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu di padang gurun selama 40 tahun itu. Maksud Tuhan ialah merendahkan hatimu dan mencobai engkau untuk mengetahui apa yang ada dalam hatimu, yakni apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak. Jadi Tuhan merendahkan hatimu, membiarkan engkau lapar, dan memberi engkau makan manna yang tidak kau kenal dan juga tidak dikenal oleh nenek moyangmu, untuk membuat engkau mengerti bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari segala yang diucapkan Tuhan. Ingatlah selalu pada Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan. Dialah yang memimpin engkau melalui padang gurun yang luas dan dahsyat itu, dengan ular-ularnya yang ganas, serta kalajengkingnya, dengan tanahnya yang gersang, yang tidak ada airnya. Dialah yang membuat air keluar bagimu dari gunung batu yang keras. Dialah yang di padang gurun memberi engkau makan manna yang tidak dikenal oleh nenek moyangmu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah.

0: Bacaan dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Saudara-saudaraku terkasih, bukankah piala syukur yang kita syukuri merupakan persekutuan dengan darah Kristus? Bukankah roti yang kita bagi-bagi merupakan persekutuan dengan tubuh Kristus? Karena roti itu hanya satu, maka kita ini, sekalipun banyak, merupakan satu tubuh, karena kita semua mendapat bagian dalam roti yang satu. Demikianlah sabda Tuhan.
1: Puji Sion penyelamatmu, penuntun dan gembalamu dengan puji-pujian. Puji sekuat jiwamu, dia luhur tak tertiru, puji takkan sepadan. Yang kupuji hari ini, roti hidup menghidupi, itulah hidangannya. Hidangan di dalam suci, murid-murid yang membagi, namun tetaplah utuh. Nyaringkan sorak-sorai dengan lagu nan gemulai, jiwa penuh gembira. Karena kini hari perayaan pesta, malam yang diperkenankan, jamuan yang semua. Jamuan raja yang baru, paskah baru, hukum baru, jamuan yang lama silam. Lama berganti baru, kini lambang tak perlu, terang menghalau malam. Tindakan Kristus di dalam, hendaklah diulang-ulang untuk mengenangkannya. Tatkan ajaran Yesus, hidangan anggur dan roti jadi persembahannya. Ajaran iman serani, ialah daging dari roti, anggurnya jadi darah. Takkan memegang, tak memandang, imanmu pun tak menentang karena rahasia. Tampak dalam dua ragam, di dalam ragam terpendam beda yang maha mulia. Daging darah nan tersubuh, namun tetap Kristus utuh dalam kedua rupa. Demikian pun tak terlepah, tak terpecah, tak terpisah, utuh kita terima.

Sekali peristiwa, Yesus berkata kepada orang banyak, "Akulah roti kehidupan yang telah turun dari surga. Jika seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang aku berikan itu ialah dagingku yang akan aku berikan untuk hidup dunia." Orang-orang Yahudi pun saling bertengkar dan berkata, "Bagaimana dia ini dapat memberikan dagingnya kepada kita untuk dimakan?" Karena itu, kata Yesus kepada mereka, "Sesungguhnya aku berkata kepadamu, jika kamu tidak makan daging Putra Manusia dan minum darahnya, kamu tidak akan mempunyai hidup di dalam dirimu. Siapa saja yang akan makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal. Dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku benar-benar makanan, dan darahku benar-benar minuman. Siapa saja yang makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku, dan aku di dalam dia. Sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku, dan aku hidup oleh Bapa. Demikian juga, siapa saja yang memakan aku, ia akan hidup oleh aku. Inilah roti yang telah turun dari surga, bukan roti seperti yang dimakan nenek moyangmu, dan mereka telah mati. Siapa saja yang makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya."

Salve. Pace bene. Corpus Christi atau tubuh dan darah Kristus, itulah yang kita rayakan pada hari ini. Dan dalam perayaan ini, sekali lagi kita diingatkan agar kita benar-benar menghormati Kristus yang hadir, yang sungguh hadir dalam rupa roti dan anggur dalam Ekaristi Suci. Benarkah Tuhan kita Yesus Kristus sungguh hadir melalui tubuh dan darahnya setiap kali kita merayakan Ekaristi? Jawabannya pasti sangat benar. Nah, inilah, ada yang sudah ngantuk kulihat ini, anak-anak komuni pertama ini. Ini sekaligus katekesis untuk kalian sebenarnya kan, harus semangat, menyala begitu. Sama juga mau menyambut tubuh Kristus, kan harus ada sukacita, semangat, dikalahkan dulu yang lain-lain itu. Bagaimana Yesus Kristus hadir dalam Ekaristi yang kita rayakan setiap hari? Mengapa dia bisa hadir? Bapak, Ibu, Saudari, dan Saudara yang terkasih, tentu kalau kita merayakan Ekaristi di sana, ada doa epiklesis, di mana kita atau imam meminta kehadiran Roh Kudus agar roti atau hosti yang bulat itu dan anggur yang ada dalam piala itu diberkati. Sehingga itu bisa menjadi, berubah menjadi tubuh dan darah Kristus. Dan ini yang paling penting, setiap kali Ekaristi dirayakan, maka pastor atau imam kembali mengucapkan kata-kata yang sangat bernas itu, yang sangat berwibawa itu, kata-kata Tuhan Yesus Kristus yang ia ucapkan sendiri. Apa itu? Dalam perjamuan malam terakhir dikatakan, ketika dia mengambil roti, dia membagikan kepada para murid dan mengatakan, terimalah dan makanlah, inilah tubuhku. Kemudian dia mengambil cawan yang berisi anggur. Apa dikatakannya lagi? Terimalah dan minumlah, inilah piala darahku. Jadi Bapak, Ibu, Saudari, dan Saudara yang terkasih, kata-kata inilah yang kembali disampaikan oleh setiap pastor ketika doa syukur agung atau ketika hosti dan anggur dikonsakrir. Jadi dengan kata-kata inilah Bapak, Ibu, Saudari, dan Saudara yang terkasih, hosti yang bulat itu, tahu hosti ya, yang bulat itu yang kita terima, sebelum diberkati namanya hosti. Kalau bahasa pasarannya roti, tapi kita tidak menggunakan itu. Hosti yang terbuat dari gandum, murni, asli, tidak ada ragi, tak dicampur dengan apa-apa. Hosti itu melalui kata-kata Yesus, merubah menjadi tubuh Kristus. Demikian juga, anggur itu, anggur murni yang tidak dicampur dan tidak dibuat dengan apa-apa. Dengan kata-kata Tuhan Yesus, inilah darahku yang diucapkan oleh imam, maka itu menjadi benar-benar darah Tuhan kita Yesus Kristus. Bapak, Ibu, Saudari, dan Saudara yang terkasih, menyampaikan ini kepada yang kecil-kecil seperti ini mungkin tidak masuk-masuk akal itu, sulit. Semanalah pastor, katanya tubuh Kristus, tapi kayak gitunya bulat-bulatnya katanya kan. Semanalah pastor darah Kristus, tapi ya anggurnya katanya pula. Jadi Bapak, Ibu, Saudari, dan Saudara yang terkasih, yang berubah ketika itu dikonsakrir bukanlah bentuknya. Amin. Amin. Bukan bentuknya yang berubah. Nanti kamu bilang, tubuh Kristus katanya, tapi manalah kakinya, manalah tangannya, katanya enggak ada itu.
Karena yang berubah bukan bentuk. Air anggur itu juga. Yang berubah bukan bentuk. Tetap dia sebagai anggur. Rasanya juga manis. Namanya juga anggur. Tubuh Kristus itu pun hosti itu tetap dia. Bulat. Karena dipikir menjadi tubuh Kristus berarti menjadi seperti tubuh manusia kan gitu. Mana tangannya, mana kakinya kata. Enggak. Sekali lagi Bapak Ibu, Saudari dan Saudara, yang berubah itu bukan bentuknya. Amin. Jangan nanti diobo-obo kepercayaan kalian dari luar kan. Ah, kalian bilang itu tubuh Kristus. Mana tubuh Kristus katanya pula kan. Ah, itu darah Kristus. Mana? Enggak darah kok. Nah, banyak itu yang bilang-bilang kayak gitu kan. Kenapa kalian percaya itu? Toh bulat dia, gandumnya itu. Toh dia anggurnya, rasanya sama aja. Tidak seperti darah. Kalau diminum seperti darah, enggak kan? Enggak. Jadi Bapak Ibu, Saudara dan Saudara, perlu kita resapkan ini. Sekali lagi, yang berubah bukanlah bentuk. Ada bahasa, ini agak sulit memang menjelaskan. Ada bahasa teologinya transubstansiasi. Yang berubah adalah substansinya. Yang berubah kalau dalam bahasa sehari-hari adalah muatan dalam hosti itu. Bukan lagi hanya sebagai hosti dia. Anggur itu juga bukan hanya sebagai anggur dia. Tapi itu substansinya sudah diubah menjadi tubuh dan darah Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu, Saudari dan Saudara yang terkasih, itulah bahasa yang dipakai oleh para bapak-bapak gereja atau para teolog. Jadi transubstansiasi. Yang berubah sekali lagi bukan bentuknya. Jangan nanti itu sekali lagi kita bisa saja diombang-ambingkan. Kan, ah, tidak benar itu katanya. Mana ada tubuh Kristus itu? Bulat rupanya tubuh Kristus katanya kan. Jadi sekali lagi jangan tergoda, jangan apa kurang kepercayaan kita karena dibuat dibilang-bilang seperti itu. Sekali lagi bukan bentuknya yang berubah, tapi substansinya. Awalnya adalah hosti, diubah dengan kata-kata Tuhan Yesus itu menjadi tubuhnya sendiri. Dia mengatakan, inilah tubuhku. Tuhan Yesus mengatakan itu. Lalu mengapa ragu lagi? Jangan ragu lagi. Amin. Anak-anak ini, Yesus mengatakan itu loh. Inilah tubuhku katanya. Ketika diambil anggur, inilah darahku. Itu Tuhan Yesus sendiri yang bilang, tak perlu ragu dengan itu. Enggak usah bingung dengan itu. Karena Yesus sendiri yang mengatakan, itu tubuhnya dan itu adalah darahnya. Bapak Ibu, Saudari dan Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Tadi dalam Injil Yohanes bab 6 dikatakan, akulah roti hidup dan roti itu adalah dagingku sendiri. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku akan hidup selamanya. Akan kubangkitkan untuk mengalami kehidupan yang kekal. Bapak Ibu, Saudari dan Saudara yang terkasih. Kenyataan. Sampai saat ini belum ada orang yang kita lihat hidup yang kekal. Belum ya. 70 tahun, 80 tahun sudah mati. Kami pun para pastor yang tiap hari menerima komuni, matinya kami. Iya kan? Mati. Akan meninggal kami ini. Meskipun tiap hari kami menerima komuni pertama. Lalu bagaimana? Apa maksudnya tadi yang dikatakan oleh Tuhan Yesus? Barang siapa makan dagingku dan minum darahku akan memperoleh hidup yang kekal. Dia akan memiliki hidup di dalam dirinya. Bagaimana itu Bapak Ibu, Saudari dan Saudara, bisa kita pahami, bisa kita imani. Jadi kita yang sudah makan tubuh Kristus, kita yang sudah menerima darah Kristus yang kita minum, akan hidup selamanya bersama Kristus. Ini yang penting. Hidup selamanya bersama Kristus. Akan mempunyai hidup di dalam aku. Jadi yang menerima tubuh Kristus, yang meminum darah Kristus, akan hidup seperti Tuhan kita Yesus Kristus.
Makanya dia memberikan dagingnya, makanya dia memberikan tubuhnya, makanya dia memberikan darahnya untuk kita minum, untuk kita makan. Karena Yesus sendiri hidup selama-lamanya. Yesus sendiri bangkit. Maka dengan demikian, kita yang menerima tubuh dan darahnya, kelak akan memperoleh kehidupan yang kekal sesudah kita dibangkitkan dari antara orang mati. Para saudari dan saudara yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, ini kepada anak-anak kami lah dulu ini kan, yang menerima komuni pertama. Kalau kalian memakan makanan jasmani, misalnya, kalian makanlah indomie, tapi jangan sering-sering, gawat kita. Atau kalian makanlah nasi. Nasi itu akan berubah menjadi tenaga kita. Amin. Kalian makan roti. Roti itu akan berubah kita cerna dan bisa menjadi tenaga kita. Itu kalau makanan jasmani. Cobalah makan ayam itu kan. Kalian makan dia makin kuat, sehat kita, kenyang kuat. Kenyang kuat dan berenergi. Kalau kita memakan makanan materi atau jasmani. Makanan itu yang berubah. Ingat ya, makanan itu yang diubah dalam tubuh kita. Namun, Bapak Ibu Saudari dan Saudara yang terkasih, ketika kita memakan makanan rohani, yaitu tubuh dan darah Kristus, bukan makanan itu yang berubah, tapi kitalah yang berubah. Amin. Amin. Kita yang berubah karena kita sudah memakan makanan rohani. Hidup kita diubah. Itu perbedaannya Bapak Ibu, Saudari dan Saudara yang terkasih. Jadi bukan Yesus yang kau makan itu, berubah dia menjadi seperti dirimu, seperti diri kita. Mencurilah yang mencuri, memakilah yang memaki, ya kan? Memaki, cakap kotor, berbohong. Ketika tubuh Kristus kita makan, anak-anak kami yang kami kasihi, hidupmu diubah. Amin. Hidupmu yang diubah, bukan Yesus yang kamu ubah sesuai dengan dirimu, bukan. Yesus yang kamu makan, tubuh dan darahnya, itulah yang mengubah hidupmu. Amin. Iya, Bapak Ibu Saudari dan Saudara. Makanya setiap kita merayakan Ekaristi, kita diutus. Pergilah, pulanglah. Misa telah selesai. Dulu kamu diutus. Kenapa diutus? Kenapa kita disuruh pergi? Karena dalam Ekaristi, setelah menyambut tubuh dan darah Kristus, hidup saya, hidup kita masing-masing diubah. Bukan Kristus yang kita ubah menjadi hidup kita sendiri, bukan. Tapi kita hidup dalam Kristus. Sehingga ketika pulang dari Ekaristi, bisa kita lihat. Kalau di parkir saya masih marah-marah kepada tukang parkir, saya izinkan pulang dia bisa marah-marah dia karena bergeser sedikit kundanya. Berarti aku yang mengubah Kristus, bukan Kristus yang mengubah hidupku. Ingat itu, amin. Kalau pulang ke rumah langsung marbete-bete kepada anak-anaknya, berarti aku berhasil mengubah Kristus. Bukan Kristus yang mengubah hidupku. Amin. Kalau pulang di rumah, masih belum nyampe di rumah, masih di depan gereja, langsung gosip. Ya kan, ada itu. Tapi di sini mungkin gak ada, di tempat lain lah. Langsung gosip. Jelek kali tadi khotbah pastor itu. Gak ada apa-apa itu, katanya pula kan. Tapi di sini tidak ada itu, di tempat lain lah yang ada. Ingat. Yang diubah oleh makanan rohani adalah kita. Bukan kita yang mengubah makanan rohani, tubuh dan darah Kristus itu. Tapi tubuh dan darah Kristuslah yang mengubah hidup kita. Tadi dalam bacaan kedua apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus kepada Timoteus? Persekutuan. Kita makan satu tubuh. Tubuh Kristus, gereja. Maka kita diharapkan untuk bersekutu, bersatu. Ini anak-anak kami ini, setelah komuni nanti, komuni pertama jangan langsung hilang kan? Ada itu, hilang dia.
Dicari, bah ini udah komuni pertama di tapi minggu berikut enggak nampak lagi ke gereja. Kemana enggak tahu kita. Persekutuan anak-anakku ya, tetap bersatu dengan gereja. Amin. Bersatu, jangan hilang. Dia hanya mendapatkan sertifikat, udah ada aman dia. Pergi dia hilang, tak kemana. Tetaplah bersatu dengan gereja. Karena yang kita terima adalah yang mempersatukan kita. Kemudian dalam bacaan pertama dari kitab Ulangan, apa yang terjadi di situ? Bahwa orang-orang Israel diajak dan diajar supaya hidup menjadi rendah hati. Dengan demikian Bapak Ibu Saudari dan Saudara yang terkasih, semoga kita juga dengan memakan tubuh Kristus, dengan meminum darah Kristus, maka kita menjadi lebih bersikap rendah hati dimanapun kita berada. Bapak Ibu Saudari dan Saudara, makanan materi tadi, makanan jasmani, kita mengubah dia menjadi kebutuhan kita. Namun, yang kita terima pada hari ini adalah makanan rohani, yaitu tubuh dan darah Kristus. Maka, mari kita mengubah diri sesuai dengan apa yang kita makan, yaitu tubuh dan darah Kristus.

Bapak Ibu Saudari dan Saudara, sekarang kita lanjutkan dengan penyerahan dan janji bagi anak-anak penerima komuni pertama. Dipersilahkan berdiri dengan menyalakan lilin.

Saudara-saudari umat yang terkasih, hari ini orang tua anak-anak sambut baru mengantar putra-putrinya kepada Yesus untuk dipuaskan dengan roti surgawi, roti yang memberi hidup abadi. Imam akan menerima mereka dan kemudian menyerahkan kembali anak-anak ini untuk dididik dalam keluarga oleh orang tuanya. Kini tibalah saatnya mereka menyerahkan kanak-kanak ini dan menyatakan janji mereka di hadapan Tuhan. Kita sebagai umat turut menyerahkan mereka dan berdoa agar Tuhan membantu kita dan anak-anak ini. Orang tua,

0: Anak-anak terkasih, ibu dan bapak, saya menerima penyerahan dan janji-janjimu. Yesus telah bersabda, biarlah anak-anak datang kepadaku, jangan kamu menghalang-halangi mereka. Marilah kita mendukung anak-anak kita ini dengan doa dan karya nyata, supaya anak-anak ini makin erat bersatu dengan Tuhan Yesus. Anak-anak ini telah dipermandikan waktu kecil. Mereka dipermandikan waktu itu atas dasar iman orang tua mereka dan umat. Sekarang mereka ini sudah cukup dewasa, sampai mereka bisa mengucapkan janji permandian tanpa diwakili, dan dengan sadar dan penuh dengan tanggung jawab. Marilah kita menyaksikan pembaruan janji permandian mereka. Berjanjikah kamu menentang yang jahat dan membela yang baik sesuai dengan kehendak Allah Bapa?
1: Ya, kami berjanji.
0: Berjanjikah kamu menolak godaan-godaan yang membahayakan imanmu dan hidup menurut teladan Tuhan Yesus?
1: Ya, kami berjanji.
0: Berjanjikah kamu berjuang melawan dosa dan mengikuti Roh Kudus? Berjanjikah kamu akan Allah Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi? Percayakah kamu akan Yesus Kristus Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara, wafat, dan dimakamkan, yang bangkit dari alam maut, dan duduk di sisi kanan Bapa? Percayakah kamu akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, dan kehidupan yang kekal? Bapak, Ibu, Saudari, dan Saudara yang terkasih, sekarang mari kita berdiri bersama-sama untuk meneguhkan iman kepercayaan kita bersama dengan semua anak-anak kita ini. Kita bersama. Aku percaya akan Allah Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat, dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian. Pada hari ketiga, bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ ia akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percaya akan Roh.

0: masing-masing. Maka marilah kita berdoa kepada Allah di surga.
1: Bagi seluruh kaum beriman. Ya Bapa, semoga perjamuan Ekaristi yang setiap kali kami rayakan memberi kekuatan nyata kepada umat-Mu untuk meningkatkan pengabdian kami kepada-Mu serta sesama.

bagi keadilan dan kerukunan. Ya Bapa, semoga semua orang yang berkumpul di sekeliling altar ini, seturut kemampuannya giat mengusahakan keadilan dan kerukunan di tengah-tengah masyarakat.

Bagi sanak saudara yang sedang menghadapi ajal, ya Bapa, semoga sanak saudara kami yang sedang menghadapi ajalnya, masih Kau perkenankan menyambut tubuh Kristus sebagai bekal serta jaminan kebangkitan.

bagi kita semua. Ya Bapa, semoga kami semakin mencintai Ekaristi, tekun mengikuti perayaan Ekaristi sepenuh hati, dan rajin menghayati dua-dua deposi Ekaristi bagi kekuatan kami untuk berbuat baik dan hidup suci.

Allah Bapa yang Maha Baik, kami ucapkan terima kasih kepada-Mu di mana apa? Di mana keluarga Bapak Rastim Bondar dan Ibu Orlida Situmorang telah menjalani pernikahan mereka hingga ke 35 tahun. Bapa yang Maha Baik, hadirlah selalu di dalam keluarga ini agar mereka menjadi keluarga atau pasangan suami istri yang saleh, yang menjadi contoh, yang menjadi teladan dalam kehidupan bermasyarakat. Dan juga ya Tuhan, kuatkanlah mereka agar senantiasa meneladani keluarga kudus Yesus, Maria, dan Yosef di Yerusalem. Allah Bapa yang Maha Baik, inilah doa dan harapan kami yang kami sampaikan kepada-Mu dengan pengantaran Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.

Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ya Allah, anugerahilah gerejamu perutusan dan damai yang dalam kurban persembahan ini dihadirkan secara tersembunyi dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin.

yang pertama mempersembahkan dirinya kepadamu dengan menetapkan wujud kurban yang abadi sebagai persembahan yang menyelamatkan dan memerintahkan kami untuk mempersembahkan

bersama para malaikat dan malaikat agung, bersama singgasana dan kekuasaan, serta bersama seluruh laskar surgawi. Kami melakukan mada kemuliaan bagimu dengan tak henti-hentinya bernyanyi.

Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan, maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, dia mengambil roti, dan sambil mengucap syukur, dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu."

Demikian pula sesudah perjamuan dia mengambil piala. Sekali lagi dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku. Agunglah misteri iman kita.

0: sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu, Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami engkau anggap layak menghadap engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon, semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus.
1: Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup kami Fransiskus Sinaga, serta semua Paus kami Paus Leo XIV dan Uskup kami Fransiskus serta semua rohaniawan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahimanmu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajahmu. Kami mohon kasihanilah kami semua, agar kami engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Paroan Maria Bunda Allah, Santo Joseph mempelainya, para rasul dan semua orang kudus panjang masa yang hidupnya berkenan padamu, semoga kami pun engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan dikau dengan pengantaran Yesus Kristus Putra.
0: Dengan pengantaran dia, bersama dia dan dalam dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa dalam persekutuan

Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Bapak, Ibu, Saudari, dan Saudara, sebelum kita bersatu dengan tubuh dan darah Kristus, maka marilah kita saling memberi salam damai.

Lihatlah anak domba Allah, lihatlah dia yang menghapus dosa-dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke perjamuan anak domba.

Bapak, Ibu, Saudari, dan Saudara, perlu kami sampaikan. Yang pertama, kebetulan kami ada dua pastor, maka kita bisa melayankan komuni dua rupa kepada kita semua. Memang rencana hanya kepada komuni pertama, tapi kita sebagai satu gereja, dan kami juga ada pastor, ada juga frater suster, maka kita menerima dua rupa pada hari ini. Sehingga mungkin waktunya agak lama sedikit. Dan siapa tahu mungkin ada yang lupa, menerima dua rupa bukan dengan tangan, tapi langsung dalam mulut kita. Sekali lagi, kita langsung diberikan nanti ke mulut kita oleh imam untuk menerima dua rupa. Satu nanti di sini, satu kemudian pelayan di belakang. Terima kasih.

0: Pendengar umat Kristiani yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, karena waktu yang juga selalu membatasi kebersamaan kita, akhirnya hingga di sini siaran langsung kebaktian melalui Gereja Katolik Santa Teresa Lisieux yang kami hadirkan untuk hari ini, Minggu 7 Juni 2026. Kami yang bertugas di unit siaran luar, saya Ana Tresya Simatupang, Eko Huta Barat, dan Roni Ferdian. Mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda, dan kita akan kembali untuk siaran langsung melalui gereja HKBP Kota untuk minggu depan. Dan kami kembali ke studio Pro 1 RRI Sibolga, Jalan Ade Irba Suryani, nomor 11, Sibolga. Silakan Widya.
1: Ya baik, terima kasih Ana. Ya baik pendengar, demikian tadi sudah kita ikuti bersama siaran langsung ibadah minggu, dan saat ini Widya kembali hadir untuk Anda 30 menit berlalu dari formasi pukul 10 waktu Indonesia Barat saat ini.
2: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Sadarkah kamu bahwa selama ini pakaian yang kamu gunakan adalah produk fast fashion yang ternyata dapat merusak lingkungan loh? Fast fashion adalah istilah yang digunakan dalam dunia industri pakaian yang mengikuti tren populer di kalangan pencinta fashion yang selalu ingin mendapatkan pakaian yang baru, bagus, dan harga yang terjangkau. Sehingga industri pakaian akan menghasilkan produknya dalam jumlah yang banyak, waktu yang cepat, serta gaya dan model yang selalu berbeda-beda. Tentunya, hal tersebut membuat masyarakat berperilaku konsumtif karena selalu ingin berbelanja untuk mengikuti tren dan gaya yang sedang populer. Fast fashion memiliki dampak yang buruk loh bagi lingkungan, seperti pencemaran air karena bahan kimia ataupun pewarna kain dan juga hasil limbahnya banyak dibuang ke perairan yang dapat mengancam kehidupan dalam air. Selain itu, fast fashion menghasilkan banyak limbah dan sampah, baik dari bahan baku ataupun baju yang sudah tidak dipakai lagi. Belum lagi dalam proses produksi pakaian fast fashion yang menggunakan bahan bakar fosil untuk mengoperasikan mesin dan peralatan. Dampaknya dapat menghasilkan polusi, emisi gas rumah kaca, dan pemanasan global. Duh, bahaya banget kan? Makanya hindari pemakaian suatu barang secara berlebihan ya, supaya lingkungan kita bebas dari sampah.

Coba perhatikan alamat rumah Anda. Pasti di situ ada keterangan RT dan RW. RT atau rukun tetangga dan RW atau rukun warga punya sejarah yang berakar dari kolonialisme Jepang di Indonesia. Tepatnya, ini adalah sistem warisan Jepang saat Perang Pasifik. Jepang adalah pihak yang membuat sistem tersebut dengan nama Tonarigumi dan Azazyokai tepatnya di tahun 1944. Tujuan Jepang membuat Tonarigumi dan Azazyokai adalah untuk mengontrol dan memobilisasi masyarakat untuk kepentingan perang. Tonarigumi atau di masa sekarang disebut RT, terdiri dari 10 hingga 20 rumah tangga. Di sana, perilaku dan aktivitas warga diawasi serta menyebarkan informasi dan instruksi dari pemerintah Jepang. Sementara itu, fungsi Azazyokai atau RW serupa dengan Tonarigumi. Berbagai hal juga diatur di sana, seperti memudahkan pengawasan dan pengaturan kewajiban masyarakat mengikuti pola Jepang di masa perang, pengaturan distribusi makanan, tugas penjaga, kerja rodi, dan juga propaganda. Akhirnya di masa sekarang, kita mengenal sistem ini yang dirubah menjadi RT dan RW.

0: pada perang mengangkat senjata, menumpahkan darah, berjuang untuk jiwa dan raga. Di masa kini, setiap orang bisa menjadi pahlawan sesuai dengan bidang masing-masing.
1: Dengan menggunakan media sosial secara bijak, tidak menebarkan berita bohong dan provokatif, selalu menulis hal-hal positif, kita bisa menjadi pahlawan.
0: Dengan tertib dan patuh berlalu lintas, memberi rasa aman pada diri sendiri dan orang lain, kita bisa menjadi pahlawan.
1: Dengan menjaga kebersihan lingkungan, melakukan hal-hal kecil untuk kelestarian lingkungan, kita bisa menjadi pahlawan.
0: Dengan sukarela berbagi pengetahuan dan motivasi, menemani tumbuh kembang anak, turut mencerdaskan bangsa, kita bisa menjadi pahlawan. Ya, kita semua bisa menjadi pahlawan dengan apa yang kita lakukan di hari ini untuk masa depan.

Kiai Haji As'ad Humam adalah salah satu pahlawan muslim. Ia merupakan guru ngaji asal Yogyakarta kelahiran tahun 1933 yang membantu jutaan umat muslim fasih membaca Al-Quran. Beliau adalah penemu metode Iqra, cara cepat membaca Al-Quran yang fotonya terpampang jelas di belakang sampul buku Iqra. Di usia 18 tahun, Kiai As'ad mengalami insiden terjatuh dari pohon yang membuat dirinya cacat seumur hidup. Ia harus berjalan memakai tongkat dan lehernya tidak bisa bergerak. Ia tidak bisa melanjutkan sekolah dan memilih menjadi guru ngaji. Melalui metode Iqra yang ia ciptakan sebanyak 6 jilid ini, umat Islam bisa membaca Al-Quran dalam hitungan bulan. Tidak hanya dikenal di Indonesia, Iqra juga populer di berbagai negara. Pemerintah menyebut Kiai Haji As'ad Humam adalah pahlawan penyelamat buta aksara Al-Quran.

0: sumbangannya Bapak Ibu untuk korban bencana kebakaran.
1: Ini ya Mbak.
0: Terima kasih Pak.
2: Ngapain sih Pak kasih sumbangan? Belum tentu kan hasil sumbangannya diberikan kepada para korban.
1: Ibu gak usah berburuk sangka.
2: Tapi kan banyak yang disalahgunakan.
1: Gak apa-apa Bu, yang penting kita sudah ikhlas memberi. Selebihnya serahkan sama Tuhan.
3: Ada satu permainan tradisional di Indonesia yang dimainkan dengan cara melompat dari satu kotak ke kotak yang lain dengan menggunakan satu kaki. Ada yang tahu permainan apa? Yaps, benar banget. Namanya engklek atau di daerah Riau disebut setatak, sementara di Bangka Belitung disebut dengan caingking. Permainan ini ternyata sudah dikenal sejak abad ke-15 oleh anak-anak di Romawi dan menyebutnya dengan scotch hop atau hopscotch, yang diambil dari kata scotch yang berarti menggores dan hop berarti melompat. Dan hingga saat ini masih dimainkan di Inggris. Wah, selain menjadi warisan budaya kita, engklek juga bagian dari sejarah permainan dunia ya.

0: Iya, borong-borong.
1: Ih, Wiwin, dengan siapa kemari? Kebetulan orang ketemu di sini, Le.
0: Hama, masa kau lupa? Coba lihat dulu.
1: Siapa ya? Kayak tidak asing. Saya lupa kayaknya namanya.
0: Lupa ya, coba ingat.
1: Eh, tunggu, ini Siska tuh.
0: Iya.
1: Siska yang IP1 yang baru satu kelas tuh. Astaga, Siska. Kenapa kau baru salingat?
0: Iya, kok ini coba lupa.
1: Iya, saya begitu. Kayak ingat wajah tapi lupa nama. Astaga, Siska.
2: Fokus pikiran hanya pada bentuk atau perubahan fisiknya saja. Nyatanya, mudah mengingat wajah seseorang tapi lupa dengan namanya bukanlah sebuah kebetulan. Sebaliknya, hal tersebut ternyata ada penyebabnya. Dalam prosesnya, otak memiliki tugas yang berbeda dalam mengingat nama dengan wajah secara bersamaan. Otak akan mendapatkan lebih banyak tugas saat mengingat wajah, seperti melihat, mengenali, mengamati, dan menyimpannya sebagai sebuah memori.

0: Apa yang akan terjadi ketika kamu menemukan sekelompok orang akan menebang sebuah pohon?
1: Baik pendengar, hadir untuk Anda selanjutnya Dinamika Olahraga di formasi pukul 11 waktu Indonesia Barat.

Inggris bungkam Selandia Baru 1-0 di laga persahabatan. Indonesia turunkan dua wakilnya di final Indonesia Open 2026. Petenis Rusia Mira Andriva raih gelar Grand Slam French Open 2026. Dewa United Banten menang 78-76 atas Pelita Jaya di laga pertama semifinal IBL 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Minggu 7 Juni 2026 bersama saya, Hana Pratiwi.

0: Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari lapangan sepak bola mancanegara. Striker Harry Kane menyelamatkan Inggris dalam kemenangan di laga uji coba 1-0 atas Selandia Baru. Laporannya disampaikan Karisma Rizky.
1: Tim nasional Inggris meraih kemenangan tipis 1-0 atas Selandia Baru dalam laga uji coba internasional di Raymond James Stadium tanpa Florida dini hari tadi. Gol tunggal Harry Kane menjadi pembeda dalam pertandingan pemanasan jelang Piala Dunia 2026. Pelatih Thomas Tuchel menurunkan Kane sebagai ujung tombak sejak awal. Inggris tampil dominan, namun baru bisa memecah kebuntuan menjelang akhir babak pertama. Leeds Space melepaskan umpan matang ke depan gawang dan Harry Kane menyambutnya dengan sendulan. Skor 1-0 bertahan hingga turun minum. Memasuki babak kedua, Tuchel menggantikan seluruh pemain. Inggris tetap dominan. Dan Brown nyaris mengadakan keunggulan, namun sundulannya hanya membentur tiang gawang. Ivan Toney sempat terjatuh di kotak penalti dan meminta penalti. Namun, wasit setelah meninjau VAR, menyatakan Toney lebih dulu dalam posisi offside. Skor 1-0 bertahan hingga usai. Pelatih Inggris Thomas Tuchel mengaku lebih puas dengan permainan babak kedua timnya.
2: Saya bukan tidak terlalu senang dengan ini. Saya lebih menyukai babak kedua daripada babak pertama. Saya rasa kami bermain lebih agresif di babak kedua dan menguasai bola maupun tidak. Kami menciptakan beberapa peluang setengah matang yang bagus dan beberapa penetrasi bagus.
1: Meski kalah, pelatih Selandia Baru Darren Bazley tetap lega, timnya tampil lebih solid.
2: Kami telah membaik dibandingkan pertandingan terakhir kami. Kami bermain cukup baik dalam hal pertahanan. Kami terlihat lebih solid, lebih kompak dibandingkan pertandingan sebelumnya. Inggris jelas merupakan tim yang sangat bagus.
1: Kemenangan ini menjadi hasil

Positif bagi Inggris, The Three Lions masih akan menjalani satu uji coba terakhir melawan Costa Rica pada Kamis dini hari waktu Indonesia Barat, sebelum memulai perjalanan di Piala Dunia 2026. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Beralih ke serba-serbi jelang Piala Dunia 2026. Sambut gelaran Piala Dunia 2026 di Palangkaraya turut berdampak pada meningkatnya penjualan jersey tim nasional peserta Piala Dunia di sejumlah toko perlengkapan olahraga. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
1: Penggemar sepak bola usah sangat berdampak dan mereka mengincar.
2: Euforia menyambut gelaran Piala Dunia 2026 mulai dirasakan masyarakat Palangkaraya. Hal itu turut berdampak pada meningkatnya penjualan jersey atau baju bola tim nasional peserta Piala Dunia 2026 di sejumlah toko perlengkapan olahraga. Menurut salah seorang pedagang perlengkapan olahraga bernama Nakir, permintaan jersey mengalami kenaikan dibanding hari-hari biasa, terutama untuk tim-tim favorit seperti Argentina, Portugal, Brasil, Prancis, dan Jerman. Selain digunakan untuk mendukung tim favorit, banyak masyarakat membeli jersey sebagai atribut saat menggelar maupun menghadiri kegiatan nonton bareng pertandingan. Pedagang memperkirakan penjualan akan terus meningkat ketika turnamen memasuki fase gugur hingga partai final.
1: Menjelang Piala Dunia ini tentu saja seperti tahun-tahun sebelumnya atau Piala Dunia sebelumnya, antusiasme penggemar sepak bola sangat berdampak dan mereka mengincar tim-tim favoritnya, tim besar utamanya seperti Spanyol, Portugal, Argentina, bahkan Brazil juga. Itu adalah tim-tim langganan Piala Dunia. Ya, masing-masing penggemar bola itu memiliki artinya tim favorit sendiri. Tapi yang paling sangat digemari itu ada tim-tim besar yang pernah juara dunia seperti Argentina, Jerman, dan Prancis.
2: Sementara itu masyarakat antusias membicarakan ajang sepak bola paling bergengsi di dunia ini yang segera bergulir. Mengenakan jersey tim nasional Prancis, salah seorang warga bernama Fajar begitu percaya diri menjagokan Kylian Mbappe di turnamen 4 tahunan tersebut. Fajar mendukung timnas Prancis sudah sejak lama. Di beberapa ajang sepak bola sebelumnya ia juga mengunggulkan pemenang Piala Dunia 2 kali itu. Dukungan tersebut tergambar jelas dari jersey timnas Prancis yang dikenakannya saat bekerja.
3: Mbappe, iya idolanya, pemain bintangnya untuk ya zaman inilah. Ya dukung Prancis terus, makanya sampai ada bajunya nih.
2: Meningkatnya minat masyarakat terhadap jersey Piala Dunia menjadi berkah tersendiri bagi pelaku usaha olahraga yang berharap momentum pesta sepak bola terbesar di dunia tersebut mampu mendongkrak omset penjualan dalam beberapa pekan ke depan. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.

0: yaitu euforia Piala Dunia 2026. Animo masyarakat untuk membeli jersey tim nasional peserta Piala Dunia makin meningkat. Ayu Citra melaporkan selengkapnya.
1: Euforia pesta sepak bola terbesar yang akan berlangsung pada tanggal 11 Juni hingga 19 Juli mendatang tidak terasa di Kota Kediri. Hal tampak dari animo masyarakat, terutama penggemar sepak bola yang mulai berburu jersey dari tim kebanggaan mereka. Seperti dilakukan oleh Galuh, penghobi sepak bola asal Kota Kediri saat menemui RRI. Ia mengaku pada saat ini ia sangat antusias membeli jersey Piala Dunia tahun ini, khususnya untuk memakai kostum atau kaos pemain Jepang, seiring kebanggaannya karena pada acara tersebut Jepang berhasil masuk ke kasta tertinggi dengan mewakili tim dari negara-negara di benua Asia.
2: Akhirnya pada hari ini saya bisa beli jersey salah satu tim yang akan bertanding di Piala Dunia 2026 ini. Ya, sebenarnya saya memiliki niatan itu sudah lama, namun baru kali ini waktunya longgar dan hari ini saya membeli jersey Jepang, di mana tim Jepang ini salah satu tim yang saya unggulkan karena memang terkait dengan materi dan keterwakilan dari Asia ya.
1: Sementara itu, Fatur Rahman, pemilik Yoga Spot yang berlokasi Jalan Krisuci Kota Kediri menambahkan, pada awal bulan Juni tahun ini memang momentum Piala Dunia telah berdampak pada penjualan beragam jenis jersey di gerainya. Hingga sekarang nih jersey paling laris di antaranya dari negara Jerman, Portugal, Argentina, dan Spanyol.
3: Jerman, Spanyol paling baru itu. Soalnya stoknya juga belum full. Kalau sekarang paling kurang lebih sekitar 8 lusin yang kayaknya.
4: Bisa bertambah mas.
3: Bisa kalau penjualannya.
1: Lebih-lebihnya Fatur Rahman menambahkan pula, ia yakin bahwa penjualan jersey sepak bola tersebut akan terus meningkat seiring semakin dekatnya pelaksanaan Piala Dunia tahun 2026. Bahkan diperkirakan kenaikan penjualan bisa mencapai 50% dibandingkan kondisi normal pada masa sekarang. Ayu Citra melaporkan.
0: Sebelum melanjutkan ke berita olahraga lainnya, kami akan hadirkan breaking news terlebih dahulu.
5: Breaking news.
0: Presiden Prabowo Subianto hari ini meninjau langsung Sekolah Rakyat Menengah Pertama 17 Tabanan Bali. Laporannya disampaikan Sugandi Avandi. Sugandi.
6: Perawat Subianto tingkat pengadahan penjagaan dan kasihan Prabowo Subianto. Ini usaha besar dan ini adalah membutuhkan keuangan Bali. Dan karena itu pemerintah, pemimpin-pemimpin harus bekerja keras, uang harus dihemat, harus dijaga kekayaan negara, harus dijaga negara kita sebetulnya sangat-sangat kaya, sumber alamnya sangat banyak, tinggal kita ya pandai mengelola, pandai menjaga. Jadi saya gembira melihat perkembangan Sekolah Rakyat, tentunya usaha masih sangat besar ya, karena yang butuh sekolah ini ternyata banyak. Saya ingat dari laporan Menteri Sosial di Tabanan ini, nanti kemampuan sekolah atau pendaftaran yang sekarang sudah 400-an ya. Padahal tempatnya 270. Sekarang dulu. Ini 270 di tempat ini.
7: Karena kebetulan yang menyediakan lahan ini adalah Provinsi Bali.
6: Iya.
7: Karena Provinsi Bali, maka yang juga sekolah di sini adalah warga dari kabupaten dan provinsi tersebut.
6: Iya.
7: Kalau lahannya disediakan oleh kabupaten, kota, maka yang juga sekolah di situ hanya warga kabupaten dan provinsi.
6: Oke, saya mau tanya, di silakan duduk Pak. Di seluruh Bali ada berapa sekolah rakyat? Baru ini. Oke, berarti kita harus tambah secepat mungkin ya. Jadi diusahakan bupati-bupati, kalau tidak ya pemerintah pusat cari lahannya, cari tanahnya. Ya kita upayakan, tapi bagaimana caranya kreativitas saudara diupayakanlah, hampir semua yang minta harus diterima ya. Jadi bagaimana caranya kita sesekap mungkin nanti koordinasi dengan kementerian lembaga yang lain dari fasilitas mereka mungkin yang ada mungkin kurang dimanfaatkan, bisa segera dipinjam untuk sampai sekolah yang permanen jadi, ya, di Bali. Rencana sekolah permanen berapa di Bali?
7: Rencananya semua kabupaten satu kota satu.
6: Baik, saya kira itu. Terima kasih bapak-bapak, ibu-ibu, dan anak-anak sekalian yang baik. Kita kerja keras, semuanya bekerja keras, siswa dan siswi belajar yang baik, belajar yang keras, belajar yang disiplin, patuh sama guru, ya, selalu cintai orang tuamu. Orang tuamu adalah bekerja keras untuk kamu. Apapun pekerjaannya adalah sangat mulia. Kamu harus nanti angkat orang tuamu. Kamu harapan orang tuamu. Belajar yang baik. Hormati guru, cintai orang tua. Selalu rukun sama kawan. Selalu baik sama orang lain. Sopan santun. Jangan sekali-sekali jelek-jelekin orang. Jangan benci orang lain. Itu hidup dengan baik, rukun. Itu kunci dari keberhasilan. Terima kasih tadi, sama bagus ya. Jadi bagus kamu dulu diejek. Gak apa-apa. Ya, gak apa-apa diejek. Jangankan kamu, saya sering diejek. Sampai sekarang, presiden pun sering diejek, gak apa-apa. Yang penting hatimu teguh, ya. Hati kita baik. Kalau kita diejek, kita balas dengan sopan santun. Semakin dihina, semakin kau teguh, semakin berani, semakin sopan. Dihina, sopan. Ya, jangan kecil hati. Terima kasih. Kau nanti akan berhasil. Banyak orang yang berhasil datang dari keluarga yang sangat miskin. Banyak sekali. Tapi anaknya tidak mau menyerah. Anaknya tidak mau putus asa. Anaknya selalu gembira. Di tengah kesulitan, cari yang baik. Pasti akan ada kebaikan yang datang. Kita percaya itu. Terima kasih. Selamat bekerja di bidang masing-masing. Kepala sekolah, laksanakan tugasmu dengan sebaik-baiknya, ya. Didik anak didikmu dengan sebaik-baiknya. Teliti, rajin, disiplin, berbuat yang terbaik. Terima kasih. Om Santi, Santi, Santi Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.
4: Negara itu sambutan dari Presiden Prabowo Subianto yang menegaskan bahwasanya sekolah rakyat diperuntukkan untuk anak-anak dari keluarga yang tidak mampu. Presiden juga berharap agar anak-anak tetap rajin belajar, hormat dengan guru, dan mencintai orang tua. Itu berlangsung dari Presiden Suganda Fandir Redukun. Udah, udah. Terima kasih.

0: Kami akan lanjutkan dinamika olahraga berikutnya dari lintasan sirkuit. Pembalap Mercedes Kimi Antonelli merebut pole position pada sesi kualifikasi Formula 1 GP Monaco 2026 dengan catatan waktu 1 menit 12,051 detik. Unggul tipis 0,043 detik dari Max Verstappen. Antonelli mengaku masih merasakan gemetar setelah 1 jam karena persaingan yang ketat dan menyebut ini sebagai kualifikasi paling intens tahun ini.
1: My gosh, I still like
2: saya masih merasakan gemerar setelah 1 jam. Karena persaingannya ketat, saya rasa ini adalah babak kualifikasi paling intens tahun ini. Karena juga ketika mencoba memoles dua hal terakhir itu sangat sulit.
1: Because also when it's about trying to polish those last two tenths, it's so difficult.
0: Lewis Hamilton mengamankan grid ketiga untuk Ferrari, sementara Charles Leclerc yang sempat tercatat di Q1 harus puas di posisi keempat. Posisi kelima ditempati Isaac Hajar Red Bull, diikuti Jorge Russell Mercedes, Oscar Piastri McLaren, juara bertahan Lando Norris McLaren di posisi ke-8, serta Pierre Gasly dan Liam Lawson. Balapan utama GP Monaco akan digelar malam nanti pukul 20 waktu Indonesia Barat. Masih dari arena balap, Marc Marquez menjuarai balapan sprint MotoGP Hungaria 2026 setelah tampil dominan di sirkuit Balaton Park tadi malam. Pembalap Ducati itu memulai balapan dari pole position dan langsung memimpin sejak start hingga garis akhir. Marquez langsung meleset pada lap-lap awal dan mengakhiri balapan 13 putaran itu dengan keunggulan sekitar 1,5 detik. Pedro Acosta finish kedua, sementara pemuncak klasemen sementara Marco Bezzecchi melengkapi posisi tiga besar. Meski baru pulih dari operasi dan sempat diragukan, Marquez mengaku senang dengan performanya kali ini.
3: In 3 days your physical condition is not changing a lot.
4: Dalam 3 hari kondisi fisik Anda sebenarnya tidak banyak berubah. Perubahan terbesar justru datang dari karakteristik sirkuit. Memang benar, sejak operasi saya mulai bisa melibas tikungan kiri dengan cara yang normal. Pada awal musim, saya bukan pembalap Ducati tercepat di tikungan kiri. Alex, Di Giannantonio, bahkan terkadang Aldeguer dan Bagnaia lebih cepat daripada saya di sektor tersebut. Sekarang saya bisa memaksimalkan pergerakan tubuh dan penggunaan gas dengan lebih baik, dan itu sudah merupakan langkah besar bagi saya. Namun, peningkatan terbesar yang masih perlu saya lakukan ada di tikungan kanan. Saya masih belum merasa 100% nyaman di sana. Untungnya, di sirkuit ini hanya ada 3 atau 4 tikungan ke kanan.
0: Kemenangan tersebut menjadi kemenangan sprint ketiga bagi Marc Marquez musim ini setelah sebelumnya berjaya di Goiânia, Brasil dan Jerez, Spanyol. Selanjutnya, para pembalap akan bersiap menatap balapan utama yang akan berlangsung malam ini pada pukul 19 waktu Indonesia Barat. Informasi dari ArenaNet, petenis Rusia Mira Andreeva berhasil memenangkan gelar Grand Slam perdananya setelah mengalahkan Maya Valinska pada laga final French Open 2026 tadi malam. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
5: Je set de match Andreeva.
6: Petenis Rusia Mira Andreeva menjuarai French Open 2026 setelah mengalahkan Maya Walinska pada laga final di lapangan Philippe Chatrier tadi malam. Andreeva menang 2 set langsung dengan skor 6-3, 6-2 dalam waktu 1 jam 22 menit. Pertandingan sempat berjalan ketat pada set pertama, namun Andreeva kemudian mengambil alih permainan dan memenangi 10 dari 12 game terakhirnya. Kemenangan ini menjadi gelar Grand Slam pertama dalam karir petenis berusia 19 tahun tersebut. Andreeva juga tercatat sebagai juara termuda Roland Garros sejak Monica Seles pada tahun 1992. Dalam upacara penyerahan trofi, Andreeva mengaku kemenangan di Roland Garros telah menjadi mimpinya sejak kecil dan ia senang dapat mewujudkannya.
7: Thank you for making this tournament very, very cool.
6: Terima kasih telah membuat turnamen ini terasa sangat nyaman dan begitu berkesan bagi saya. Sejak masih sangat kecil, saya sudah menonton Roland Garros di televisi. Karena itu, menjuarai turnamen ini selalu menjadi salah satu impian terbesar saya. Dan sejujurnya, saya masih tidak percaya bisa memegang trofi ini sekarang. Jadi, terima kasih banyak karena telah menghadirkan ajang yang luar biasa ini.
7: Such an amazing event.
6: Sementara itu, Maya Walinska gagal meraih gelar pada final Grand Slam perdananya. Petenis Polandia tersebut tampil di partai puncak setelah memulai turnamen dari babak kualifikasi. Walinska harus menjalani 9 pertandingan untuk mencapai final. Perjalanan tersebut menjadi pencapaian terbaik dalam karir petenis berusia 24 tahun itu. Meski kalah di final, Walinska dipastikan mencatat peringkat tertinggi sepanjang karirnya. Ia diproyeksikan naik ke posisi 21 dunia setelah Roland Garros. Usai pertandingan, Walinska menyampaikan apresiasi atas dukungan yang diterimanya sepanjang turnamen ini.
7: I would like to thank all.
6: Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada kalian semua yang datang hari ini. Namun bukan hanya hari ini, melainkan sepanjang 3 pekan terakhir. Terima kasih karena telah mendukung saya. Saya benar-benar merasakan dukungan dan kasih sayang dari kalian, dan saya sangat bersyukur. Saya berharap kalian bisa menyaksikan pertandingan yang lebih baik hari ini. Tetapi Mira bermain terlalu baik bagi saya. Saya sudah berusaha semaksimal mungkin. Saya pasti tidak akan melupakan 3 pekan ini. Paris akan selalu memiliki tempat di hati saya. Terima kasih.
7: Stay forever in my heart. Merci.
6: Dengan kemenangan ini, Mira Andreeva kini mengoleksi 6 gelar tunggal WTA sepanjang karirnya. Hasil di Paris juga mengantarkannya naik ke peringkat 6 dunia dan semakin menegaskan statusnya sebagai salah satu petenis muda terbaik masa kini. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
8: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.
0: Informasi dari arena bulu tangkis. Final Indonesia Open 2026 akan berlangsung di Istora Senayan, Jakarta siang hingga malam nanti. Tuan rumah Indonesia dijadwalkan 2 pemain andalannya di babak ini. Jonathan Christie dan Raymond Indra Nicolau Choaquin. Selengkapnya Nurdiansyah melaporkan.
9: Semifinal Indonesia Open 2026 telah selesai digelar di Istora Senayan malam tadi. Indonesia, Tiongkok, dan Jepang masing-masing meloloskan 2 wakil ke final. Tuan rumah menempatkan wakilnya di final Indonesia Open 2026 pada sektor tunggal putra dan ganda putra. Jonathan Christie dan Raymond Indra Nicolas Joaquin menjadi harapan Indonesia untuk meraih gelar juara. Jonathan Christie atau biasa disapa Jojo lolos ke final usai menyingkirkan wakil Thailand Panit Chaponterarat Sakul. Sementara Raymond Joaquin memenangi duel melawan sesama ganda putra Indonesia dengan mengalahkan Sabah Karyaman Kutama Muhammad Reza Pahlevi Isfahani. Jojo selanjutnya akan berhadapan dengan Victor Lai dari Kanada di final pertamanya di Indonesia Open. Jojo menyampaikan bahwa dirinya akan mempelajari permainan lawan lewat video.
10: Victor Lai, pemain muda ketiga yang saya hadapi di turnamen ini. Setelah Arwi, Mencapon, dan Victor Lai. Ya pastinya pemain muda punya speed, punya pertahanan, punya daya juang semangat yang cukup tinggi juga. Terlihat tadi dia menghadapi Jong Yonchen juga sangat-sangat ketat permainannya. Dan memang ya itu yang perlu diantisipasi. Jadi ya saya akan mencoba diskusi juga sama tim. Kita lihat lagi video mainnya dia seperti apa dan kita coba cari strategi yang pas lah.
9: Sementara itu, China menempatkan wakil final lewat nomor ganda campuran dan ganda putri. Sedangkan Jepang punya 2 wakil di final Indonesia Open pada sektor ganda putri dan tunggal putri. Akane Yamaguchi melangkah ke final Indonesia Open 2026 setelah mengalahkan Sim Yujin dari Korea. Akane selanjutnya akan berhadapan dengan An Seong, tunggal putri nomor 1 dunia yang memenangi laga ketat menghadapi Chen Yufei untuk lolos ke laga final. Pada sesi jumpa pers, Akane menyebut bahwa dirinya akan fokus beristirahat demi menampilkan performa terbaik.
11: Istirahat aja sih, mau balikin kondisi dia dulu aja badannya, mau besok siapapun lawannya, dia bilang kayak gitu. Intinya dia akan usaha yang terbaik aja besok.
9: Akane Yamaguchi menghadapi An Seong akan menjadi laga pembuka di partai final Indonesia Open 2026 ini. Keduanya dijadwalkan akan bertanding pada pukul 2 siang nanti waktu Indonesia Barat. Sementara laga Raymond Joaquin menghadapi Go Zefai, Nur Izzuddin akan menjadi pertandingan penutup di final Indonesia Open 2026. 26. Bagi Anda yang tertarik untuk menyaksikan jalannya pertandingan, Anda dapat menyaksikannya lewat siaran televisi atau kanal YouTube resmi Polytron Indonesia. Dari Jakarta, Nodiansyah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Dengan disampaikannya kabar dari olahraga bulu tangkis tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Hana Pratiwi, pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

0: apa Ian tuh ya? Jadi kayak orang gila dia sekarang nih.
1: Iya Sid, dia tuh sekarang suka minjem duit sama budak-budak sekarang nih. Padahal dulu tuh dia kaya kan ya.
0: Dulu dia tuh suka traktir-traktir kita makan lagi kan kalau lagi nyantai.
1: Itulah jadi kesian aku ngeliat dia sekarang nih.
2: Kita dua nih ya.
0: Kau apa sih?
2: Terus kerja.
1: Kau nih ya Dot ya bikin orang terkejut ya. Kami ini bukan gosip, tapi kami ini kasihan lihat si Ian sekarang udah kayak orang gila dia. Sama suka minjam duit budak gitu. Padahal dia tuh orang kaya bahkan.
3: Si Ian, sama lah. Aku pun kasihan gak lihat dia sekarang nih. Soalnya dia tuh udah jadi korban judi online. Sampai-sampai semua harta benda dia nih habis gara-gara kecanduan judi online.
0: Hah? Judi online?
3: Iya, judi online. Bahaya kalau kita udah kena judi online tuh. Harta yang banyak-banyak 5 karung pun bisa habis dalam sekejap mata. Makanya kita semua jangan sampai terjerat judi online ya.
0: Iya Dodi. Nah Yorin, kita ingatkan teman-teman yang lain jangan sampai jadi korban judi online.
3: Nah mana kita tuh? Ikulah.
1: Bising.
0: Risau.
4: Pernahkah kamu bertanya-tanya mata uang mana yang paling berharga di dunia? Dinar Kuwait saat ini memegang gelar sebagai mata uang dengan nilai tukar tertinggi. Tapi tahukah kamu mengapa? Stabilitas ekonomi dan sumber daya alam yang melimpah menjadi kunci kekuatan dinar Kuwait. Memahami nilai mata uang dunia tidak hanya sekedar angka, tetapi juga cerminan dari kekuatan ekonomi suatu negara.

0: Kemarin kamu udah nyelesain tugas belum?
1: Yang mana ya tugasnya ya? Banyak banget soalnya.
0: Itu loh yang kemarin tugas kuliah kita.
1: Iya nih.
0: Adek kamu jajannya kuat juga ya?
1: Lumayan. Tapi kata Bang ribet, ganggu ngobrol kita juga nih.
0: Kemarin aku searching Instagram, ada tempat liburan seru loh. Mau
1: gak? Di mana tuh?
0: Ada.
2: Ada Cikbul.
1: Apalagi tuh Cikbul?
2: Ayo, Cikingebul. Papa ngegaru sih.
1: Bisa aja jajan nih anak. Jangan kita, mana ada Cikbul.
0: Tapi emang sekarang lagi rame soal keracunan zat nitrogen yang ada di Cikbul tahu?
1: Oh ya?
0: Sekarang tuh cuma modal tren sama viral doang. Gak tahu deh kandungannya apa. Belum lagi jajanan lainnya. Malah bisa bahaya buat kesehatan.
1: Ngeri juga ya.
2: Kakak, aku mau bawa.
1: Ih, udah atuh. Jangan jajan terus ya.
0: Gimana kalau kita main domikado?
1: Mau gak? Yuk, awasi pangan jajan anak supaya terbentengi dari pangan jajan berbahaya.
3: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda. Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Selamat siang pendengar Pro 1 RRI Sibolga dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Marjuki kembali menemani Anda di Sibolga siang hingga sore nanti ya, di edisi Minggu 7 Juni 2006. Pendengar, kami akan hadirkan buat Anda program-program yang menarik dan inspiratif menemani aktivitas Anda di hari libur nih ya, di Minggu. Pendengar, selanjutnya di informasi pukul 12 waktu Indonesia Barat, kami akan hadirkan buat Anda musik tradisional dan juga ada informasi tentang adat istiadat ya untuk Nusantara. Pendengar, tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Sibolga, kanal informasi dan inspirasi.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya.
1: Jangan terlalu larut menatap dunia maya. Batasi dengan caramu sendiri agar harapanmu menjadi baik di masa depan. Bijaklah menerima isi sosial mediamu, bukan media sosial yang mengatur langkahmu.
2: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Satu.

Suku Jawa bukanlah satu-satunya suku yang mendiami Pulau Jawa. Sunda, Baduy, dan Osing adalah beberapa suku lain yang juga berasal dari pulau ini. Mengenal suku Osing yang berasal dari ujung Pulau Jawa, tepatnya Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur. Suku ini sampai kini masih ada di beberapa daerah Banyuwangi, salah satunya Desa Kemiren. Kata Osing sendiri berasal dari kata using yang dalam bahasa Bali berarti tidak. Keberadaan suku Osing di Banyuwangi tidak bisa lepas dari sejarah panjang Kerajaan Blambangan dan peristiwa Puputan Bayu. Nah, mari kita mengenal rumah tradisional Osing yang memiliki sistem struk yang sederhana. Konstruksi utama dari rumah itu adanya 4 pilar utama yang menopang bangunan. 4 pilar utama ini disebut soko. Rumah tradisional ini diturunkan oleh sebuah keluarga dari satu generasi ke generasi berikutnya. Setelah mengenal rumah adat, kira-kira bahasa Osing menggunakan bahasa apa ya?

Nah, ternyata bahasa Jawa dan bahasa Osing sebenarnya merupakan pengembangan dari bahasa Jawa kuno. Bahasa Osing sebelumnya hanya dikenal sebagai dialek dari bahasa Jawa. Namun pada Agustus 1997, DPRD Banyuwangi melalui Menteri Pendidikan dan Kebudayaan mulai mengizinkan mata pelajaran bahasa Osing menjadi salah satu muatan lokal di sekolah. Baju jebeng dan baju tulik merupakan pakaian adat yang digunakan dalam pernikahan suku Osing. Baju ini juga merupakan ikon dari kota Banyuwangi. Busana itu menggunakan kain batik paras gempal, gajah uleng, dan moto pitik. Dalam kehidupan sehari-harinya, masyarakat suku Osing terkenal dengan busana berwarna hitam yang dipadukan dengan kain batik sebagai bawahan.

0: kepada kaum muslimin dan muslimat di kota Sibolga dan sekitarnya, telah tiba saat untuk menunaikan ibadah solat zuhur.
1: Allahu Akbar, Allah.

Pendengar kaum muslimin dan muslimat yang berada di kota Sibolga dan sekitarnya, selamat melaksanakan sholat fardu juhur. Semoga amal ibadah Anda diterima Allah SWT.

0: Rin, duluan ya. Mau apel nih.
1: Nah, apel sama yang mana nih? Yang kemarin bukan? Hati-hati di jalan ya. Eh, Ran.
0: Hah? Apa lagi?
1: Itu puntung rokok dilempar kemana, ayo?
0: Itu ke pinggir, kan udah biasa begitu. Lagian juga cuma puntung rokok.
1: Kantongin dulu kenapa? Nanti buangnya pas udah ketemu tempat sampah. Selain susah didaur ulang, bikin saluran mampet, dia juga termasuk limbah B3, limbah yang berbahaya buat lingkungan.
2: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Satu.

0: 101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Baik, Bergar masih bersama saya Marjuki di musik tradisional dan budaya. Jadi Indonesia dikenal sebagai negara yang kaya akan budaya. Nah, pendengar, setiap daerah kita memiliki tradisi, bahasa, kemudian seni dan adat istiadat yang berbeda-beda. Kekayaan ini menjadi identitas bangsa yang harus dijaga. Namun di tengah perkembangan zaman yang semakin modern, pendengar, budaya tradisional ini menghadapi tantangan besar, terutama karena perubahan gaya hidup masyarakat, khususnya generasi muda. Pendengar, di era digital ini teknologi sering dianggap sebagai penyebab lunturnya budaya. Banyak anak muda yang lebih tertarik pada budaya luar dibandingkan budaya lokal. Sebenarnya, pendengar, teknologi tidak selalu menjadi ancaman. Jika Anda manfaatkan dengan baik, teknologi ini justru menjadi alat yang sangat efektif untuk menjaga budaya tetap hidup maupun relevan. Salah satu cara sederhana yaitu melalui media digital. Saat ini hampir semua orang memiliki akses internet dan media sosial. Jadi banyak platform ya, media sosial yang bisa digunakan agar bisa memperkenalkan budaya kepada masyarakat luas. Anda bisa mengupload seni, tari, musik tradisional hingga juga kuliner khas daerah yang bisa ditampilkan dalam bentuk konten yang menarik dan mudah dipahami oleh generasi muda. Pendengar, teknologi juga bisa membantu dalam proses dokumentasi budaya. Banyak tradisi yang sebelumnya hanya diwariskan secara lisan, kini mulai bisa direkam dalam bentuk video, foto maupun tulisan digital. Hal ini penting agar budaya tidak hilang seiring waktu berjalan. Dengan adanya dokumentasi digital ini, pendengar, generasi muda bisa mempelajari dan mengenal budaya yang ada di Nusantara.

0: berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya.
1: Jangan terlalu larut menatap dunia maya. Batasi dengan caramu sendiri agar harapanmu menjadi baik di masa depan. Bijaklah menerima isi sosial mediamu, bukan media sosial yang mengatur langkahmu.
2: Pro 1.

menyetor siaran berjaringan Kor16 Minang Sibolga, Gunung Sitoling Selatan dan Tanjung Balai pada siang ini. Di antaranya, Polres Sibolga memberikan pembinaan kepada sejumlah remaja yang diduga menyalahgunakan dan kambing

0: Kita awali berita yang pertama. Polsek Sibolga Sambas memberikan pembinaan kepada sejumlah remaja yang diamankan karena diduga menyalahgunakan lem kambing di Kelurahan Pasar Belakang. Berikut laporan James Franciscus.
1: Polsek Sibolga Sambas memberikan pembinaan dan penyuluhan kepada sejumlah remaja yang diduga menyalahgunakan lem kambing setelah diamankan di Jalan Hijrah, Kelurahan Pasar Belakang, Kecamatan Sibolga Kota. Pelaksana tugas Kasih Mas Polres Sibolga, Ibtu Hadis Tangga, menjelaskan para remaja diamankan menyusul laporan masyarakat yang merasa resah dengan aktivitas

Penyalahgunaan zat adiktif tersebut juga berpotensi memicu berbagai gangguan kaptipmas seperti tawuran, pencurian, hingga tindakan melanggar hukum lainnya akibat hilangnya kontrol diri. Untuk itu, Polri Sibolga berharap peran aktif orang tua dan masyarakat dapat mencegah kenakalan remaja sejak dini. James Mobile.

0: Berbagai persoalan Kamtibmas termasuk begal dan geng motor menjadi perhatian warga yang disampaikan kepada DPRD Sumut. Berikut laporan Misfu Fitri Sirait.
1: Persoalan keamanan dan ketertiban masyarakat di Kota Medan menjadi salah satu aspirasi yang banyak disampaikan warga kepada DPRD Sumatera Utara. Anggota DPRD Sumut dari fraksi PDI Perjuangan, Meril Roli Saragih menyampaikan aspirasi masyarakat terkait kondisi keamanan dan ketertiban di Kota Medan. Dalam penyampaian hasil reses 3 tahun sidang 2, 2025-2026 DPRD Provinsi Sumatera Utara, daerah pemilihan Sumut 2 pada rapat paripurna DPRD Sumut. Meril yang merupakan anggota Komisi A DPRD Sumut bidang pemerintahan itu menyampaikan bahwa masyarakat menaruh perhatian besar terhadap kondisi keamanan dan ketertiban di Kota Medan. Menurutnya, berbagai bentuk kriminalitas yang terjadi belakangan ini menjadi keluhan yang

0: tidak disampaikan warga selama kegiatan reses.
1: Dari sisi keamanan dan ketertiban masyarakat, banyak warga mengeluhkan meningkatnya aksi kriminalitas seperti begal, tawuran remaja, geng motor, dan peredaran narkoba. Ini Kota Medan masih merupakan kota terbanyak pengguna dan pengedar narkoba se-Indonesia.
0: Selain menyampaikan kondisi yang menjadi keresahan masyarakat, Meril juga meminta adanya perhatian dan kerjasama yang lebih kuat antara pemerintah daerah dan aparat penegak hukum dalam menangani berbagai persoalan keamanan tersebut.
1: Jadi kita minta juga kerjasamanya, terutama juga bagi aparat penegak hukum dan pemerintah provinsi, agar ini kita perhatikan bersama dan menjadi fokus kita bersama untuk generasi penerus bangsa kita.
0: Dalam penyampaian hasil resesnya, Meril turut mengungkapkan harapan masyarakat agar upaya pencegahan kriminalitas semakin diperkuat melalui peningkatan patroli keamanan dan penguatan sistem keamanan lingkungan.
1: Masyarakat berharap adanya peningkatan patroli keamanan oleh aparat kepolisian, penguatan sistem keamanan lingkungan, serta pengaktifan kembali pos ronda dan pos kamling yang tentunya harus kita lakukan secara gotong royong, juga dari segi anggaran nanti juga kita akan rapatkan bersama.
0: Meril meyakini sinergi yang kuat antara pemerintah, aparat, penegak hukum, dan masyarakat akan menciptakan lingkungan yang aman, tertib, dan kondusif. Demikian Nisbu Fitri Sirait melaporkan.
2: Camat Onolalu di Kabupaten Nia Selatan menyampaikan sejumlah usulan pembangunan jalan dan jembatan di wilayah tersebut dalam rangka peningkatan aksesibilitas masyarakat. Laporan Ana Ferlisola.
3: Camat Onolalu Lampung Suramahan menyampaikan sejumlah usulan pembangunan kepada pemerintah Kabupaten Nia Selatan. Usulan tersebut ia kemukakan secara langsung kepada Wakil Bupati Nia Selatan Yusuf Nahi saat menghadiri kegiatan gotong royong yang digelar warga Kecamatan Onolalu bulan lama ini. Usulan tersebut difokuskan pada peningkatan infrastruktur jalan dan jembatan yang dinilai sangat penting bagi masyarakat di wilayah Kecamatan Onolalu. Dalam penyampaiannya, Camat Onolalu meminta agar pembangunan dan peningkatan ruas jalan dari desa tradisional Hiliman Regi Raya hingga desa Hiliman Masa Uwa dapat diakomodir melalui APBD Kabupaten Selatan. Selain itu, ia juga mengusulkan peningkatan ruas jalan mulai dari jembatan Dimba di desa Hili Alita Sa'uwa hingga perbatasan desa Hili Falaga dan desa Hili Amuri. Menurut Camat Onolalu, kondisi jalan pada sejumlah titik tersebut saat ini sangat memprihatinkan dan membutuhkan penanganan segera.
4: Karena kondisi jalan ini sangat memprihatinkan dan juga akan mengganggu kelancaran daripada aksesibilitas masyarakat dalam hal pertumbuhan ekonomi dan juga kenyamanan warga dalam melaksanakan aktivitas.
3: Selain pembangunan jalan, Camat Onolalu juga mengusulkan pembangunan dua jembatan penting yakni jembatan Dimba dan jembatan Mufulu. Kedua jembatan tersebut merupakan sarana penghubung antar desa dengan Kecamatan Onolalu maupun dengan kantor Camat Onolalu. Yang menegaskan bahwa keberadaan kedua jembatan tersebut memiliki peran strategis sebagai urat nadi aktivitas masyarakat. Oleh karena itu, pembangunan kedua jembatan ini dinilai sangat mendesak untuk mendukung mobilitas warga dan kelancaran berbagai kegiatan sosial maupun ekonomi. Camat Onolalu berharap pemerintah Kabupaten Selatan memberi dukungan atas usulan tersebut demi percepatan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Ya, optimis Kecamatan Onolalu akan semakin maju apabila persatuan masyarakat tetap terjaga, sehingga program pemerintah dapat terlaksana dengan baik serta terus dipelihara bersama oleh seluruh elemen masyarakat. Demikian, Anifah Rasul melaporkan.

0: Petugas kesehatan di Embarkasi Medan meningkatkan pengawasan terhadap kondisi kesehatan jamaah haji yang baru tiba dari Tanah Suci. Berikut laporan Mutiara Lubis.
1: Dan suhunya di atas 37-38 derajat.
2: Petugas kesehatan di Embarkasi Medan meningkatkan pengawasan terhadap kondisi kesehatan jemaah haji yang baru tiba dari Tanah Suci. Langkah ini dilakukan untuk memastikan tidak ada jemaah haji yang membawa penyakit menular setelah menjalani rangkaian ibadah haji di Arab Saudi. Kepala Bidang Kesehatan di Embarkasi Medan, Dr. Rahmat Ramadan Nasution, mengatakan setiap jemaah haji yang tiba akan menjalani pemeriksaan kesehatan, termasuk pemantauan suhu tubuh dan pemeriksaan gejala gangguan pernapasan. Jemaah haji yang mengalami demam, batuk atau sesak napas akan mendapat pemeriksaan lanjutan oleh petugas kesehatan.
1: Dan suhunya di atas 37-38 derajat juga kita akan panggil, kita akan lihat lagi, kita pantau lagi, kita periksa semuanya, kita tanya lagi apakah ada gejala-gejala yang lain, batuk, sesak napas. Kalau ada, kemudian kita akan periksa lagi, kita ambil swab itu yang khusus untuk yang demam, batuk dan sesak napas.
2: Lebih lanjut, Dr. Ahmad menjelaskan, sampel swab yang telah diambil akan dikirim ke laboratorium kesehatan untuk memastikan ada atau tidaknya penyakit tertentu yang perlu diwaspadai. Ia mengatakan pemeriksaan dilakukan sebagai langkah antisipasi mengingat jemaah haji baru kembali dari pertemuan internasional yang diikuti jutaan orang dari berbagai negara. Dr. Ahmad menyampaikan seluruh jemaah haji diwajibkan melakukan pemantauan kesehatan selama 21 hari setelah tiba di daerah masing-masing. Ia mengatakan jemaah haji diminta segera melapor ke puskesmas terdekat apabila mengalami gangguan kesehatan agar dapat dipantau dan ditindaklanjuti oleh dinas kesehatan setempat. Demikian Mutiara Lubis melaporkan.
1: Khusus untuk yang demam, batuk dan sesak napas.
0: Untuk menanggulangi tindakan kekerasan terhadap anak di wilayah Kota Sibolga dan Tapanuli Tengah yang disebut masih tergolong tinggi, diperlukan sinergitas dan tindakan

0: kasus kekerasan anak tidak selesai dengan semestinya.
1: Ya, mereka memberikan solusi ya, nanti udah kelapor ini ya katanya. Katanya, ini kan udah terlapor ini. Ya udah, kalau udah bang, minta tolong lah, minta cabut perkara atau bagaimana. Ini kan jadi diamankan ini sikapnya yang bang Moya.
2: Diamankan.
1: Otomatis kan pelaku kan aman jadinya. Dan ke depan, si pelaku belum tentu jadi jera. Karena merasa, bisa kok diamankan.

0: anak di media sosial karena menurutnya tindakan itu justru akan berdampak negatif bagi perkembangan mental sang anak.
1: Dan kita tentang selalu sosialisasi dengan itu. Jadi masyarakat peka ketika ada hal-hal kecil kayak kejadian di Manua Mas, langsung melapor ke Babinsa atau ke kelurahan. Dan biasanya lurah langsung memanggil kami, meminta solusi atau mungkin ini PPA terkait, PPA langsung memproses hal tersebut.
0: Selanjutnya dirinya mengaku Komnas HAM Sibolga Tapteng siap bekerja sama dengan semua pihak terkait untuk menciptakan lingkungan yang aman dan kondusif bagi anak-anak di kedua daerah ini. Joy Sihotang melapor.

0: tersebut?
1: Tidak layak, karena jauh dari pemukiman, jauh dari pasar kita, bahkan jaringan listrik sampai jauh belum masuk. Bagaimana bisa bersaing secara bisnis? Yang mungkin bersaing kepada Alfamidi, Alfamart, bersaing dengan kebebasan saja nggak bisa kalau kita, karena soalnya jauh. Selanjutnya.

khususnya pembangunan gerai gedung merah putih di desa ini di kecamatan Lotu kabupaten yang sekarang jauh dari pemukiman, jauh dari jalan hitas sekitar 300 meter dan tidak ada jaringan listrik dan tidak lalu lalangnya orang. Bagaimana nanti perputaran ekonomi dalam hal menuntaskan kemiskinan ini? Harapan kami, sebagaimana surat yang telah kami sampaikan, baik kepada Dandi, Bapak dan Rami, surat pertama dan sekarang surat kedua, kami mohon segera ditindaklanjuti untuk jangan menjadi kesedihan secara horizontal di tengah-tengah masyarakat desa Indukunda secara spesifik dan masyarakat Lotu secara pada umumnya.

berlanjut. Tapi terutama lah sorot negeri itu kan jaraknya kan 300 meter dari Jalan Hitam. Sebenarnya tidak 300 meter bang, paling 170 meter, nggak nyampe 200.

0: terus menyebar untuk Indonesia.
1: Selanjutnya kita ikuti feature berjudul

0: Dia adalah seorang ibu rumah tangga di Desa Hilihati, Dusun 1, Banuasi Bohol, Kecamatan Lahewa, Kabupaten Nias Utara, yang menjalankan usaha ikan asap selama 10 tahun terakhir. Usaha ini berhasil menghidupi ia dan keenam putra-putrinya. Kunci supaya ikan asap yang dia buat enak dan tetap diminati adalah memastikan api yang digunakan selama pemasapan tetap terkontrol untuk menghasilkan asap yang sempurna bagi ikan. Disinilah tantangan yang dihadapinya. Meski terlihat mudah, namun pada prakteknya ia harus tetap mengawasi kayu kubik yang menghasilkan asap. Dengan alat pengasapan sederhana, ia bisa mengasap 100 kg ikan sekali pengasapan, maksimal 200 kg. Ikan-ikan segar ia ambil dari nelayan sekitar, dan setiap minggu ia bisa membeli hingga 500 kg ikan.
1: Tergantung banyaknya yang datang. Minimal kita asap 20 kg, kadang-kadang juga 100 kg. Pengasapan saya ini bisa mengasap 100 kg. Kelebihan di ikan asap ini, selain rasanya yang nikmat, khas Nias banget, dan juga kita bisa campurkan di sayur, misalnya kita masaknya pakai sayur, itu lebih enak. Per minggu, karena dia datangnya sekali seminggu, jadi tergantung banyaknya ikan. Misalnya cuacanya bagus dan banyak juga hasilan tangkapan dari nelayannya, lumayanlah bisa untuk biaya anak-anak. Lama ini saya pernah seminggu sekitar 500 kilo ikan basah, dan 500 kilo itu kalau udah kering sekitar 150 atau lebih dikit ya. Bisa aja laku sebenarnya seminggu.
0: Sejak ditinggalkan suami bulan September 2023 yang lalu, Daria Gia menjalankan usaha ikan asap dengan dibantu 3 orang putrinya. Mereka baru membangun membersihkan ikan, membela atau memotong-motong ikan, memarinasi ikan hingga akhirnya diasapi. Omset penjualannya cukup baik. Pelanggannya datang dari Nias Utara dan Kepulauan Nias, termasuk dari Pulau Jawa hingga Kalimantan. Ia menggunakan media sosial Facebook dan WhatsApp untuk memasarkan ikan asapnya.
1: Sebelumnya, waktu mula-mulanya saya hanya jual di sekeliling ini saja, di sekitaran Lahewa. Belakangan ini ada media sosial yang sangat membantu, jadi kita promosikannya di situ melalui FB. Jadi orang-orang bisa membeli ke kita, walaupun yang di sekitar sini atau di luar kota. Jadi, seperti itu cara saya promosikannya melalui FB. Sekarang kalau di sekitaran sini bisa langsung datang dan bisa juga kita antar. Yang di luar kota kita menggunakan jasa JNE. Sudah ke Jawa, ke Kalimantan. Bahkan kemarin ada kakak-kakak itu yang datang dari luar negeri, datang ke Indonesia. Katanya dia mau bawa ke luar negeri.
0: Salah seorang penikmat ikan asapnya, Sindra Sawaru, mengatakan ikan asap buatan ibu Daria Gia sangat enak. Ia kebetulan mencoba ikan asap dari ikan katazi yang sudah dipotong-potong, kemudian awalnya digulai dengan rasa yang cukup pedas, dan rasanya ternyata tidak mengecewakan.
2: Setelah mencobanya, rasanya enak. Apalagi kalau dimasaknya itu digulai pakai sayur daun singkong itu, dan digoreng pakai cabenya bagus. Cuman, yang saya makan kemarin ini kurang.
0: Dia pun membagikan tips supaya ikan asap yang dibeli tetap enak meski tidak langsung dikonsumsi. Yakni jika ikan asap yang setengah kering, maka bisa disimpan di freezer kulkas. Sedangkan yang full kering cukup disimpan di pendingin kulkas. Ia pun berharap usaha ikan asapnya bisa terus berkembang dengan bantuan permodalan serta peralatan.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI.

101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: merah lagi.
1: Maju terus aja, biar cepat.
0: Maju terus gimana? Ini belok kiri terus loh. Kita kan mau lurus.
1: Sebentar lagi juga hijau. Entar mobil pas di depan, pas lampu hijau.
0: Kasian di belakang kita. Jadi macet, ketutup mobil kita.
1: Alah, cuma sebentar aja kok.
0: Bener kan? Kita diklakson tuh, suruh belok kiri. Duh, gimana ini?
1: Nah, mereka aja yang gak sabaran.
0: Yang gak sabaran itu kita.
2: Andai kita semua tertib, lalu lintas akan lancar.

berkunjung ke Pulau Bali, tak lengkap rasanya jika tidak menonton tari kecak. Pada pementasannya, tari kecak banyak diminati oleh turis, baik dalam negeri maupun luar negeri loh, teman Pro2. Tapi, kamu tahu nggak bagaimana sejarah dari tari kecak? Tari kecak memiliki sejarah yang kaya dan menarik di Bali. Diciptakan pada tahun 1930-an oleh dua tokoh penting, yaitu Wayan Limbak, seorang seniman Bali, dan Walter Spice, seorang seniman Jerman yang tinggal di Bali. Tari kecak awalnya terinspirasi oleh ritual keagamaan Bali, khususnya ritual Sanghyang. Ritual Sanghyang sendiri merupakan tarian tradisional yang penarinya melakukan komunikasi dengan Tuhan atau roh para leluhur dalam kondisi tidak sadar. Maksud para penari yaitu menyampaikan harapan dan doa kepada masyarakat. Dalam perkembangannya, tari kecak mengalami perubahan menjadi sebuah pertunjukan tari yang menggambarkan cerita Ramayana. Di dalamnya, sekelompok pria bertelanjang dada duduk bersila dalam lingkaran sambil menggerakkan tangan dan tubuhnya sambil bersama-sama menghasilkan suara cak-cak-cak yang khas yang menggambarkan tentara kera dalam cerita Ramayana yang membantu Rama dalam pertempurannya melawan Rahwana. Tari kecak dikenal karena penggunaan vokal yang kuat tanpa menggunakan alat musik pengiring. Gerakan-gerakan yang kuat dan kohesif dari para penari menciptakan atmosfer yang dramatis dan memukau. Pertunjukan tari ini menjadi salah satu daya tarik budaya utama di Bali dan menjadi penting dalam menarik wisatawan dari seluruh dunia untuk menyaksikan keindahan seni budaya Bali.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Selamat siang pendengar Pro 1 RRI Sibolga dimanapun Anda berada. Di siang hari ini kembali kami hadirkan buat Anda pendengar Pro Dangdut. Dangdut adalah kita bersama saya Marjuki di edisi Minggu 7 Juni 2006. Dan buat Anda yang mau bergabung, kami silakan di 0631225006. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
2: Selamat siang Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Dangdut adalah kita. Ada Opung Rania di Sidimpuan.
2: Betul sekali.
1: Gimana nih Opung Rania minggu ini?
2: Kabarnya dalam minggu ini segar bugar dan sehat.
1: Semangat.
2: Cuaca
1: ya.
2: Cerah, secerah hatiku.
1: Cerah ya.
2: Asik.
1: Ya. Gak liburan nih Opung Rania?
2: Gak, liburannya di rumah aja mendengar Pro Dangdut.
1: Ya. Opung Rania gak ngopi?
2: Ngopi?
1: Oh, ngopi juga.
2: Emang harus kuposting kopinya?
1: Enggak. Berarti sama dengan Opung Roma ya, ngopi juga ya.
2: Iya, aku juga kalau nggak ngopi, kayaknya otak ini hancur.
1: Iya ya.
2: Iya, nggak lurus. Ku tengok.
1: Nggak lurus ya, bengkok-bengkok ya.
2: Iya.
1: Kayak Rico ya, bengkok. Oke lah, Opung Rania mau dengar lagu apa nih, lagu dangdut di siang hari ini?
2: Aku mau request lagu Bunga Dahlia.
1: Bunga Dahlia. Dahlia
2: ya.
1: Gitu ya?
2: Iya.
1: Gimana lagunya?
2: Bungaku udah lia gitu.
1: Lanjut.
2: Udah sampai situ aja. Nanti kan nanti kan komputer yang meneruskan di situ.
1: Ada dari Ike, ada dari Ida.
2: Dari Ida aja.
1: Ida Leila. Ah.
2: Iya.
1: Oke, silakan salam-salamnya.
2: Di salam buat si Riko. Buat Nenek Wirlangga. Buat Nenek Aal. Ini lagunya khusus untuk si siapa lah ya?
1: Siapa itu?
2: Adalah untuk orang lupa aku.
1: Orang ketiga.
2: Iya, orang ketiga pun boleh.
1: Baik.
2: Oke lah ya, toh untuk itu Marjuki selamat bertugas lah ya.
1: Terima kasih.
2: Terima kasih. Selamat siang Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Dangdut adalah kita.

0: Halo, selamat siang Pro Dangdut.
1: Halo, selamat siang Pro Dangdut. Dangdut adalah kita, Bang Marzuki.
0: Dangdut adalah kita. Bang, ingat mana lu ya di Dol Sanggul nih?
1: Ya, benar sekali lah Bang Marzuki.
0: Oke, Bang Ingot. Mau dengar lagu apa nih Bang Ingot?
1: Sakit gigi.
0: Sakit gigi?
1: Iya.
0: Lagi sakit gigi Bang Ingot? Lagi sakit gigi?
1: Iya lah.
0: Oh iya.
1: Bukan sakit hati Bang Marzuki, sakit gigi. Bagaimana kabar Marzuki?
0: Kabarnya sehat Bang Ingot. Bang Ingot gimana? Sakit gigi ya?
1: Sehat selalu.
0: Sehat selalu.
1: Kata bagaimana Cici?
0: Cuaca di sini dingin.
1: Ini oh di dalam dingin, kalau di luar panas kan?
0: Oh, kalau di luar sini agak mendung Bang Ingot.
1: Iya ya.
0: Heeh.
1: Tapi di sini panasnya.
0: Panas ya. Iya. Berarti beda apa kita ini?
1: Beda langit.
0: Beda langit, beda cuaca.
1: Beda cuaca, tapi hatinya beda-beda kan?
0: Hatinya sama, tetap semangat. Tetap ceria kata Opung Rania tadi.
1: Apa?
0: Kata Opung Rania tetap ceria.
1: Oh iya, saya sudah masuk dia.
0: Sudah. Silakan Bang Ingot.
1: Salam-salam lah yang berkembu itu lah ya. Berkembu itu lah ya.
0: Iya.
1: Salam ini kan. Baru dari Corona. Dari ada kemana ini. Gimana pendengar kita Bang? Baru
0: kembali. Oke, terima kasih Bang Ingot.
1: Selamat berpikir, selamat berpikir, selamat berpikir, selamat
0: berpikir, selamat berpikir, selamat berpikir, selamat berpikir.

Baik pendengar, sambil menanti Anda ya, masih ada dua lagu tadi. Ada tadi Opung Rania dan Bang Ingot ya. Kami hadirkan dulu buat Anda, kami hadirkan Pro Dangdut hingga nantinya formasi pukul 15 waktu Indonesia Barat. Selamat berlibur ya, dan selamat beraktivitas.

dahulu, Gorontalo sudah mengenal berbagai macam tradisi bernuansa Islam yang ditinggalkan oleh para leluhur. Salah satunya tradisi Turunani. Tradisi ini dikenal dengan sastra lisan yang biasa dijumpai dalam hajatan seperti upacara adat gunting rambut, upacara adat pernikahan, khitanan, naik rumah baru, dan upacara adat pembeatan. Pada pelaksanaan hajatan ini, tuan rumah yang memberi hajatan menyediakan tempat bagi yang berturunani untuk melakukan lafal turunani dengan bahasa Arab dengan diiringi rebana. Dalam lantunan kesenian turunani ini, terdapat sastra lisan yang membahas kisah Nabi Ayub alaihi salam yang memiliki harta yang banyak dengan berbagai jenis seperti hewan ternak, budak, dan tanah. Beliau juga memiliki istri yang saleh dan keturunan yang baik. Turunani yang bermula dari masa Syekh Sultan Salahuddin Al-Ayubi pada sekitar abad ke-15 hingga saat ini, tradisi Turunani masih kita jumpai di berbagai hajatan di Gorontalo.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda. Pro 1.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1. Aku

0: Baik pendengar, kembali kami hadirkan buat Anda Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita. Bang Rico di Sibolgan ya.
1: Iya.
0: Masih iya?
1: Iya masih, belum pindah-pindah lagi. Masih di Rusunawa ini lagi.
0: Belum pindah. Rusunawa ya.
1: Masih di sini juga.
0: Apa kabar Bang Rico?
1: Kabar baik.
0: Alhamdulillah
1: kabar. Iyalah ya. Lagunya ya.
0: Apa itu?
1: Apa? Dikilir Cinta.
0: Apa?
1: Dikilir Cinta.
0: Dikilir?
1: Iya.
0: Apa itu? Ada dong.
1: Ada. Dikilir Cinta.
0: Jatuh cinta yang ada. Cinta.
1: Enggak, dikilir cinta. Mana mungkin. Kalau enggak ada dua pondok satu cinta daerah Narani.
0: Dua pondok
1: satu cinta.
0: Oke.
1: Ada.
0: Satu pondok dua cinta.
1: Iya. Satu pondok dua cinta.
0: Dari Ayu Soraya sama Mega Mustika yang ada.
1: Oh, daerah Narani?
0: Enggak ada.
1: Dari Mustika itu aja lah.
0: Mega Mustika ya.
1: Iya, siapa-siapanya ya semuanya yang mau ikutan nanti salam kompada Nenek Bukutamba. Mm-hmm. Ada nenek, ada semua-semua yang mau ikutan nanti salam kompak buahnya Bang Marjuki, selamat tugas sampai tuntas ya. Nanti malam siapa?
0: Ada Bang BJ.
1: Iya lah, salam kompak lah nanti malam. Iya tak, karena tak dapat malam-malam di sini.
0: Oh iya, datanglah kemari biar dengar.
1: Baru pulang.
0: Okay lah.
1: Iyalah, buat semisimu lah ya, banyak Abang Marjuki, selamat tugas sampai tuntas. Tunggu lagunya Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita. Terima kasih Bang Rico telah bergabung di Pro Dangdut. Halo, selamat siang Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Arsya. Oke, Arsya, ini lagi ribut nih Arsya ya. Silakan lagunya apa Arsya?
2: Lagunya Bulan Bintang aja dari Roma Irama.
0: Bulan Bintang ya.
2: Iya, karena buatnya yang dikaji-kaji ini semua salam kompak ya Bang Marjuki.
0: Oke.
2: Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita. Selamat berlibur Arsya ya, sedang menikmati liburan ya. Pendengar, kami masih menanti Anda di 0631-22-506. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
3: Iya Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita. Dengan siapa nih?
3: Pak RT ini Bang.
0: Pak RT, apa katanya?
3: Katanya? Katanya besok ke Binaria Bang. Ke Binaria.
0: Itu judulnya?
3: Iya. Marilah bersama kita ke Binaria.
0: Oke lah.
3: Ya. Oke, tadi yang perdana kok jadi di rumah aja bermalam minggu dong. Mm-hmm. Ayo dong ke Binaria.
0: Ke Binaria ya.
3: Ah, pesawatnya dong.
0: Asik.
3: Ini ke Bang Marjuki ke Binaria.
0: Saya nggak bisa.
3: Bisa ya? Mm-mm. Jadi si pengurannya kalau bisa itu, silakan dong. Oke deh, cuma canda ya.
0: Oke.
3: Ada lagunya itu kan?
0: Ada.
3: Ya, salam-salam itu semua-semua tadi yang udah naik ya.
0: Oke,
3: kalau boleh si Bunga ditunggu suaranya. Bu, tahu si Bunga?
0: Iya.
3: Bunga Ros, Bunga Ros.
0: Bunga Ros.
3: Entahlah Maros.
0: Entahlah Maros.
3: Ada lagi si nenek yang bisa Rudi, ditunggu suaranya ya. Hmm. Oke deh semuanya, salam persahabatan di bagi rata ya.
0: Oke, terima kasih Pak RT.
3: Ya, buat Bang Marjuki selamat tugas. Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita. Halo, selamat siang Purang Dangdut.
4: Dangdut adalah kita Bang Marjuki Ismail.
0: dangdut. Adel kita suaranya di pelan nih, suara radionya nih Bang Polat.
1: Kurang besar suara aku.
0: Bukan suaranya, suara radionya.
1: Oh, suara radionya. Oh, jadi Bang. Gimana, udah kecil?
0: Halo?
1: Halo? Masih besar suara radionya.
0: Iya, kok bisa balik ya?
1: Hah?
0: Udah.
1: Ah, udah dikecilin Bang ya.
0: Sudah. Apa kabar Bang Polan?
1: Luar biasa Bang, kabar baik Bang.
0: Gimana bagan udah diperbaiki?
1: Itulah Bang, 24 jam tugas.
0: Oke, lagi badai ya.
1: Efek badai asmara, pakai lengan lah sadonya Bang. Itulah.
0: Udah banyak ikan Bang Polan?
1: Apa karena efek badai asmara itu tadi, kawan maco lain dapet Bang.
0: Oh iya.
1: Saganteng.
0: Lumayan lah ya.
1: Lape lah saganteng kawan maco.
0: Sakete ya kan.
1: Yo. Gimana kabarnya Bang Marjuki?
0: Sehat Bang Polan.
1: Oke,
0: Bang Polan gimana? Ya. Kapan pesta nih?
1: Hah?
0: Kapan pestanya?
1: Bakar ikan. Iya, nunggu apa nanti? Nunggu aba-aba dari nenek burung tambak Bang.
0: Oh gitu.
1: Kan nenek burung tambak kan lagi panen jagung.
0: Oh, lagi panen jagung.
1: Iya, Polan Areva nanti bakar ikan. Nenek burung tambak bakar jagung nanti.
0: Bakar jagung. Kopinya dari Opung Roma ya.
1: Ah, cocok kali Bang ya.
0: Cocok loh. Ditunggulah Bang Polan undangannya.
1: Iya, lengkap itu kan.
0: Mm-mm.
1: Iya.
0: Gorengannya dari Nek Wirlangga nanti.
1: Iya, dari empat profesi digabung kan. Ya, mantap kali itu ya.
0: Mantap lah.
1: Lewat mertua di cuekin itu loh.
0: Kejam ya. Ah, gawat.
1: Ah, telah Bang Rezeki dibawakan semangat Bang.
0: Iyalah, yang penting semangat. Walaupun enggak jadi ya.
1: Itulah. Iya, tapi ditunggu kepastiannya nanti sama pawangnya nanti Bang.
0: Awalnya nenek bercanda, nanti serius itu.
1: Iya, sama pawangnya nenek buru tambak di Sidempuan.
0: Oke. Mau denger lagu apa nih Bang Polan?
1: Lagu apa itu Bang, dari Let's Happen Together.
0: Apa itu?
1: Anaknya siapa itu? Lo anak si Roma Irama, siapa?
0: Rido.
1: Ah.
0: Kenapa dengan si Rido?
1: Let's Happen Together.
0: Apa judulnya?
1: Itu tadi yang bilang kan.
0: Iya, nggak ada loh. Iya.
1: Nggak masuk komputer.
0: Iya. Rido Roma ya, Rido Roma santai ada. Cinta pertama atau Dawai Asmara.
1: The Seven Together-nya.
0: Oh ada nih, ada dah.
1: Ah.
0: Kok ada ya?
1: Masuk juga nyak komputer. Padahal baru makan sirinya aku.
0: Oh gitu.
1: Lagunya dibingkis buat semuanya para pendengar yang budiman, yang setia di RRI Pro 1 Sibolgan. Kanal ini berat Bang ya.
0: Oke.
1: Iya. Ada yang baru turun Pak RT tadi Pak ya, yang
0: mendata
1: ya. Ada Gadis Merana udah ikutan Bang?
0: Belum.
1: Buatnya Gadis Merana kalau boleh ditunggu suaranya Bang ya.
0: Mm-hmm.
1: Belum nyampe-nyampe nomornya loh Bang.
0: Oh iya, Angku Wahyu ya?
1: Iya. Iya, udah hampir 2 tahun nunggunya, nggak nyampe-nyampe.
0: Tak jelas juga, disembunyikan sama Widya mungkin.
1: Itulah dah, buat Angku Wahyu lah, ditunggu suaranya Bang ya.
0: Iya.
1: Opung Roma juga, semuanya lah Bang.
0: Oke.
1: Tanpa terkecuali.
0: Terima kasih Bang Marzuki, Bang Polan.
1: Buatnya Bang Marzuki selak bertugas sampai tuntas.
0: Baik Bang Polan. Dan
1: kita.

0: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
1: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
0: Nih, aku juga bawa loh dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
1: Elin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
2: Oh, yes.
0: Ah, emang bahayanya apa?
1: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
0: Waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis. Udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
3: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.
4: Talenan. Barang yang satu ini pasti ada di rumah kita. Talenan yang terbuat dari plastik bisa menjadi sumber mikroplastik yang mengancam kesehatan loh. Peneliti di North Dakota State University menyebut, memotong bahan makanan menimbulkan 1.536 hingga 7.680 serpihan plastik kecil dari gesekan di talenan. Setelah memotong bahan makanan menggunakan talenan plastik, kita akan melihat bekas sayatan di permukaannya kan? Pernah berpikir nggak sih, kemana ya perginya serpihan plastik itu? Kalau nggak hanya terbawa air saat dicuci, ya tercampur ke makanan yang kita makan. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia menyebut, endapan mikroplastik dalam tubuh tidak dapat dicerna. Jika dibiarkan terlalu lama, akan menyebabkan peradangan yang dapat memicu tumor, bahkan kanker. Biar aman, kita bisa kok menggunakan talenan kayu, bambu, stainless, atau talenan keramik.
5: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar Pro 1 RRI Sibolga dimanapun Anda berada, saat ini informasi pukul 14.42 waktu Indonesia Barat. Buat Anda yang mau bergabung di 0631225006.

Bros 1. Kanal informasi dan inspirasi. Bros 1.

Pendengar, saat ini informasi pukul 14 lewat 55 waktu Indonesia Barat. Terima kasih kebersamaan Anda di Prodangdut, dan Anda bisa mengikuti Prodangdut di esok hari di jam yang sama ya. Dan saya Marjuki undur diri di Prodangdut, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Sibolga, kanal informasi dan inspirasi.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2024.

101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Rin, duluan ya.
1: Mau apel nih.
2: Nah, apel sama yang mana nih? Yang kemarin bukan? Hati-hati di jalan ya. Eh, Ran.
0: Hah? Apa lagi?
2: Itu puntung rokok dilempar kemana, ayo?
0: Itu ke pinggir, kan udah biasa begitu. Lagian juga cuma puntung rokok.
2: Kantongin dulu kenapa? Nanti buangnya pas udah ketemu tempat sampah. Selain susah didaur ulang, bikin saluran mampet, dia juga termasuk limbah B3, limbah yang berbahaya buat lingkungan.
3: Akhir-akhir ini kita sering mendengar tentang cacar monyet. Tapi apa sebenarnya cacar monyet itu? Cacar monyet atau monkeypox adalah penyakit yang disebabkan oleh virus yang berasal dari hewan, terutama dari primata dan hewan pengerat. Penyakit ini dapat menular ke manusia melalui kontak langsung dengan hewan yang terinfeksi atau dari manusia ke manusia melalui cairan tubuh. Gejalanya mirip dengan cacar pada umumnya, yaitu demam, sakit kepala, nyeri otot, lemas, hingga muncul ruam pada kulit yang bisa berkembang menjadi lepuhan. Meski gejalanya mirip, cacar monyet cenderung lebih ringan dibanding cacar air. Namun, jangan lengah, pencegahan tetap penting. Berikut beberapa langkah yang bisa kita lakukan. Hindari kontak langsung dengan hewan liar yang berpotensi terinfeksi. Selalu jaga kebersihan diri dengan mencuci tangan secara teratur. Dan gunakan masker serta hindari kontak dekat dengan orang yang menunjukkan gejala. Ingat, meski cacar monyet belum menyebar luas seperti penyakit lainnya, pencegahan dini sangat penting untuk melindungi diri dan orang-orang di sekitar kita. Tetap waspada, tetap sehat.
4: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: 101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Baik pendengar, di Sibolga sore ini kami hadirkan buat Anda informasi ini terkait dengan sekolah rakyat ya. Presiden Prabowo Subianto menyampaikan sekolah rakyat diperuntukkan untuk anak-anak dari keluarga yang tidak mampu secara ekonomi. Jadi melalui pendidikan ini dapat hidup menjadi lebih baik dan juga mengangkat ekonomi keluarga. Dan pemerintah pendengar telah menyiapkan pendidikan yang layak karena hanya dengan pendidikan bisa meningkatkan kesejahteraan rakyat, karena semua rakyat Indonesia harus mendapatkan pendidikan dan termasuk juga pelatihan. Informasi ini kami kutip dari rri.co.id.

0: akan jika mereka hilang dari permukaan bumi. Rantai makanan akan terputus. Keseimbangan alam akan putus. Pelestarian alam tak akan terurus. Hingga setiap sudut bumi menjadi tandus. Mari kita jaga mereka. Mereka menjaga kita.
1: Tersembunyi dari hiruk-pikuk Pulau Dewata, di beberapa kabupaten seperti Buleleng, Klungkung, Tabanan, dan Karangasem, tersimpan kuliner gurih memikat yang menyimpan sejarah panjang sejauh zaman Subak di Bali dimulai. Kuliner tradisional ini awalnya merupakan pelengkap upacara adat dengan bentuk yang unik tak seperti ketupat biasa, melainkan seperti lontong panjang dengan lilitan janur muda. Kuliner tradisional bernama Tipat Blayak ini kemudian diracik dengan aneka lauk yang terinspirasi dari lungsuran upacara. Aroma khas mulai tercium saat Tipat Blayak dituang bumbu racikan spesial yang terbuat dari tepung beras dan rempah-rempah khas Bali, menghasilkan tekstur kental bagaikan santan yang menggoda selera. Perpaduan sempurna potongan Tipat Blayak dengan manisnya sayur urap, lembut kenyal telur rebus, pedas manis ayam sisit, gurih renyah gorengan ceker ayam atau kerupuk kulit ayam, dan taburan pelengkap berupa kacang kedelai goreng. Blayak tidak hanya mengenyangkan perut, tapi juga menghangatkan jiwa. Setiap gigitan membawa kita pada kenangan leluhur yang mengolah padi dengan penuh cinta dan dedikasi. Simbol rasa syukur atas limpahan panen dan tradisi gotong royong yang terjaga hingga kini. Jelajahi kekayaan rasa Indonesia. Lestarikan kuliner Nusantara.

101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: merah lagi.
1: Maju terus aja, biar cepat.
0: Maju terus gimana? Ini belok kiri terus loh. Kita kan mau lurus.
1: Sebentar lagi juga hijau. Entar mobil pas di depan, pas lampu hijau.
0: Kasian di belakang kita. Jadi macet, ketutup mobil kita.
1: Alah, cuma sebentar aja kok.
0: Bener kan? Kita diklakson tuh, suruh belok kiri. Duh, gimana ini?
1: Nah, mereka aja yang gak sabaran.
0: Yang gak sabaran itu kita.
2: Andai kita semua tertib, lalu lintas akan lancar.
3: Waduk Gajah Mungkur terletak di Kabupaten Wonogiri, Provinsi Jawa Tengah. Waduk ini didesain dengan cara membendung sungai terpanjang di Pulau Jawa, Sungai Bengawan Solo. Menurut situs resmi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Waduk Gajah Mungkur memiliki peran penting dalam penyediaan air irigasi bagi wilayah pertanian 23.600 hektar. Fungsi waduk sekaligus juga mengatur aliran Sungai Bengawan Solo untuk mengurangi resiko banjir. Waduk ini mampu menampung kapasitas air maksimal sebanyak 735 juta meter kubik, menjadikannya sebagai salah satu waduk terbesar di Indonesia. Tahukah Anda, pada saat pembangunannya di era Orde Baru, ada 51 desa di 7 kecamatan harus ditenggelamkan. Waduk Gajah Mungkur diresmikan penggunaannya oleh Presiden Soeharto pada 17 November 1981.
4: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Saatnya RRI Sibolga menyampaikan buletin berita daerah. Ragam kabar terkini dari wilayah Tapanuli.
1: Selamat sore pendengar dari kawasan Ade Irma Suryani 11. Inilah RRI Sibolga dengan buletin berita daerah.
2: Karena tuntutan ke depan ini tak semudah seperti sekarang.
3: Yang menjanjikan, namun kita masih ekspornya dalam bentuk CPO, minyak mentah, kita cukup berpotensi.

0: Ini kami awali buletin berita daerah sepekan dengan berita mengenai satu unit gudang barang bekas di Kota Padang Sidimpuan hangus terbakar. Sebanyak 6 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan. Seorang pekerja gudang juga pingsan setelah menyaksikan tempat pekerjaannya rata dengan tanah.
1: Beginilah detik-detik kebakaran melanda sebuah gudang barang bekas yang berada di Jalan Sutan Sorim Pada Mulia, Kota Padang Sidimpuan pada Kamis petang. Tampak para pekerja gudang panik berusaha menyelamatkan barang-barang dari amukan api. Insiden kebakaran ini diduga akibat percikan api dari belakang gudang. Banyaknya material yang mudah terbakar dan tiupan angin yang kencang membuat api dengan cepat membesar. Bahkan seorang pekerja gudang terpaksa digotong masyarakat lantaran tak sadarkan diri melihat lokasi kerjanya di lahap si jago merah. Sebanyak 6 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi. Namun banyaknya material yang mudah terbakar dan tiupan angin yang kencang membuat petugas kesulitan menjinakkan si jago merah.
2: Dugaan sementara ini akibat percikan api karena pemilik kios ataupun gudang tersebut sedang berada di luar kota. Kami menerima informasi kebakaran sekitar tadi sore. Saat ini kami sedang berupaya terus melakukan proses pemadaman tersebut. Ada sekitar 6 armada yang berrolling. Untuk itu kami sedang mengupayakan segera mungkin proses ini dapat dipadamkan.
1: Rizky Ramadan melaporkan.

0: Kita beralih ke peristiwa laka lantas maut. Satu unit mobil truk pengangkut ayam potong menabrak sebuah rumah makan hingga menewaskan seorang balita dan melukai dua orang warga di lingkungan satu Huta Balang, Kecamatan Badiri, Kabupaten Tapol Tengah.
1: Beginilah detik-detik satu unit mobil truk menghantam sebuah rumah makan di Jalan Padang Sidimpuan, Kelurahan Huta Balang, Kecamatan Badiri, Kabupaten Tapanuli Tengah. Dalam rekaman yang terjadi pada Kamis 28 Mei tersebut, terlihat dua orang wanita dan seorang balita perempuan tengah bersantai di area teras rumah makan. Tidak berselang lama, muncul sebuah truk tiba-tiba menabrak mereka dan menghantam rumah makan tersebut. Akibatnya satu orang balita berusia 4 tahun bernama Aisyah harus meregang nyawa setelah terlindas ban mobil. Sementara dua orang korban lainnya mengalami luka berat dan saat ini masih kritis di rumah sakit. Salah seorang saksi mata, Andi, menjelaskan bahwa sebelumnya ada 3 unit mobil truk terlihat melintas secara ugal-ugalan bersamaan. Namun salah satu truk tiba-tiba banting setir ke kiri untuk menghindari truk yang tengah terparkir. Naas truk yang bernomor polisi BB8012NE itu menabrak para korban dan menghantam sebuah rumah makan.
2: Mobilnya juga ugal-ugalan dari sana, ya mobil ugal-ugalan. Cuma yang kencang dari sana, dia kan mau motong, nggak sanggup, dia nggak dapat lewati mobil yang parkir. Ntar mobil sini datang, ya kan? Yang nggak dapat dia langsung kemari, bukan rempong itu. Dia pun juga bawa minuman.
3: Berarti banting setir gitu.
2: Iya.
1: Sementara itu Sabtu siang, Kanit Gakum Satlantas Polres Tapteng Aibda Wandi Panjaitan di sela olah TKP mengatakan bahwa saat ini polisi masih melakukan proses penyelidikan terkait kasus tersebut.
4: Supir sama barang bukti sudah kita amankan. Barang bukti sepeda motor dengan mobil polisi sudah kita amankan di Polsek Pinang Sori. Sedangkan terkait dengan mobil sudah kita amankan di sel Polres Tapteng. Demikian kami laporkan terkait kecelakaan ini masih dalam penyelidikan Satlantas oleh Kadit Gakum. Sekian, terima kasih.
1: Saat ini polisi sudah mengamankan sejumlah barang bukti terkait kejadian ini. Sementara untuk supir truk juga sudah diamankan di Rutan Mapolres Tapteng. Rizky Ramadan melaporkan.
0: Satu unit rumah milik warga Pancuran Bambu, Kota Sibolga, hangus terbakar. Sementara dua unit rumah terpaksa dirusak untuk menghindari rembesan api yang kian membesar.
1: Kobaran api terlihat berkobar hebat saat menghanguskan satu unit rumah warga di Kelurahan Pancuran Bambu, Kecamatan Sibolga, Sambas, Kota Sibolga. Material bangunan pada lantai 2 yang terbuat dari bahan yang mudah terbakar membuat api dengan cepat membesar dan menjalar ke seluruh bagian rumah. Beruntung respon cepat dari petugas pemadam kebakaran yang

0: langsung diterjunkan ke lokasi dengan sigap melakukan upaya pemadaman api. Upaya lokalisir yang cepat ini berhasil mencegah api agar tidak menjalar ke permukiman warga lainnya yang berada di sekitar lokasi kejadian. Dugaan sementara, penyebab kebakaran dipicu oleh korsleting listrik atau arus pendek listrik. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian material ditaksir mencapai ratusan juta rupiah.
1: Kebakarannya sekitar jam 8.30 lah, mulai api dari kecil sampai besarnya, jadi api besarnya jam 9 lah. Jam 8.30 udah mulai lah.
2: Ada berapa unit bang yang terbakar?
1: Ada satu unit rumah yang hangus.
2: Kalau dugaan sementara apinya
1: dari apinya berasal dari atas loteng, korsleting kayaknya.
2: Iya korsleting bang. Kalau korban jiwa ada bang?
1: Korban jiwa tidak ada, tapi harta benda kayaknya habis di atas.
2: Iya. Kalau rumah yang terdampak lainnya
1: dua kakak lah.
2: Dua kakak.
1: Sampingnya sama belakang dua kakak.
2: Untuk saat ini seperti apa penanganannya bang? Udah cepat dipadamkan?
1: Udah cepat, langsung pemadam langsung datang gerak cepat sehingga api tidak membakar rumah yang samping dan belakangnya.
0: Saat ini penyebab pasti kebakaran masih dalam proses penyelidikan lebih lanjut oleh pihak kepolisian setempat. Rizky Ramadan melaporkan.
3: Sejumlah nelayan Bagan Pancang atau Bagan Apung di Kelurahan Muara Nibung, Kabupaten Tawau Tengah mengeluhkan penghasilan berkurang hampir setahun ini. Kondisi ini disebabkan praktik illegal fishing kapal pukat roll yang bebas beroperasi di zona tangkap nelayan tradisional. Praktik illegal fishing kapal pukat roll masih terus mengganggu hasil tangkapan ikan para nelayan Bagan Pancang atau Bagan Apung hingga membuat penghasilan nelayan hancur total. Kondisi ini terjadi hampir setahun, sementara penegak hukum di laut dan pemerintah daerah hanya diam hingga terkesan tutup mata. Heli Sandra Jega, salah satu pemilik Bagan Apung warga lingkungan 2 Kelurahan Muara Nibung, Kecamatan Pandan, Kabupaten Tapol Tengah, Tapteng, mengaku sangat merugi hasil tangkapan ikan semakin berkurang sejak maraknya aktivitas pukat roll. Dibeberkan Sandra, beroperasinya kapal pukat roll sudah mendekati aktivitas nelayan Bagan Apung.
4: Biasanya karena 1 mil dari pulau itu dia. Dekat lain sekarang dia udah masuk di dalam ini, dia menarik. Itu sekarang makanya bakar pantai sekarang. Tidak ada lagi pendapatan, makanya merosot semua perpapapan. Sekarang, sedangkan beli mie aja pun pas sekarang, tidak dapat lagi. Karena berangkat nanti ke laut, biaya 500.000. Pulang nanti 100.000, sudah tekor. Itulah, makanya sekarang perbagan banyak kehancuran.
3: Menurut Sandra, keluhan merosotnya penghasilan nelayan Bagan Apung disebabkan maraknya aktivitas ilegal pukat roll ini sudah disampaikan kepada organisasi nelayan. Namun hingga kini belum ada tindak lanjut. Kecewanya lagi kata Sandra, kapal pukat roll bebas beroperasi tidak hanya malam, melainkan siang hari tanpa adanya pengawasan ketat dari penegak hukum di laut.
4: Bahkan rapat kami dari ketua nelayan, katanya kita kasih permohonan kepada Bapak Bupati, sampai sekarang pun nggak ada tanggapannya. Itulah kami sekarang masyarakat bertanya-tanya gimana lah kita ini nanti, kehidupan kita ini. Orang itu nggak orang itu malam pun jadi, siang pun jadi orang itu. Lain bahkan Pancang kan, kalau Bapak Pancang ini cuma malam aja. Orang itu siang pun jadi. Kalau memang hari itulah kan waktu pertama itu, waktu sebelum mencoba apa mesin tentu masih sudah satu piber dua piber kan bisa juga ya ikan 40 kilo lah satu malam kan sekarang nggak dapat lagi pak paling 4 kilo 5 kilo itu aja selama ini.
3: Pengakuan yang sama disampaikan Julfikar Hulu merupakan pekerja di salah satu unit Bagan Apung juga warga Muara Nibung. Diakui Fikar, minimnya hasil tangkapan ikan Bagan Apung dan beroperasinya kapal pukat roll cukup terasa bagi nelayan Bagan Apung.
5: Jadi kami, harapan kami kepada bapak-bapak yang berwajib, tolonglah ditindaklanjuti. Yang berapa tahun yang lalu kami sudah sempat berbincang-bincang di kelurahan maupun sama Bapak Bupati, kami kasih permohonan, sampai sekarang kini belum ada tanggapan lagi. Katrolnya itu wilayahnya jangan lagi dekat-dekat kepada Bagan Pancang ataupun dijaga jarak lah. Seperti biasanya mereka operasi di belakang Pulau Musala. sekarang udah di dalam pulau Musala dan begitu pun tidak menengok situasi walaupun malam dan siang hari.
3: Demikian Muaf dan Jega melaporkan. Sejak Januari hingga Juni 2026 ini, sebanyak 149 karyawan Perumda Mual Nauli belum juga menerima gaji. Padahal sudah sering dikeluhkan, namun tidak direspon oleh para petinggi di Kabupaten Tawau Tengah. Karyawan PDAM Perumda Mual Nauli meminta kebijaksanaan pelaksana tugas Direktur Utama PLT Dirut yang juga Sekretaris Daerah Kabupaten Tawau Tengah Sekdakap Tapteng Binsar Sitanggang untuk segera mencari solusi terkait pembayaran gaji yang menunggak hingga 6 bulan. Kebijaksanaan itu dianggap penting mengingat kebutuhan hidup 149 karyawan bergantung pada gaji yang mereka terima setiap bulan. Staf ahli Direksi Perumda Mual Nauli, Raju Firmanda Hutagalung mengakui pasca bencana alam di Tapteng telah menyebabkan anggaran perusahaan dalam kondisi kolaps. Ditambah lagi tagihan rekening air bersih pelanggan malah dihentikan sementara waktu terhitung sejak Desember 2025 lalu. Meskipun gaji belum dibayarkan, kata Raju, karyawan Perumda Mual Nauli tetap bekerja profesional melakukan perbaikan sumber dan pipa jaringan bermasalah di tengah kondisi cuaca yang belum stabil dan juga keterbatasan biaya operasional ditanggung secara personal.
6: Kami hari ini tidak gajian itu faktornya adalah karena ditutupnya rekening atau pembayaran lain. Tentu saja persoalan ini sudah masuk kepada fase di mana 6 bulan tidak terima gajian. Kita sudah pernah menyampaikan persoalan ini ke kuasa pemilu dan atau KPM yang dalam hal ini adalah Pak Bupati. Kemudian kita juga sudah pernah sampaikan persoalan ini kepada Pak Sekda. Hanya saja kita belum menemukan jawaban atau pintu keluar daripada persoalan ini. Nah, ini yang kemudian kita takutkan. Sampai hari ini, saya melihat tidak ada keseriusan daripada PLT Direktur untuk kemudian menemukan jalan keluar daripada persoalan ini. Maka, sekali lagi, kami menggantungkan harapan penuh kepada PLT Direktur dalam hal ini agar segera menemukan solusi daripada persoalan ini.
3: Menurut Raju, selain gaji karyawan yang belum dibayarkan, masalah lain juga sedang membebani Perumda Mual Nauli antara lain, belum adanya kepastian pimpinan definitif, perbaikan sumber air dan pipa jaringan secara total dan menyeluruh pasca dilanda bencana alam, hingga persoalan intimidasi berbeda secara internal maupun eksternal. Karena itu, Raju juga meminta kebijaksanaan Bupati Masinton Pasaribu untuk segera mengkondusifkan situasi di internal Perumda Mual Nauli, baik dari sisi anggaran maupun struktur organisasi, sehingga manajemen perusahaan dan pendistribusian air bersih kembali normal seperti semula. Demikian, Muaf dan Jega melaporkan.

0: Sebanyak 3.000 batang ganja di Kabupaten Mandailing Natal dimusnahkan polisi. Pemusnahan barang bukti itu dilakukan sesuai dengan perintah para petinggi Polri serta bentuk keseriusan polisi dalam memberantas praktek narkotika.
1: Seperti inilah pada saat petugas kepolisian dari Polres Mandailing Natal pada saat menuju ke ladang ganja yang berada di perbukitan Tor Sihite, Kabupaten Mandailing Natal, Sumatera Utara. Petugas harus berjalan kaki selama 7 jam dengan melewati hutan belantara dan perbukitan terjal. Usai 7 jam berjalan kaki, petugas pun tiba di ladang ganja siap panen seluas 3 hektar yang sebelumnya sengaja ditanam oleh terduga pelaku yang terlebih dahulu meninggalkan lokasi. Satu persatu pohon ganja pun dicabut oleh petugas dan menghancurkan gubuk milik petani ganja tersebut. Di lokasi, Kapolres Mandailing Natal AKBP Bagus Priandi mengatakan, dalam pemusnahan barang haram ini, pihaknya memusnahkan sedikitnya 3.000 batang pohon ganja setinggi 1-2 meter.
2: Kami, Polres Mandailing Natal, bersama-sama dengan rekan-rekan wartawan dan juga adik-adik aliansi mahasiswa di Kabupaten Mandailing Natal, melaksanakan pemusnahan ladang ganja seluas kurang lebih 3 hektar di wilayah hukum Polres Madina. Kegiatan berlangsung lancar dan saya selaku Kapolres melaksanakan pemusnahan ladang ganja dalam rangka operasi Antik Toba 2026 yang merupakan perintah langsung dari Bapak Kapolri dan Bapak Kapolda Sumut untuk membuktikan bahwa Polda Sumut khususnya dan Polres Mandailing Natal aktif dan akan melaksanakan pemberantasan tindak pidana narkoba secara menyeluruh sampai ke akar-akarnya.
1: Setelah seluruh pohon ganja dicabut, petugas pun langsung memusnahkan ribuan pohon ganja tersebut dengan cara dibakar. Rizky Ramadan melaporkan.
0: Sebanyak 10 orang tersangka berhasil ditangkap polisi di wilayah Kabupaten Tapolitinga. Dari tangan para tersangka, polisi menyita barang bukti narkotika jenis sabu.
3: Satuan Reserse Narkoba Polres Tapolitinga mencatat keberhasilan dalam memberantas peredaran narkotika melalui operasi Antik Toba 2026. Dalam konferensi pers yang digelar kemarin, Wakapolres Tapolitinga Kompol M. Iskat menyampaikan bahwa selama operasi yang berlangsung 13 Mei hingga 2 Juni 2026, pihaknya berhasil mengungkap 9 kasus narkotika jenis sabu dengan mengamankan 10 tersangka terdiri dari 9 laki-laki dan seorang perempuan.
4: Polres Tapolitinga khususnya Satres Narkoba dalam hal ini dalam operasi Antik Toba 2026, Satres Narkoba Polres Tapolitinga berhasil mengamankan 9 tersangka laki-laki dan 1 perempuan, jadi jumlahnya 10, dengan jumlah barang bukti sebanyak 19,13 gram selama operasi Antik Toba 2026 yang dimulai pada tanggal 13 Mei sampai tanggal 2 Juni yang berakhir tadi malam pukul 00.00 WIB. Adapun tempat TO tempat empat tempat tersebut ini seluruhnya dari Kecamatan Pandan, ada satu kasus dari Kecamatan Sibabangun, satu kasus dari Kecamatan Tapian Nauli, satu kasus Kecamatan Sarudi, dan satu kasus di daerah wilayah Sibolga. Jadi sebelum terlaksananya operasi Antik Toba 2026, Satres Narkoba juga telah berhasil mengungkap kasus yang dimulai pada tanggal 4 Mei sebelum operasi Antik 4 Mei sebanyak lebih kurang 221,95 gram barang bukti sabu yang berhasil diamankan. Ya, untuk narkoba ini bukan kita laksanakan bukan hanya pada saat operasi Antik. Tadi sudah saya sampaikan, sebelum operasi Antik pun kita juga berkomitmen memberantas narkoba ini. Kita mencapai barang bukti yang mulai tanggal 4 Mei sampai dengan berjalannya operasi Antik, kita mengamankan lebih kurang 221,95 gram jenis narkotika jenis sabu.
5: Dari
4: untuk sesuai target kita yang 4 orang ini digolongkan dengan bandar.
3: Polres Tapting menegaskan komitmennya untuk terus memberantas peredaran narkoba melalui penegakan hukum serta upaya pencegahan di tengah masyarakat. James melaporkan.
0: Sementara itu, Polres Sibolga juga turut mengungkap sebanyak 6 kasus narkotika dengan jumlah tersangka yang diringkus sebanyak 10 orang.
3: Polres Sibolga merilis hasil pengungkapan kasus narkotika dalam operasi Antik Toba 2026 melalui konferensi pers yang digelar di lobi Polres Sibolga pada Rabu pagi. Wakapolres Sibolga Kompol Arifin Betampupul mengatakan, Satres Narkoba berhasil mengungkap 6 laporan polisi dengan mengamankan 10 tersangka, terdiri dari 9 laki-laki dan seorang perempuan. 3 diantaranya merupakan residivis kasus narkotika.
6: Dilaksanakan dari tanggal 13 Mei sampai dengan 2 Juli 2006. Laporan polisi sebanyak 6 laporan polisi untuk kasus Satres Narkoba. Kemudian TKP-nya berada di wilayah hukum Polres Sibolga. Tersangka ada 10, 9 laki-laki dan 1 wanita, 3 diantaranya residivis dengan capaian target selama operasi 2 TO tempat, 2 TO orang, 2 TO target pencapaian selama operasi ini untuk Polres Sibolga 100%. Kemudian barang bukti yang diamankan, barang bukti narkotika sebanyak 6,19 gram. Kemudian barang bukti lainnya ada uang tunai sebesar Rp781.000. Kemudian 4 unit handphone, 1 buah timbangan digital. Status tersangka, 10 orang tersangka terlibat jaringan narkotika, penjual, pengedar dan kurir. Kemudian pasal yang kami terapkan, pasal 114 ayat 1 Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika. Contoh Undang-Undang RI nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP. Contoh Undang-Undang RI nomor 1 tahun 2006 tentang penyusuan pidana. Kemudian pasal 601, 609 ayat 1 huruf A, contoh Undang-Undang RI nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP, contoh Undang-Undang RI nomor 1 tahun 2006 tentang penyusuan pidana. Kemudian pasal 132 Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika.
3: 6 kasus yang diungkap terdiri dari 2 target operasi tempat, 2 target operasi orang, dan 2 kasus non-target operasi. Dengan capaian tersebut, Polres Sibolga berhasil memenuhi target pengungkapan operasi Antik Toba 2026 hingga 100%. James melaporkan.
0: Seorang pemuda bernama Boy Simamora ditemukan tewas di kawasan Sungai Sirandorung. Dan merasa curiga, pihak keluarga pun melapor ke Polsek Manduamas. Pengaduan keluarga korban direspon cepat. Tim forensik Polres Tapol Tengah melakukan ekshumasi dan autopsi untuk mengetahui motif kematian korban. Tim forensik Polres Tapol Tengah Tapteng melakukan pengambilan sampel dari tubuh korban Boy Simamora usai pembongkaran makam atau ekshumasi pada Kamis 4 Juni 2026 di Kecamatan Sirandorung. Ketua tim forensik Polres Tapol Tengah, Dr. Binsar Lubis menyebut ada beberapa sampel pemeriksaan yang diambil pada 6 organ tubuh korban. Menurut Binsar, dari sampel organ tubuh korban tersebut akan dilakukan pemeriksaan serologi diatomi ke Departemen Patologi Anatomi Universitas Sumatera Utara. Hal itu dilakukan untuk memastikan korban meninggal dunia di darat atau di air, serta melihat sel darah pada jaringan di saat korban dalam kondisi meninggal lebih dulu atau masih hidup.
7: Kami ada 4 orang dari Rumah Sakit Pandan semua. Ada 4 dibantu dengan tim identifikasi dari pihak Polres tadi. Kami bekerja selama kurang lebih 2 jam lebih. Ya, yang kita jumpai, ya pasir kita jumpai di saluran napas, saluran makan sampai ke paru-parunya. Bahwasannya itu bukan disebabkan oleh trauma tajam. Jadi artinya yang berkaitan dengan itu yang kita jelaskan tadi bahwasannya dia masih bernapas masuk ke dalam air. Ya ini ada kita kirim sampel ke Medan bahwasanya untuk mendukung hasil pemeriksaan kita yang hari ini. Kurang lebih 2 minggu. Itu pun belum tentu bisa dipastikan, tergantung hasil dari lab for nanti.
0: Kasat Reskrim Polres Tapteng Ibtu Dian Agustian Perdana meminta pihak keluarga dan masyarakat untuk bersabar menunggu hasil penyidikan sehingga motif kematian Boy Simamora lebih jelas. Ibtu Dian juga memastikan semua proses penyidikan terhadap kematian korban akan disampaikan secara transparan dan memiliki kepastian hukum.
8: Perkara ini kan masih dalam proses penyelidikan. Tadi sudah kita lakukan upaya ekshumasi dan otopsi. Itu adalah salah satu langkah penyelidikan yang kita lakukan untuk membuat terang perkara ini. Jadi nanti kesimpulan dari dokter akan kita jadikan salah satu bukti awal untuk proses tindak lanjut penyelidikan ini. Kesimpulan nanti ada pada dokter forensik. Setelah itu juga nanti kami juga telah mengambil keterangan dari saksi-saksi di lapangan kerjasama dengan penyidik Polsek Banduamas. Ya, kami berharap keluarga dan masyarakat tetap sabar menunggu proses penyelidikan yang kami lakukan. Karena juga kami selain melakukan pemeriksaan terhadap saksi juga menunggu hasil dari otopsi ekshumasi yang dilaksanakan pada hari ini.
0: Sebelumnya diberitakan, jasad Boy Simamora ditemukan masyarakat berada di kawasan Sungai Saga Matua, Desa Sampang Maruhur, Kecamatan Sirandorung. Untuk memastikan penyebab kematian korban, pihak keluarga pun membuat laporan pengaduan resmi ke Polsek Banduamas sebelum dilakukan pembongkaran makam hingga penyidikan lanjutan. Demikian Muaf dan Jiga melaporkan. Seorang remaja berusia 18 tahun asal Kabupaten Mandailing Natal melaporkan tindakan medis pihak Rumah Sakit Permata Madina sekaligus dua orang dokter ke polisi yang menyebabkan salah satu tangannya diamputasi. Kuasa hukum RSH remaja 18 tahun asal Kelurahan Panyabungan 2 Kabupaten Mandailing Natal Madina melapor ke Polres pada Kamis 4 Juni 2026 terkait dugaan malpraktik di Rumah Sakit Permata Madina. Selain itu, kuasa hukum korban juga melaporkan dua orang dokter di rumah sakit tersebut, yaitu JS dan SH, atas dugaan pelanggaran pasal 75 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang praktik kedokteran. Kuasa hukum korban yaitu Nur Miswari menyebut upaya pelaporan ke polisi dilakukan setelah pihaknya melayangkan surat somasi kepada pihak Rumah Sakit Permata Madina sebanyak 2 kali. Namun kata Miswari, pihak rumah sakit tidak memiliki itikad baik untuk menyelesaikan persoalan yang menimpa kliennya tersebut.
9: Benar, hari ini kita memang melakukan laporan ke SPKD di Polres Mandailing Natal bersama korban dan orang tua. Dalam hal ini sudah kita di BAP oleh SPKD. Dari somasi yang kita layangkan, ada respon daripada somasi pertama, namun kita somasi karena tidak sesuai dengan harapan kita yang disomasi, karena mereka menyampaikan itu sesuai SOP. Akan tetapi kita buat lagi somasi kedua, tak ada respon jawaban daripada pihak rumah sakit, hingga tindak lanjut yang kita lakukan adalah pelaporan langsung berdasarkan hasil musyawarah keluarga. Rencana habis ini kita menunggu hasil daripada LP dan undangan daripada Polres Mandailing Natal, dan setelah rencana berikutnya kita akan ajukan gugatan terhadap pengadilan, begitu juga dengan pelaporan terhadap kode etik profesi rumah sakit dengan juga dokter yang menangani pada persoalan ini.
0: Miswari membeberkan kronologi kejadian yang menimpa RSH berawal pada 17 Oktober 2025 lalu ketika korban mengalami insiden jatuh dan kejang-kejang dilarikan ke IGD Permata Madina. Saat itu korban menerima penanganan medis berupa pemasangan infus di tangan kiri. Ketika memasukkan jarum infus, tenaga medis berulang kali gagal dan menyebabkan tangan korban mulai merasakan nyeri hingga pembengkakan. Upaya kompres di tangan kiri terus dilakukan oleh perawat, namun tidak terjadi perubahan apapun. Malah setiap kali cairan obat dimasukkan oleh perawat melalui selang infus, menyebabkan pasien mengalami nyeri hebat dan menggigil. Seolah gagal ditangani pasca operasi 23 Oktober 2025, pihak Rumah Sakit Permata Madina merujuk korban ke Rumah Sakit Umum Pusat Jamil Kota Padang keesokan harinya. Setelah melalui observasi, tim dokter di rumah sakit rujukan tersebut menyatakan jaringan di tangan korban sudah rusak parah dan tidak dapat diobati, sehingga tindakan amputasi terpaksa dilakukan pada tanggal 27 Oktober 2025. Yang diduga kuat penyebabnya adalah infeksi berat akibat cairan yang masuk melalui tindakan medis sebelumnya. Demikian Muaf dan Jega melaporkan. Demikian buletin berita daerah sepekan pada minggu ini. Sampai jumpa.

Pendengar, demikianlah buletin berita daerah sepekan untuk minggu ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Ismail Marzuki mengucapkan selamat sore dan selamat beraktivitas.

101.1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1. Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Duh, males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Eh, ya yang telpon. Halo. Oke, dah sayang. Eh, Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh. Wah, ini gak boleh terlewatkan nih.
2: 2 hours later.
1: Jam berapa sih ini? Hah, udah hampir jam 12. Tugas tadi belum kelar.
3: Deadliner merujuk kepada seseorang yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya, mantapkan niat kamu tidak menunda pekerjaan serta batasi penggunaan smartphone. Masih mau jadi deadliner? Awas, bisa menurunkan produktivitas dan hasilnya nggak totalitas.
4: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Aduh, haus banget. Cuacanya panas pula.
1: Ya udah, beli minum dulu yuk ke situ.
2: Selamat datang di Call Time. Mau pesan apa ya?
0: Aku mau beli es koko red velvetnya 1, pakai sirup, white cream sama es krim vanilanya 2 scoop ya.
1: Yang benar aja. Itu kan gula semua. Gak takut apa?
0: Gak apa-apa, biar seger. Lagian masih muda ini, kalem apa?
1: Iya, masih muda. Iya, bikin seger. Tapi tetap aja kalau kita nggak menjaga konsumsi gula dari sekarang, nantinya kita yang bakal nyesel loh. Indonesia itu per tahun 2017 peringkat ke-6 dengan penderita diabetes terbanyak di dunia. Ditambah lagi ya, pasiennya nggak cuma orang tua. Anak muda kayak kita bisa banget kena.
0: Tapi...
1: Gak usah tapi-tapi. Yuk kita jaga kesehatan kita sedini mungkin. Kalau bukan dari sekarang, kapan lagi?
3: Sungai Kapuas adalah sungai yang ada di Kalimantan Barat. Sungai Kapuas memiliki nama lain, yakni Sungai Batang Lawai atau Sungai Kapuas Buhang. Panjang dari Sungai Kapuas sekitar 1.143 km dengan sumber air berasal dari Pegunungan Muler, Kabupaten Putu Sibau dan mengalir melewati Kabupaten Sintang, Sekadau, Sanggau dan berakhir pada Selat Kalimata atau lebih tepatnya berada di sekitar Kota Pontianak. Tidak hanya tercatat sebagai sungai terpanjang di Indonesia, Sungai Kapuas juga menjadi rumah bagi lebih dari 700 jenis ikan air tawar. Dan 12 jenis diantaranya termasuk ikan langka, serta 40 jenis lainnya terancam punah. Salah satu ikan yang menjadi hewan endemik Sungai Kapuas adalah ikan arwana super red. Ikan ini banyak diburu para pecinta ikan hias karena sisik ikan arwana berwarna merah cantik. Tidak heran jika harga jual ikan arwana bisa mencapai puluhan juta hingga ratusan juta rupiah untuk setiap ekornya.

101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: Kaler atau dalam lidah orang Sabu diucap Hekebe adalah nama sebuah tempat di Sabu Rejua. Skeber yang terletak di Bukit Eikepaka, Desa Railoro, Kecamatan Sabu Barat, dulunya berisi gedung pemerintahan seperti kantor pencatatan sipil, kantor urusan sekolah, kepolisian, penjara, serta mes bagi guru-guru pemerintah, dan yang utama adalah sumur sebagai sumber mata air. Sumur ini sangat vital dalam pemilihan lokasi Skeber karena airnya tidak pernah kering. Saat ini Skeber menjelma menjadi sebuah ikon wisata religi dengan pemandangan alam yang mempesona. Patung Tuhan Yesus setinggi 20 meter dibangun tepat di tengah-tengah Taman Skeber, sehingga menciptakan nuansa teduh dan damai. Selain itu, daya tarik utama dari tempat ini adalah benteng peninggalan Belanda yang masih kokoh, walaupun sudah agak tertutup oleh pepohonan yang melingkarinya, sehingga menambah kesan seakan-akan menjadi benteng yang tersembunyi.
1: Pro 1.

0: Mike, ini aku nih yang tadi online main bareng. Makasih ya, aku jadi bisa naik level tadi. Rumah kamu di mana? Wah, deket dong. Sekitar 3 kilo itu dari rumahku. Kita main lagi yuk di rumahku. Internetnya lebih cepat loh. Mereka kerja. Aku sendiri kok. Kamu kelas berapa, Mai? Oh, masih kelas 5 SD. Sama kalau gitu, aku juga. Oh ya, nama aku Putri. Panggil aja Puput.
1: Di dunia maya, siapapun bisa jadi siapa saja. Dampingi anak Anda saat bermain gadget.
2: Ada satu permainan tradisional di Indonesia yang dimainkan dengan cara melompat dari satu kotak ke kotak yang lain dengan menggunakan satu kaki. Ada yang tahu permainan apa? Yaps, benar banget. Namanya engklek atau di daerah Riau disebut setatak, sementara di Bangka Belitung disebut dengan caingking. Permainan ini ternyata sudah dikenal sejak abad ke-15 oleh anak-anak di Romawi dan menyebutnya dengan scotch hop atau hopscotch yang diambil dari kata scotch yang berarti menggores dan hop berarti melompat. Dan hingga saat ini masih dimainkan di Inggris. Wah, selain menjadi warisan budaya kita, engklek juga bagian dari sejarah permainan dunia ya.
3: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Baik, pendengar Pro 1 RRI Sibolga, Anda masih mendengarkan program Mas 1 pendengar di Sibolga. Sore ini ya, kami hadirkan buat Anda informasi dari portal rri.co.id. Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Taruna Iqrar menyampaikan, jamu mendapat pengakuan dunia sebagai warisan budaya tak benda. Jadi pengakuan ini, pendengar, menjadi bukti dunia mengakui kekayaan yang dimiliki Indonesia. Dan saat ini mempromosikan jamu itu bagian dari UNESCO telah memberikan penghargaan dan kekayaan tak benda. Ini merupakan pengakuan dunia terhadap Indonesia. Pendengar, Indonesia memiliki sekitar 31.000 ya jenis tumbuhan. Ini menjadi kekayaan hayati nasional. Selain itu juga terdapat sekitar 22.000 nomor izin edar yang berkaitan dengan obat asli Indonesia.

0: pada suatu ketika.
1: Ya, masuk.
2: Pak, tolong dong, musiknya dikecilin. Besok saya masuk pagi nih, Pak.
1: Ya, suka-suka saya. Wong saya nyetel di rumah saya sendiri. Kalau nggak mau dengar, ya pakai headset sana, kamu.
0: Beberapa hari kemudian.
1: Dek, kamu bisa nggak kalau muter lagu Jangan Kenceng-Kenceng? Lagian lagu apa itu? Nggak jelas gitu lagunya anak muda sekarang itu.
2: Loh, ya kan suka-suka saya dong, Pak. Bapak kan juga bisa pakai headset.
0: Nah, akan lebih indah kalau hidup bertetangga, saling pengertian kan? Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Aduh, cuaca panas sekali. Gerah. Nyalain AC ah.
1: A few moments later.
0: Lah, kok tiba-tiba hujan? Aduh, jemuranku.
2: Apa yang kamu rasakan itu merupakan dampak perubahan iklim loh, yang kini menjadi ancaman serius bagi masa depan. Fenomena cuaca ekstrim yang belakangan kian terasa merupakan salah satu bukti nyata meningkatnya dampak perubahan iklim. Kamu bisa mencegah perubahan iklim dengan mengurangi penggunaan kendaraan pribadi, mengurangi penggunaan plastik dan menerapkan 3R, reduce, reuse, recycle. Melakukan penghijauan, menghemat pemakaian listrik, dan bertransformasi ke energi hijau. Ayo, kita selamatkan bumi, mulai dari diri kita sendiri.
3: Hai.
4: Wah, sendal kamu bagus banget.
3: Iya dong.
4: By the way, kamu tahu nggak sejarah sendal?
3: Emang apa?
5: Hampir setiap orang di dunia pasti mengenal dan pernah menggunakan yang namanya sandal jepit. Alas kaki yang sering dipakai sehari-hari untuk melindungi kaki dari panas jalanan, benda-benda tajam, dan lainnya. Kata sandal sendiri konon berasal dari bahasa Yunani, yakni sandalion. Sementara dalam bahasa Indonesia, sandal berasal dari bahasa Belanda, yakni sandal. Tak cuma di Indonesia, hampir semua negara juga mengenal sandal. Namun, tahukah Anda bahwa penggunaan sandal jepit sudah ada sejak zaman dulu loh? Menurut sejarah yang sudah beredar, sandal jepit diperkirakan sudah ada pada sekitar 4.000 tahun sebelum Masehi, tepatnya sejak zaman Mesir kuno. Hal ini diidentifikasi dari salah satu penemuan hieroglif tertua di Mesir yang memberi sebuah petunjuk mengenai kisah pembuatan sandal. Di Indonesia, sejarah sandal masih belum begitu diketahui secara jelas asal-usulnya. Namun, ada satu versi yang menyebutkan penggunaan sandal sudah dikenal sejak zaman Kerajaan Tarumanegara sekitar pada abad ke-7 Masehi. Hal ini dibuktikan dengan adanya penemuan batu tulis yang berisi tulisan atau prasasti dan telapak kaki raja. Telapak kaki inilah ditafsirkan sebagai cetakan untuk pembuatan sandal raja. Namun tidak ada keterangan di batu apakah sandal ini memang dibuat untuk raja atau bukan.
6: Pro 1. Informasi dan inspirasi. Pro 1.

jika banyak manusia seperti kamu, pengentasan kemiskinan di Indonesia gak akan pernah terselesaikan. Hiya!

0: Tuh kan, mending uangnya untuk mendanai pendidikan anak miskin atau mengumpulkan uang dan menyumbangkannya ke organisasi nirlaba. Jadinya lebih bermanfaat, ya kan?
1: Kalau ada manusia seperti itu lagi, Sailor Moon akan menghukummu.
2: Tahukah kamu? Ternyata penyebaran rumah makan Padang di kota-kota besar telah dimulai sejak pertengahan abad ke-20. Pada saat itu, banyak orang Minangkabau yang merantau ke berbagai daerah di Indonesia dan membawa serta masakan khas mereka. Migrasi tersebut membuat masakan Padang semakin dikenal dan menjadi favorit karena harganya terjangkau, porsinya yang besar, dan rasanya yang kaya. Seiring waktu, popularitas masakan Padang menyebar hingga ke luar negeri. Beberapa restoran Padang berdiri di negara-negara seperti Malaysia, Singapura, Belanda, Australia, Arab Saudi, dan negara lainnya. Saat ini, rumah makan Padang telah banyak mengalami modernisasi, baik dari segi tampilan, manajemen, maupun penyajian. Rasanya yang khas serta tradisi merantau masyarakat Minangkabau berperan besar dalam menyebarkan popularitas kuliner ini. Rumah makan Padang tidak hanya menawarkan makanan, tetapi juga cerita tentang budaya dan sejarah orang Minangkabau.
3: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
4: Baik, pendengar Pro 1 RRI Sibolga, dimanapun Anda berada, demikianlah kebersamaan kita di Sibolga sore ini. Dan nantinya ada rekan kami, Joni, akan menemani Anda di Sibolga malam ini, pendengar. Baik, pendengar, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Sibolga, kanal informasi dan inspirasi. Udah.

0: Nih pelaku yang buat listrik rumah kamu menjadi boros. Nyetrika di malam hari. Sering buka tutup kulkas. Nyalain pemanas dispenser terus-menerus. Nyuci baju pakai mesin cuci sedikit-sedikit. Nyalain lampu di siang hari. Dan kebiasaan sering lupa gak nyabut colokan yang lagi nganggur. Ayo, lebih bijak dalam penggunaan listrik di rumah.
1: Hai Aldi, aku ada buku baru. Mau baca gak nih?
2: Aduh, lagi gak mood buat baca buku. Akhir-akhir ini jenuh banget ya megang buku.
1: Tumben, biasanya paling antusias kalau ada buku-buku baru.
2: Kenapa ya? Tiap mau baca buku, jadi gak fokus aja gitu.
1: Oh, itu namanya reading slump.
2: Reading slump? Apaan tuh?
1: Reading slump adalah kondisi di mana seseorang yang hobi membaca tiba-tiba kehilangan minat terhadap buku-buku dan berhenti membaca dalam kurun waktu yang cukup lama. Reading slump biasa terjadi pada pencinta buku dan merupakan hal yang wajar. Reading slump sangat ditakutkan oleh para pencinta buku karena fase ini membuat mereka kehilangan fokus membaca. Kata-kata di halaman buku menjadi seolah tidak menarik dan merasa terbebani untuk membaca.

0: itu-itu saja, cobalah untuk mengganti suasana dengan membaca di tempat yang berbeda, seperti taman, kafe, atau perpustakaan. Karena suasana baru bisa memberikan stimulasi dan inspirasi sehingga bisa lebih menikmati bacaan. Yang ketiga, ganti genre. Jika merasa tidak cocok atau tidak tertarik dengan buku yang sedang dibaca, cobalah untuk beralih ke genre buku yang berbeda, seperti fiksi atau non-fiksi. Karena genre baru bisa memberikan variasi dan tantangan. Dan yang terakhir nih, baca ulang buku favorit. Jika merasa sulit untuk menemukan buku baru yang menarik, cobalah untuk membaca ulang buku-buku lama yang menjadi favorit kamu.
1: Makasih ya infonya.
0: Iya, sama-sama Aldi.
1: Sepertinya ku memang harus beli buku baru.
2: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: listrik tidak hanya ada pada peralatan elektronik saja loh. Tubuh manusia dan hewan juga menggunakan listrik. Listrik pada manusia dan hewan sering disebut dengan bioelektrisitas. Memainkan peran besar dalam fungsi tubuh dan komunikasi antar sel. Sinyal listrik memungkinkan otak berkomunikasi dengan seluruh tubuh. Sinyal-sinyal ini juga mengatur detak jantung dan pergerakan otak. Pada hewan, bioelektrisitas juga berperan penting, terutama dalam regenerasi dan pertumbuhan. Misalnya, salamander dan beberapa spesies ikan mampu menumbuhkan kembali bagian tubuh mereka yang hilang. Penelitian di Universitas California menunjukkan bahwa bahan bioelektrik dapat merangsang pertumbuhan sel dan mempercepat penyembuhan tulang serta jaringan lain. Beberapa hewan seperti belut listrik dan ikan pari memiliki organ khusus yang bisa menghasilkan listrik. Mereka menggunakan kemampuan ini untuk melindungi diri atau mendeteksi lingkungan sekitar.
1: Tahukah Anda? Mengapa 1 menit harus 60 detik? Mungkin pernah terlintas pertanyaan, kenapa penetapan waktu 1 menit itu harus 60 detik, bukan 100 detik? Dilansir dari kanal YouTube Kok Bisa, penghitungan waktu pertama kali diciptakan oleh bangsa Babilonia. Tujuannya untuk memudahkan manusia dalam menghitung waktu. Angka 60 merupakan angka yang dapat dibagi banyak dibandingkan dengan angka 100. Contohnya, 60 bisa dibagi dari angka 2 sampai 6. Hal ini yang membuat penghitungan waktu tidak akan merepotkan orang ketika menunjukkan posisi waktu. Berdasarkan pembagian tersebut, manusia dari zaman dahulu hingga sekarang bisa membagi waktu menjadi setengah jam, sepertiga jam, seperempat jam, seperlima jam, bahkan sampai 10 menit. Berbeda jika 1 jam itu 100 menit, waktu akan sulit untuk dibagi. Angka 100 hanya bisa dibagi secara bulat, yaitu hanya angka 2, 4, 5, dan angka 10 itu sendiri. Itulah mengapa waktu untuk 1 menit sama dengan 60 detik.
2: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Wow!

0: mendapatkan banyak uang. Tapi yang pasti, judi online bukan salah satunya. Karena selain mengakibatkan kecanduan, judi online juga bisa merusak kesehatan mental. Bahaya, Bangku!
1: Judi!

0: sekarang aku sudah tidak punya apa-apa lagi. Uangku habis, hutangku di mana-mana. Aku sudah kehilangan pekerjaanku, bahkan keluargaku. Maafkan ayah nak, sudah membuatmu dan ibumu sengsara. Aku benar-benar dibuat gila karena judi online ini. Aku benar-benar menyesal.
1: Stop judi online sebelum Anda menyesal dan kehilangan segalanya.

0: Duh, pagi-pagi udah berisik. Tidur lagi ah. Pernahkah kamu merasa malas untuk bangun pagi dan memulai hari? Atau mungkin kamu lebih memilih tidur seharian daripada bekerja dan melakukan aktivitas fisik lainnya? Ternyata, malas berawal dari otak kita sendiri loh. Sejumlah peneliti dari Oxford University melakukan penelitian menggunakan magnetic resonance imaging atau MRI untuk melihat motivasi dan rasa malas. Hasil scan menunjukkan bahwa ketika orang memutuskan melakukan sesuatu atau ingin berkegiatan, area promotor di otaknya akan menyala dan titik lain di otak yang mengendalikan gerakan di tubuh akan menjadi aktif. Namun, pada orang yang malas, area promotor otaknya tidak menyala, sehingga tidak memunculkan sinyal ke otot besar dan prosigma di tubuh. Koneksi otak yang menghubungkan keputusan untuk melakukan sesuatu tidak efektif pada orang yang malas, sehingga muncul rasa malas bergerak, lelah, dan lemah karena otak harus melakukan upaya lebih keras untuk mengubah keputusan menjadi tindakan bergerak. Tingkat dopamin yang rendah di otak juga mempengaruhi motivasi seseorang dalam melakukan sesuatu. Jangan sepelekan sifat malas ya, karena kemalasan bisa berdampak buruk untuk kehidupan dan mengancam masa depanmu. Ayo lawan kemalasan dan mulai bergerak untuk masa depan yang lebih baik.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

Inspirasi. Pesan Ibu. Ibuku selalu berpesan kepadaku, "Nak, tertawalah riang di hadapan ayahmu manakala beliau pulang ke rumah. Karena dunia luar itu begitu kejamnya, sehingga dapat membahayakan ayahmu. Tahukah kau, nak, apa beda ibu dengan ayah? Ibu membawamu, mengandungmu di dalam rahim selama 9 bulan. Namun ayahmu membawamu seumur hidupnya, tanpa kau sadari. Ibu berupaya kuat agar kau tak merasa lapar. Namun ayahmulah yang mengajarimu agar kau tak kelaparan lagi tanpa kau pahami. Ibu menggendongmu dengan memelukmu di dada. Namun ayahmu menggendongmu di punggungnya tanpa kau perhatikan. Cinta ibu ini sudah kau kenali mulai dari semenjak kau lahir. Namun cinta ayahmu kan kau ketahui setelah kau menjadi seorang ayah. Karena itu, bersabarlah dengan baik. Ibu memang tak ternilai harganya, sementara ayahmu takkan bisa dikembalikan oleh waktu.

1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Yang di sininya kau, kupikir lagi belajar.
2: Tunggu dulu, Mak. Cair nih, Mak, cair.
1: Apanya yang cair? Kau pikir es batu?
2: Bentar lagi lah, Mak. Alah, kan jadi kalah nih, Mak. Aduh.
1: Oh, alah. Yang main judi online-nya kau. Belajar kau sana.
3: Kemenangan dalam judi online hanyalah ilusi yang memikat banyak orang ke dalam jebakan kerugian.
4: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta. Inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita.
1: Usaha untuk berbuat agar rakyat hidup baik, hidup layak adalah usaha yang sangat besar. Kita harus bekerja keras di semua bidang.
2: Ya, mengucapkan selamat atas selesainya Latsatmil tahap pertama ini. Ya, akan diikuti oleh satu Latsatmil juga di daerah untuk pangkat ASN.
0: Presiden Prabowo Subianto mengatakan sekolah rakyat untuk anak-anak yang berasal dari keluarga tidak mampu secara ekonomi. Badan Komunikasi Pemerintah Bakom RI tegaskan latihan Komcat ASN bukan upaya militerisasi. Duta Besar Turki untuk Indonesia mengatakan penyelenggaraan Hari Sarapan Sedunia bertujuan menjadi sarana memperkenalkan budaya kuliner. Inilah Warta Berita selengkapnya Minggu 7 Juni 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Presiden Prabowo Subianto mengatakan sekolah rakyat untuk anak-anak yang berasal dari keluarga tidak mampu secara ekonomi dengan tujuan agar kehidupan lebih baik. Berikut laporan Sugandi Afandi.
3: Sehancur-hancur apapun anak itu, jika diberikan dukungan dan lingkungan yang tepat, maka anak itu dapat dirakit kembali.
1: Pendidikan yang bisa membuat rakyat sejahtera. Tingkatkan pendidikan dan latihan.
4: Presiden Prabowo Subianto meninjau Sekolah Rakyat Menengah Pertama SRMP 17 Tabanan Bali. Presiden Prabowo disambut dengan tarian kecak yang dibawakan oleh para siswa. Selanjutnya di hadapan siswa dan orang tua, Presiden Prabowo mengatakan sekolah rakyat diperuntukkan untuk siswa dari keluarga tidak mampu dan kurang berdaya. Tujuannya agar kelak menjadi orang yang sukses dan mengangkat perekonomian keluarga. Hal itu disampaikan Presiden Prabowo Subianto di Sekolah Rakyat Menengah Pertama 17 Tabanan.

0: seluruh rakyat Indonesia hidupnya layak, hidupnya baik. Karena itu usaha untuk berbuat agar rakyat hidup baik, hidup layak adalah usaha yang sangat besar. Kita harus bekerja keras di semua bidang. Salah satu adalah pendidikan.
1: Sementara itu, Gede Bagus Abimanyu, siswa Sekolah Rakyat Menengah Pertama 17, menyampaikan ucapan terima kasih kepada Presiden Prabowo karena sebagai anak dari keluarga tidak mampu, akhirnya dapat mengenyam pendidikan. Gede Bagus mengatakan lebih disiplin dan bertanggung jawab setelah menjadi siswa di Sekolah Rakyat Menengah Pertama 17 Tabanan.
2: Di sini sekarang, saya sudah belajar untuk disiplin, bertanggung jawab, dan mandiri dengan teman-teman yang sudah ingin berteman dengan saya. Untuk Bapak Presiden, saya sangat berterima kasih atas pembangunan sekolah rakyat ini. Keluarga kami, jadi saya merasa sangat terbantu dengan adanya program ini. Saya tidak tahu harus berkata apa lagi untuk mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Terima kasih sekali Bapak Presiden.
1: Sekolah rakyat dilengkapi dengan asrama, fasilitas belajar penunjang seperti laboratorium dan laptop. Para siswa tidak dikenakan biaya atau pungutan apapun. Di sekolah dilarang melakukan bullying, intoleransi, dan pelecehan seksual. Dari Tabanan, Bali, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
3: Badan Komunikasi Pemerintah Bakom RI Kodari menegaskan latihan Komcat atau Komando Cadangan ASN bukanlah upaya dalam meningkatkan militerisasi, namun terdapat di dalam konstitusi bela negara. Berikut laporan Bobby Sapulete.
4: Ini melintas di hadapan bintang kehormatan pasukan komponen cadangan ASN Putra.
5: Badan Komunikasi Pemerintah Bakom RI Kodori menegaskan program komponen cadangan Komcat untuk ASN bukan merupakan upaya militerisasi dari pemerintah. Bakom menyebut amanat bela negara untuk warga negara dalam ASN ada di dalam konstitusi bela negara. Kodori menyebut Indonesia harus memiliki ketangguhan dari negara lain. Hal tersebut disebabkan dari kondisi negara Indonesia yang merupakan negara kepulauan yang terbesar. Kodori juga menyoroti situasi global yang menurutnya sangat dinamis. Menurutnya hal ini menyebabkan Indonesia harus memiliki berbagai skenario.
6: Ya, mengucapkan selamat atas selesainya Latsatmil tahap pertama ini. Ya, akan diikuti oleh Latsatmil juga di daerah untuk Komcat ASN. Yang kedua, seperti disampaikan tadi bahwa memang Latsatmil untuk Komcat ini sendiri adalah implementasi dari konstitusi kita mengenai bela negara. Dan melalui kegiatan ini, maka kemudian kita punya kekuatan pertahanan menjadi berlapis ya. Jadi ada kekuatan pertama TNI, tapi juga...
5: Sebelumnya, Kementerian Pertahanan Kemhan telah menuntaskan latihan dasar militer Latsarmil komponen cadangan Komcat ASN Kementerian Lembaga Gelombang Pertama tahun 2026. Latihan tersebut melibatkan 1.758 ASN dari 49 kementerian dan lembaga. Dari Jakarta, Bobby O. Sapulete, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
3: Ketua Umum Gabungan Pengusaha Jamu, Joni Yuwono, mengajak berbagai pihak memperkuat pelestarian dan pengembangan jamu sebagai warisan budaya Indonesia yang perlu terus diperkenalkan kepada masyarakat luas. Elena Zahra melaporkan.
7: Ada program orang tua angkat dari BPOM yang supaya dari para industri-industri besar untuk...
8: Ketua Umum Gabungan Pengusaha Jamu Joni Yuwono mengajak berbagai pihak untuk bersama-sama melestarikan jamu sebagai bagian dari identitas budaya bangsa. Menurutnya, para ibu jamu gendong memiliki peran penting dalam menjaga dan meneruskan warisan budaya Indonesia kepada masyarakat.
7: Ada program orang tua angkat dari BPOM yang supaya dari para industri-industri besar untuk supaya mendukung para UMKM supaya bisa mengembangkan jamu kita ini. Supaya tidak hanya di kompleks Anda bisa melihat jamu gendong, harapannya ya bisa sampai ke dari Sabang sampai ke Merauke, sampai ke seluruh pelosok dunia.
8: Sementara itu, Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, Taruna Ikrar, mengatakan jamu merupakan warisan

0: Dan budaya Indonesia yang memiliki potensi besar bagi kesehatan dan perekonomian. Menurutnya, Indonesia memiliki kekayaan hayati yang besar dan perlu terus dikembangkan melalui berbagai inovasi. Melalui program Sapa Jamu dan Sapa UMKM, BPOM mendorong pelaku usaha untuk mengembangkan produk jamu agar semakin diminati masyarakat.
1: Ya, dan ini merupakan, sudah dibuktikan sejak puluhan ribu tahun yang lalu, Indonesia memiliki sebuah kekayaan yang luar biasa, dan selanjutnya kita saksikan bahwa sejauh mana pentingnya jamu-jamuan ataupun obat asli Indonesia ini, intinya punya potensi yang sangat besar, bahkan bisa menjadi obat, bukan hanya sekedar bahan baku obat, tetapi menjadi obat yang sangat penting bagi kesehatan kita.
0: Puncak Pekan Hari Jamu Nasional diisi kegiatan Fun Run dan Fun Walk yang diikuti sekitar 2.000 peserta. Kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya memperkenalkan jamu sebagai warisan budaya Indonesia yang telah diakui dunia. Selain promosi jamu, festival juga menampilkan berbagai bentuk revitalisasi budaya Nusantara, mulai dari pemanfaatan kendaraan listrik pada kereta kencana hingga pengenalan permainan tradisional yang dikemas secara lebih menarik bagi generasi muda. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dalam memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia, Bupati dan Dinas Lingkungan Hidup Sumba Timur mengajak warga untuk menjaga lingkungan. Yunia Boling melaporkan.
3: Pemerintah Kabupaten Sumba Timur memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia dengan mengajak seluruh masyarakat untuk meningkatkan kepedulian terhadap kebersihan dan kelestarian lingkungan. Bupati Sumba Timur Umbu Lili Pekuali menyatakan bahwa dampak perubahan iklim kini telah dirasakan hingga ke daerah, sehingga diperlukan kerjasama antara pemerintah dan masyarakat dalam menjaga lingkungan.
4: Dan peringatan ini, kita semua unsur pemerintah dan masyarakat bisa lebih bersama-sama untuk menjaga lingkungan, termasuk juga mengantisipasi dampak perubahan iklim. Ya. Perubahan iklim ini sudah kita rasakan tidak hanya di tingkat global, tapi di daerah ini pun kita sudah sama-sama merasakan. Oleh sebab itu kita patut menjaga dan melestarikan lingkungan.
3: Sementara itu, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sumba Timur, Alfred Tawa, mengajak masyarakat untuk memilah sampah dari rumah tangga, mengelola sampah organik secara mandiri, serta mendaur ulang sampah anorganik yang masih bernilai guna. Selain itu, warga juga diimbau untuk tidak membuang sampah sembarangan dan aktif mengikuti kegiatan kerja bakti.
5: Tentunya kami dari Dinas Lingkungan Hidup sangat mengharapkan untuk semua lapisan masyarakat dapat menjaga kebersihan, kelestarian lingkungan sekitar paling tidak. Untuk masyarakat, yang pertama itu dapat memilah sampah dari rumah tangga masing-masing, sehingga sampah-sampah yang menjadi sampah organik itu bisa dikelola sendiri oleh masyarakat. Kemudian sampah-sampah anorganik itu seperti botol-botol plastik yang masih bisa didaur ulang, dikelola lagi, itu bisa dikelola sendiri oleh masyarakat ataupun dijual ke pengepul.
3: Menurut Bupati, upaya menjaga lingkungan dapat dimulai dari lingkungan sekitar masing-masing. Masyarakat diimbau untuk menjaga kebersihan, melakukan penghijauan, serta merawat tanaman yang telah ditanam. Langkah sederhana tersebut dinilai penting untuk mengurangi dampak perubahan iklim dan menciptakan lingkungan yang sehat. Yunia Boling, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
6: Saatnya kita ikuti Info Haji.
2: Kita awali informasi dari Tanah Suci. Jemaah Haji Indonesia gelombang kedua mulai diberangkatkan ke Madinah dari Mekah hari Minggu ini. Tahapan pertama ada 14 kloter dengan perkiraan jemaah sebanyak 5.000 lebih jemaah haji. Berikut laporan Syariful Alam. Alam.
7: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Dengar, jemaah haji Indonesia gelombang kedua mulai diberangkatkan ke Madinah dari Mekah pada minggu hari ini. Tahapan pertama ada 14 kloter dengan perkiraan jemaah sebanyak 5.000 lebih. Kepala Daerah Kerja Dakar Mekah, Petugas Penyelenggara Ibadah Haji atau PPIH Arab Saudi, Iksan Faisal mengatakan fase pendorongan jemaah haji dari Mekah ke Madinah dilakukan secara terjadwal mulai pukul 7 waktu Arab Saudi hingga berakhir pada pemberangkatan pada pukul 18 waktu Arab Saudi. Berikut keterangan Iksan Faisal.
8: Pertama, 14 kloter dari gelombang 2. Yang pertama akan kita berangkatkan di sektor 7, ya. Itu dengan jumlah jemaah kurang lebih 5.499. Jadi 6.000 kurang. Nah, skemanya pemberangkatan gelombang 2 ya dari Mekah ke Madinah ini ada aturan waktunya, ya. Jadi mulai pemberangkatan itu diizinkan kurang lebih jam 07 ya, jam 07 pagi sampai jam 18.
7: Dan pendengar, menurut Iksan, sehari sebelum keberangkatan, dokumen jemaah, terutama kloter-kloter awal yang dijadwalkan berangkat, sudah menyiapkan dokumen-dokumen yang ada di syarikat. Berikut data detail kloter yang akan diberangkatkan ke Madinah dari Mekah pada minggu hari ini, yaitu kloter JKG18, kloter KJT21, kloter SUB57, kloter JKS13, SUB58, LOP12, SUB59, UPG22, SUB60, BTJ2, PDG12, SOC44, SOC45, serta SUB62. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syarifullah Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Sebanyak 1.271 jemaah haji asal Lampung, Banten, dan Jawa Barat tiba di tanah air melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta hari ini. Laporan selengkapnya disampaikan Saada Tudarain. Ain.
9: Baik, terima kasih pendengar di manapun Anda berada. Saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini telah mendarat sebanyak 1.271 jemaah haji dari Tanah Suci, Arab Saudi. Para jemaah haji itu tergabung dalam Debarkasi Banten, Debarkasi Jakarta Pondok Gede, dan juga Debarkasi Jakarta Bekasi. Untuk kepulangan jemaah haji asal Banten mendarat sebanyak 389 jiwa pada pukul 02.45 waktu Indonesia Barat dini hari tadi menggunakan maskapai Garuda Indonesia GIA 7606. Disusul 441 jemaah haji asal Jawa Barat pada pukul 07.35 waktu Indonesia Barat yang menaiki maskapai Saudi Airlines SP5288. Kemudian 441 jemaah haji asal Lampung yang mendarat pada pukul 10 waktu Indonesia Barat menggunakan Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5290. Salah satu jemaah haji asal Banten, Siti Juro, menyatakan alhamdulillah senang dapat kembali ke tanah air dan dapat berkumpul kembali dengan keluarga.
10: Keluarga udah sekitar kurang lebih 42 hari. Jadi kita udah merasa kangen dengan keluarga dan dengan suasana di Indonesia. Selama ini sih insya Allah tidak ada kendala. Karena kita kan diarahkan oleh KBIH kalau lagi panas itu tidak ada kegiatan. Jadi
9: diketahui secara keseluruhan fase kepulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta akan melayani kedatangan 84 kelompok terbang atau kloter. Jumlahnya sebanyak 34.853 jemaah haji dan mereka akan kembali ke tanah air secara bertahap mulai 1 Juni kemarin hingga 30 Juni 2026 mendatang. Jumlah tersebut terdiri 8.701 jemaah haji Debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 jemaah haji Debarkasi Jakarta Bekasi, kemudian 9.096 jemaah haji Debarkasi Banten, serta 4.964 jemaah haji asal Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, satu darah NRRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Beralih ke laporan dari Surakarta, fase pemulangan jemaah haji terus bergulir di Debarkasi Solo pagi tadi. Jemaah asal Palembang dan Tegal telah tiba, menambah total lebih dari 3.000 jemaah yang telah tiba di tanah air. Namun di tengah kelancaran operasional ini, petugas masih menemukan koper jemaah yang tertahan mesin X-ray akibat membawa air zam-zam. Berikut laporan Dania Rahma. Dania, ya.
11: Baik, mendengar panitia penyelenggara ibadah haji atau PPIH di Debarkasi Solo terus memaksimalkan layanan kedatangan jemaah. Pada pagi tadi pukul 06.52 waktu Indonesia Barat dan 11 waktu Indonesia Barat, asrama haji kembali menerima rombongan asal Kabupaten Pamalang dan Tegal. Sesampainya di asrama haji dengan hudan, para jemaah tidak menginap, melainkan langsung masuk ke gedung Musdalifah untuk mengikuti proses penyerahan singkat. Dan kepada RRI, Kasih Humas PPIH Debarkasi Solo, Nabila Aska Amalia mengatakan, total sebanyak 3.206 jemaah haji yang tergabung dalam 9 kloter telah tiba di Debarkasi Solo. Meski kedatangan berjalan lancar, PPIH menyoroti adanya temuan pelanggaran barang bawaan yang berisiko menghambat jadwal kepulangan jemaah. Mayoritas pelanggaran terjadi karena jemaah nekat memasukkan air zam-zam ke dalam koper bagasi. Ditegaskan botol zam-zam yang dibungkus setebal apapun akan tetap terdeteksi oleh mesin X-ray bandara. Proses pembongkaran koper bermasalah ini pada akhirnya menyita waktu lama dan berpotensi memperlambat pergerakan jemaah lainnya untuk kembali ke tanah air.
12: Perlu kita ketahui ya, sudah banyak jemaah yang tetap melanggar untuk membawa, mungkin yang sering dilakukan jemaah itu membawa zam-zam ya. Nah, akhirnya proses X-ray atau pengecekan koper bagasi itu akan terhambat. Nah, itu tentu kan yang beresiko kepada kita sendiri dan kepada jemaah sendiri. Maka dari itu, silakan untuk aturan atau larangan-larangan yang sudah disampaikan oleh petugas dilakukan dengan tertib agar perjalanan jemaah ketika di bandara sampai ke tanah air berjalan dengan lancar, tertib, dan tentunya demi keamanan kita.
11: Ya, dan terdengar di samping itu PPIH Debarkasi Solo juga mencatat penambahan jemaah jemaah haji yang wafat di Tanah Suci menjadi 35 orang. Mayoritas jemaah wafat pasca puncak Armusna atau Arafah, Muzdalifah dan Mina akibat kelelahan fisik ekstrim yang memicu sesak nafas. Terlebih cuaca di Arab Saudi sempat menyentuh angka 45 derajat Celcius. Dari Asrama Haji Dunhu dan Boyolali, Dania Rahma, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
6: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
2: Informasi mancanegara. Duta Besar Turki untuk Indonesia, Talib Kucukjan, mengatakan penyelenggaraan Hari Sarapan Sedunia pada Minggu pagi bertujuan menjadi sarana memperkenalkan budaya kuliner sekaligus mempererat hubungan masyarakat kedua negara melalui suasana santai saat menikmati hidangan khas Turki. Retno Madasari melaporkan.
13: Actually, we celebrate every year.
14: Kedutaan Besar Turki di Jakarta kembali menggelar Hari Sarapan Sedunia pada Minggu pagi. Kegiatan tahunan tersebut menjadi sarana memperkenalkan budaya kuliner Turki sekaligus mempererat hubungan masyarakat kedua negara melalui suasana santai saat menikmati hidangan khas Turki. Duta Besar Turki untuk Indonesia, Talib Kucukjan, mengatakan acara tersebut dirancang untuk mempertemukan warga Turki dan Indonesia agar dapat saling mengenal lebih dekat. Menurut Talib, sarapan bersama juga menjadi cara untuk memperkuat hubungan baik yang selama ini telah terjalin antara kedua negara. Selain acara tersebut juga mengangkat pesan mengenai pentingnya menjaga keberlanjutan lingkungan melalui gerakan nol limbah yang diperakarsai oleh ibu negara Turki, Emin Erdogan, dan kini menjadi bagian dari pendidikan di Turki.
15: Kegiatan ini juga dapat memperkuat hubungan baik yang sudah terjalin antara kita. Kami juga ingin menekankan bahwa sarapan sehat di awal hari sangat penting bagi semua orang. Tentu saja pesan utama saat kita makan adalah nol limbah. Gerakan nol limbah telah diperakarsai oleh ibu negara Turki, Yang Mulia Emin Erdogan. Ide di balik gerakan ini adalah kita tidak boleh membuang apapun.
14: Pada kesempatan yang sama, Wakil Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi RI, Stella Christy, mengapresiasi penyelenggaraan Hari Sarapan Sedunia sebagai bentuk diplomasi budaya yang efektif melalui pengenalan kuliner khas kepada masyarakat Indonesia.
16: Hari ini senang sekali bisa berkesempatan makan lagi, makan sarapan pagi Turki. Semuanya harus coba, karena memang sarapan pagi Turki itu luar biasa. Menu favorit saya dari dulu, karena saya sudah travel di Turki banyak, itu namanya menemen. Menemen itu ada hari ini, itu dari telur, tomat, sama zaitun dimasak bareng.
14: Penyelenggaraan Hari Sarapan Sedunia oleh Kedutaan Besar Turki di Jakarta bertempat di restoran Turki di Bilangan Jakarta Selatan dengan menyajikan hampir 20 menu makanan dan minuman. Sementara Hari Sarapan Sedunia dirayakan setiap tahun pada hari Minggu pertama bulan Juni untuk menyoroti pentingnya nutrisi sarapan dan untuk mempromosikan warisan kuliner global, terutama dengan acara-acara yang dipelopori oleh Turki dan UNESCO. Adapun Hari Sarapan Sedunia ditetapkan UNESCO pada 2020. Dari Jakarta, Retno Mandasari, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
6: Selamat makan.
2: Beralih ke informasi olahraga. Timnas Indonesia sore tadi kembali menggelar latihan jelang laga FIFA Matchday kedua menghadapi Mozambik Selasa mendatang. Dari Stadion Madya Senayan Jakarta, Niar Abdul Itiloli melaporkan. Niar.
17: Baik, terima kasih dan pendengar, saat ini kami masih berada di Stadion Madya Senayan Jakarta, di mana beberapa saat lalu, atau tepatnya beberapa menit yang lalu, baru saja berakhir latihan Timnas Indonesia jelang laga kedua menghadapi Mozambik pada FIFA Matchday edisi Juni 2026. Dan pada latihan sore hari ini hampir semua pemain bisa kami lihat dari pantauan kami di latihan sore hari ini. Hampir semua pemain sudah bisa berlatih bersama, hanya saja ada dua pemain yang memang berlatih terpisah. Salah satunya adalah Justin Hubner yang memang dari pertandingan pertama kemarin setelah mencetak gol pertama bagi Indonesia ke gawang Oman sempat terlihat kurang fit.
18: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pendengar, telah tadi kita ikuti berita sentral dari program 3 RRI Jakarta. Dan saat ini pukul 19.28 menit waktu Indonesia Barat, kembali program 1 RRI Sibolga temani Anda untuk kebersamaan kita di malam hari ini. Dan tentu pendengar, kami informasikan sebelumnya bahwa nantinya pada menit ke-30 pukul 19 waktu Indonesia Barat, kami akan hadirkan ke ruang dengar Anda Mimbar Kristen untuk edisi hari ini 7 Juni 2026. Mimbar Kristen untuk hari Minggu ini hadir dengan judul Dunia dan Segala Isinya Adalah Milik Tuhan bersama Robby Simanjuntak. Dan baik pendengar, selamat malam untuk Anda dan selamat menantikan rangkaian acara yang kami hadirkan untuk malam hari ini.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Salam Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Selamat malam buat kita semua. Hari ini kita mendengarkan firman Tuhan yang dipancarkan Radio Republik Indonesia. Saya Pendeta Robi Simanjuntak, penyuluh agama Kantor Kementerian Agama Kota Sibolga, membawakan renungan firman Tuhan pada malam hari ini. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami di dalam sorga, kami bersyukur atas kasih setiamu yang kami rasakan sebagai sumber berkat dan sumber kehidupan, dan atas kasih setiamu yang memberi waktu yang baik buat kami untuk merenungkan firman-Mu pada saat malam hari ini. Firman-Mu adalah pelita bagi langkah kami dan terang bagi jalan kami. Layakkan kami menjadi benih yang ditanam di tanah yang subur, supaya kami berbuah. Urapi kami dengan Roh Kudus-Mu untuk memulai firman-Mu, agar kami diberikan hikmat dan pengetahuan. Dan biarlah ketaatan kami mendengarkan firman-Mu dan melakukan firman-Mu menjadi berkat rohani buat kami dan berkat jasmani yang tercurah buat kami sesuai dengan rencana yang indah. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudaraku yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang kita dengarkan yang tertulis dari 1 Korintus 10 ayat 18 sampai dengan ayatnya yang ke-26. Demikianlah firman Tuhan. Perhatikanlah bangsa Israel menurut daging. Bukankah mereka makan apa yang dipersembahkan, mendapat bagian dalam pelayanan mesbah? Apakah yang kumaksudkan dengan perkataan itu, bahwa persembahan berhala adalah sesuatu, atau bahwa berhala adalah sesuatu? Bukan. Apa yang kumaksudkan ialah bahwa persembahan mereka adalah persembahan kepada roh-roh jahat, bukan kepada Allah. Dan aku tidak mau bahwa kamu bersekutu dengan roh-roh jahat. Kamu tidak dapat minum dari cawan Tuhan dan juga dari cawan roh-roh jahat. Kamu tidak dapat mendapat bagian dalam perjamuan Tuhan dan juga dalam perjamuan roh-roh jahat. Atau maukah kita membangkitkan cemburu Tuhan? Apakah kita lebih kuat daripada Dia? Segala sesuatu diperbolehkan, benar, tetapi bukan segala sesuatu berguna. Segala sesuatu diperbolehkan, benar, tetapi bukan segala sesuatu membangun. Jangan seorang pun mencari keuntungan sendiri, tetapi hendaklah tiap-tiap orang mencari keuntungan orang lain. Kamu boleh makan segala sesuatu yang dijual di pasar daging tanpa mengadakan pemeriksaan karena keberatan-keberatan hati nurani. Karena bumi serta segala isinya adalah milik Tuhan. Demikian pembacaan firman Tuhan. Diberkatilah kita yang mendengar dan melakukan firman Tuhan. Tema dalam firman Tuhan yang boleh saya bawakan yaitu dunia dan segala isinya adalah milik Tuhan. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pernahkah kita melihat dua kepribadian dan kita melihat juga dua kebiasaan hidup manusia? Ada teman
suka mengirim pesan-pesan rohani melalui Facebook, melalui WA, pesan-pesan yang memberikan motivasi, semangat kepada teman-temannya, kepada keluarganya, kepada rekan kerjanya. Tetapi dia juga suka membicarakan kelemahan temannya, membicarakan keburukan-keburukan dari temannya itu. Kehidupan seperti ini tidak bisa kita pertahankan, karena dia membagikan firman Tuhan untuk motivasi, tetapi dia juga suka membicarakan kelemahan-kelemahan orang lain. Dalam firman Tuhan yang sudah kita bacakan, di mana disampaikan oleh Rasul Paulus dari ayat 21, kamu tidak dapat minum dari cawan Tuhan dan juga cawan roh-roh jahat. Artinya, Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan, iman orang Kristen tidak hidup dalam dua kepribadian atau dua kebiasaan hidup. Soal yang menjadi milik Tuhan dan setengah milik dunia. Dari cara hidupnya, artinya Bapak Ibu dalam hidup ini, jangan kita menjadi milik Tuhan dan kita juga menjadi milik dunia. Karena itu bertentangan dengan firman Tuhan. Hidup orang Kristen yaitu iman yang setia pada Kristus. Bagaimana kita belajar dari kehidupan orang-orang yang ada di Korintus? Korintus itu adalah sebuah kota perdagangan yang besar, kota pelabuhan, kota metropolitan. Semua orang-orang datang ke sana. Bahkan di sana ada berbagai banyak agama. Jadi kehidupan di Korintus Bapak Ibu tidak bisa dipisahkan dengan penyembahan-penyembahan berhala. Ada keluarga mereka berkumpul di sebuah kuil. Ada pertemuan bisnis atau usaha, mereka juga membuat pertemuan di kuil. Pesta-pesta, kegiatan lainnya, mereka membuat di kuil. Itulah kehidupan yang ada di Korintus pada saat itu. Orang-orang Korintus, Bapak Ibu yang terkasih, yang percaya kepada Tuhan Yesus, di mana dulunya mereka hidup di dalam penyembahan berhala, mereka menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat. Tetapi mereka bertanya kembali kepada Rasul Paulus, bolehkah mereka memakan persembahan yang sudah dipersembahkan di kuil? Artinya, mereka ingin berkompromi dengan kehidupan lama mereka. Mereka ingin berkompromi dengan dunia ini. Bapak Ibu Saudaraku, itulah yang dipertanyakan kepada Rasul Paulus, dan Rasul Paulus ingin meluruskan supaya jangan menjadi masalah dalam kehidupan jemaat yang ada di Korintus. Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Rasul Paulus mengulas ayat ini terkait dengan kemurnian iman, kesetiaan kepada Tuhan Yesus Kristus, di mana hari-hari ini kita tidak lagi datang kepada kuil persembahan di zaman yang sudah modern ini. Tetapi bagaimana persembahan kita, bagaimana sikap hati kita terarah, bagaimana dunia ini mulai terarah kepada dunia, dan bahkan kepada Tuhan. Mereka memiliki dua kepercayaan, kepada dunia dan kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku, berhala sekarang bukan lagi kepada patung, tetapi berhala modern. Itulah yang terjadi Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan.
Berhala modern Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan, bisa juga itu berbicara bagaimana kita lebih menyembah apa yang kita percayai. Apa yang dikatakan oleh Martin Luther menyampaikan apa yang kita sembah dan kita percayai dan kita andalkan sesungguhnya itulah Allahmu. Berhala modern itu bisa jadi uang, bisa jadi jabatan, bisa jadi popularitas, bisa jadi bagaimana media sosial kita, kekuasaan kita, bahkan ketika kita mengandalkan diri kita sendiri. Kadang kita dalam beribadah memuji Tuhan, menyembah Tuhan, tapi hatinya melekat kepada yang lain. Itulah yang diluruskan oleh Rasul Paulus dari ayat 21 dikatakan kembali, kamu tidak dapat minum dari cawan Tuhan dan juga dari cawan roh-roh jahat. Bapak Ibu Saudaraku, mari kita setia kepada Tuhan. Mari kita sungguh-sungguh melayani Tuhan. Mari kita memberikan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan. Karena Dia adalah Allah yang hidup. Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih di dalam nama Tuhan, kita sungguh-sungguh menyerahkan hidup kita ini kepada Tuhan. Jangan kita berjalan kepada Tuhan dan berjalan kepada dunia. Dan sekaligus kita beriringan bersama-sama, berjalan bersama Tuhan dan berjalan bersama dunia. Inilah yang perlu kita perbaiki Bapak Ibu, supaya apa yang kita percayai sepenuhnya kita sembah, sepenuhnya kita setia datang kepada Dia. Kesetiaan selalu menuntut pilihan. Makanya Bapak Ibu Saudaraku, di zaman modern ini banyak berhala-berhala. Bukan lagi patung yang kita sembah, tetapi bagaimana yang kita utamakan itu menjadi berhala. Bapak Ibu Saudaraku, dikatakan lewat firman Tuhan, Allah itu adalah jalan kebenaran dan hidup. Hanya kepada Dia kita sembah. Bapak Ibu Saudaraku, ketika dunia berkata, ambillah keduanya. Allah berkata, aku adalah jalan kebenaran dan hidup. Selanjutnya Saudaraku, Allah itu cemburu. Dari ayat 22 dikatakan di sana, atau maukah kita membangkitkan cemburu Tuhan? Apakah kita lebih kuat daripada Dia? Bapak Ibu, ketika kita mempercayai dua kepercayaan, percaya kepada Allah dan percaya kepada dunia, cinta kepada dunia, cinta kepada Allah, maka firman Tuhan mengatakan, Dia akan cemburu karena Dia adalah Allah yang tidak suka kepada hal-hal di luar daripada Dia. Makanya Bapak Ibu, kita ini memilih kepada Tuhan kita, kepada Tuhan Yesus Kristus. Bahkan dikatakan, apakah kita lebih kuat daripada Dia? Dia berkuasa atas hidup kita. Dia berkuasa buat masa depan kita. Dia lebih kuat dari semua yang ada di dunia ini. Bahkan dikatakan juga di sana Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan, bagaimana dicontohkan seperti seorang pemilik sepeda motor. Kita perhatikan sepeda motornya itu mulus, warnanya bagus, semua mulus, tidak ada yang tergores. Tetapi Bapak Ibu, kalau kita melihat mesinnya, tidak pernah diservis. Ketika dia membawa kendaraan itu mogok Bapak Ibu, karena dia mesinnya tidak pernah diservis ke bengkel sehingga tidak bisa berjalan. Seperti itulah Bapak Ibu yang disampaikan oleh Rasul Paulus kepada kita, jangan kita di luar kelihatan seperti bersih tetapi di dalam kita sudah tidak baik. Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan,
dari ayat 26 dikatakan di sana, karena bumi serta segala isinya adalah milik Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan, hidup kita adalah milik Tuhan. Segala tumbuh-tumbuhan adalah milik Tuhan. Bahkan pekerjaan kita adalah milik Tuhan. Allah berdaulat dalam hidup kita. Makanya Bapak Ibu Saudaraku, ketika kita diberikan kebebasan dalam hidup ini, ingat Bapak Ibu, kita adalah milik Tuhan. Apapun yang menjadi hidup kita, semuanya milik Tuhan. Pekerjaan, keluarga, semua yang ada, yang kita lihat ini adalah milik Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan, apapun hidup kita, yang menjadi utama adalah Tuhan. Yang menjadi yang terutama adalah Tuhan Yesus Kristus. Itulah yang menjadi utama dalam hati kita. Apakah kita setia kepadanya? Mari kita sepenuhnya setia kepada Tuhan. Yesus Kristus, Dia adalah yang kita andalkan. Kita adalah miliknya. Anak-anak kita adalah miliknya. Semua yang ada pada kita adalah miliknya. Oleh karena itu, mari kita layani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Dialah yang kita sembah hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur kepadamu pada saat malam hari ini. Kami datang kepada Tuhan, di mana kami diajari supaya kami jangan menyembah kepada dunia ini, tetapi kami diberi pilihan bahwa Engkaulah pemilik dunia dan segala isinya. Oleh karena itu, kami adalah milik-Mu dan kepunyaan-Mu. Kami harus mengutamakan Tuhan dari segalanya. Kami harus menyembah Tuhan yang kami kenal dalam Kristus Yesus. Sekalipun dunia menggoda kami, supaya kami menyembah dunia melalui jabatan, melalui pekerjaan, melalui hidup kami sehari-hari, yang lebih utama adalah Tuhan Yesus Kristus, karena kami adalah milik-Mu dan kepunyaan-Mu, dan segala isinya. Terima kasih Tuhan, dan hari ini hamba berdoa buat Bapak Ibu kami yang mendengarkan firman-Mu. Berkatilah setiap yang mendengarkan firman-Mu yang melakukannya, biarlah mereka mengalami kesembuhan, mujizat ketika mereka mendengarkan dan melakukan firman Tuhan. Dan secara khusus bagi orang-orang yang terbaring sakit, baik itu di rumah sakit, dimanapun mereka terbaring, oleh karena bilur-bilur Tuhan Yesus, mereka mengalami mujizat kesembuhan. Buat Bapak Ibu kami yang mendengarkan melalui perjalanan, melalui udara, melalui laut dan darat, Tuhan berkati perjalanan mereka sampai tiba dengan selamat. Terima kasih, kami juga berdoa buat bangsa negara kami, supaya Tuhan memberikan hikmat, roh kepemimpinan, roh yang takut kepada Tuhan, supaya pemimpin-pemimpin kami tetap terpelihara dengan baik, dan bangsa kami ini terpelihara dengan baik, bahkan seluruh umat-umat Tuhan datang kepada Tuhan mengandalkan Engkau dengan sungguh-sungguh. Demikian juga kami berdoa buat Bapak Ibu kami yang bekerja di Radio Republik Kota Sibolga ini, Indonesia Kota Sibolga. Tuhan berkati kesehatan mereka. Tuhan yang memberikan mereka sukacita yang besar. Oleh karena itu, bagimu lah hormat kemuliaan, terpujilah nama-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Bapa kami dalam sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah hidup kami pada hari ini,
makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah kami bawa ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih daripada Allah Bapa di sorga, persekutuan Roh Kudus menyertai kita hari ini, kekal sampai selama-lamanya. Amin. Salam, Tuhan Yesus memberkati.

0: 101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan

0: yang sudah disepakati bersama oleh para founding fathers, yaitu Pancasila yang berisi 5 sila. 5 sila yang mestinya bisa memandu kita untuk bisa bersikap yang tepat dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, Pancasila memang mesti hidup dalam keseharian kita. Kita menghayati sila-silanya dengan sepenuh hati. Inilah tanggung jawab kita sebagai bangsa Indonesia. Izinkan saya menyoroti tentang masih banyaknya keluhan akan ketidakadilan di negeri ini. Beberapa kelompok masyarakat yang ada di daerah yang sebetulnya kaya dengan sumber daya alam justru menjerit mereka tidak ikut sejahtera, mereka tidak ikut terentaskan dari kepapaan dan kemiskinan. Mereka yang punya tanah adat, punya hutan adat, banyak yang masih menjadi korban dari keserakahan segelintir pihak. Tentu saja ini sangat bertentangan dengan sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan juga bertentangan dengan sila yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Memang sudah saatnya para pemimpin di Republik ini kembali menjalankan Pancasila dengan sepenuh hati dalam mengambil keputusan, dalam melaksanakan segenap tugas birokrasi, dalam melayani rakyat, mengayomi rakyat dimanapun mereka berada. Saya hanya bisa mengajak, lewat acara ini saya punya harapan besar, dan ini tentu menjadi juga harapan besar bagi Anda semua para pemirsa Kilau Pancasila, bahwa Pancasila kembali dilaksanakan dengan sepenuh hati oleh kita semua, dari pejabat hingga rakyatnya, agar kita kembali menjadi bangsa yang jaya, bangsa yang besar, bangsa yang sejahtera.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, dimanapun Anda berada, saya menyampaikan rasa hormat Anda yang tetap setia menyimak acara Kilau Pancasila. Memang tidak ada jalan lain bagi kita untuk bisa bertumbuh sebagai sebuah bangsa yang besar kecuali kita sungguh-sungguh memperjuangkan kebudayaan yang luhur yang sesuai dengan jati diri. Maka ini tentang bagaimana kita bisa berpikir, berkata dan bertindak sesuai dengan fisik luhur dari bangsa yang sudah disepakati bersama oleh para founding fathers, yaitu Pancasila yang berisi 5 sila. 5 sila yang mestinya bisa memandu kita untuk bisa bersikap yang tepat dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara. Saudara dan saudari yang saya hormati, dimanapun Anda berada, Pancasila memang mesti hidup dalam keseharian kita. Kita menghayati sila-silanya dengan sepenuh hati. Inilah tanggung jawab kita sebagai bangsa Indonesia. Izinkan saya menyoroti tentang masih banyaknya keluhan akan ketidakadilan di negeri ini. Beberapa kelompok masyarakat yang ada di daerah yang sebetulnya kaya dengan sumber daya alam justru menjerit, mereka tidak ikut sejahtera, mereka tidak ikut terentaskan dari kepapaan dan kemiskinan. Mereka yang punya tanah adat, punya hutan adat, banyak yang masih menjadi korban dari keserakahan segelintir pihak. Tentu saja ini sangat bertentangan dengan sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan juga bertentangan dengan sila yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Memang sudah saatnya para pemimpin di republik ini kembali menjalankan Pancasila dengan sepenuh hati dalam mengambil keputusan, dalam melaksanakan segenap tugas birokrasi, dalam melayani rakyat, mengayomi rakyat dimanapun mereka berada. Saya hanya bisa mengajak, lewat acara ini saya punya harapan besar, dan ini tentu menjadi juga harapan besar bagi Anda semua para pemirsa Kilau Pancasila, bahwa Pancasila kembali dilaksanakan dengan sepenuh hati oleh kita semua, dari pejabat hingga rakyatnya, agar kita kembali menjadi bangsa yang jaya, bangsa yang besar, bangsa yang sejahtera.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Allah.
3: Yuk ke masjid.
2: Duluan, nanggung nih. Aku masih atur jadwal meeting. Laporanku juga belum selesai. Mumpung masih muda, harus seproduktif mungkin. Sibuk.
3: Sibuk atau sombong? Yuk, sholat. Ingat, syarat mati gak harus tua.

Hai teman, tahukah kamu sejarah telepon seluler atau ponsel dimulai dari perkembangan telekomunikasi dan teknologi nirkabel? Pada tahun 1940-an, penemuan teknologi seluler pertama kali diwujudkan oleh konsep telepon seluler yang dikembangkan oleh peneliti ATA Bernard J. Ligner. Namun, baru pada tahun 1973, seorang insinyur Motorola bernama Martin Cooper berhasil membuat panggilan telepon seluler pertama menggunakan ponsel yang dapat dipegang tangan. Ponsel pertama kali memiliki berat sekitar 1,1 kg. Perkembangan selanjutnya terjadi pada tahun 1980-an dengan peluncuran sistem seluler generasi pertama atau 1G. Ponsel-ponsel awal ini memiliki ukuran yang besar dan fungsionalitas terbatas. Namun perkembangan teknologi semakin cepat dan pada tahun 1991, ponsel pertama dengan layar sentuh diluncurkan oleh IBM. Pada tahun yang sama, jaringan seluler generasi kedua atau 2G mulai diperkenalkan, membawa peningkatan dalam komunikasi suara dan SMS. Pada tahun 2000-an, ponsel mulai mengalami transformasi menjadi perangkat multimedia. Peluncuran ponsel dengan kamera terintegrasi menjadi tren baru diikuti oleh kemampuan untuk mengirim gambar dan pesan multimedia. Pada tahun 2007, Apple mengubah industri telekomunikasi dengan peluncuran iPhone yang memperkenalkan konsep smartphone yang revolusioner. Ini menandai awal era ponsel pintar yang menggabungkan telepon dengan fungsi komputer, kamera pemutar musik, dan akses internet. Dalam beberapa tahun berikutnya, industri ponsel terus berkembang pesat dengan persaingan yang sengit antara berbagai merek dan sistem operasi. Fitur-fitur baru seperti pengenalan sidik jari, pengisian daya nirkabel, dan kamera berkualitas tinggi terus ditambahkan. Selain itu, jaringan seluler generasi berikutnya seperti 3G, 4G, dan 5G terus meningkatkan kecepatan dan kualitas konektivitas. Lalu, bagaimanakah sejarah masuknya ponsel ke Indonesia? Dalam sejarah telekomunikasi di Indonesia, perkembangan teknologi seluler telah mengalami transformasi yang luar biasa. Dari era pertama kali munculnya telepon genggam hingga munculnya era smartphone, perkembangan ini menggambarkan bagaimana teknologi telah membentuk cara kita berkomunikasi dan menjalani kehidupan sehari-hari. Pada awalnya, teknologi telepon seluler generasi pertama masuk ke Indonesia sekitar tahun 1985 dan terus berkembang hingga sekitar tahun 1992. Teknologi yang digunakan saat itu adalah Nordic Mobile Telephone, dan meskipun demikian, perangkat NMT450 dan MNT470 yang ada saat itu masih berukuran besar dengan berat mencapai 430 gram. Mereka tidak dapat disebut sebagai telepon genggam sejati. Selain itu, teknologi ini hanya memungkinkan panggilan selama 35 menit dan memiliki harga yang tinggi sekitar 10 juta rupiah. Di tahun 1993 menjadi titik awal masuknya teknologi generasi kedua atau 2G yang banyak dimanfaatkan. Teknologi 2G membawa telepon seluler dari dunia analog ke komunikasi digital. Di Indonesia, teknologi yang dikembangkan adalah GSM. Selain perkembangan jaringan, dimensi fisik telepon genggam juga mengalami penyusutan yang signifikan, membuatnya menjadi praktis untuk digunakan. Penggunaan kartu SIM juga memungkinkan pelanggan untuk mengganti perangkat tanpa harus mengganti nomor. Pada akhir 1990-an, sekitar tahun 1999, telepon genggam dengan fitur monoponik mulai diperkenalkan, dan pesan singkat atau SMS mulai menjadi hal umum. Ini dipengaruhi oleh peluncuran berbagai produk kartu prabayar.
Pada tahun yang sama, jumlah pengguna telepon seluler di Indonesia mencapai 2,5 juta pelanggan dengan mayoritas menggunakan layanan prabayar. Kemudian teknologi generasi 2G berkembang menjadi teknologi 3G pada awal tahun 2000-an dan layanan komersial diluncurkan pada tahun 2006. Teknologi 3G membawa kemampuan pengiriman data yang lebih besar, termasuk video call yang saat ini menjadi hal umum. Selain itu, era ini juga menjadi awal munculnya ponsel pintar atau smartphone seperti BlackBerry, iPhone, dan Android. Ponsel-ponsel ini membawa peralihan ke layar sentuh dan membuka pintu bagi berbagai aplikasi yang mengubah cara kita berinteraksi dengan teknologi. Perjalanan panjang ini memperlihatkan bagaimana teknologi telepon seluler telah berevolusi dari perangkat berukuran besar dengan kemampuan terbatas menjadi smartphone yang menggabungkan berbagai fitur dalam satu genggaman tangan. Dari 1G hingga era smartphone, teknologi telepon seluler terus menghadirkan inovasi yang merubah cara kita berkomunikasi, bekerja, dan menjalani kehidupan sehari-hari. Nah, sudah tahu kan sejarah masuknya telepon seluler ke Indonesia? Semoga bermanfaat.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, ada satu riset yang hasilnya perlu menjadi bahan perenungan kita bersama tentang bagaimana pemihakan anak-anak muda di negeri ini terhadap Pancasila dan ideologi yang berbeda dengan Pancasila. Riset dari Kementerian Pertahanan Republik Indonesia menunjukkan bahwa 23,4% mahasiswa yang disurvei setuju dengan konsep negara Islam atau khilafah Islamiyah. Sementara di kalangan pelajar yang setuju adalah 23,3%. Tentu saja, ini bukan hasil riset yang membahagiakan. Saudara dan saudari yang saya hormati, sudah jelas Pancasila adalah filosofi agung yang mempersatukan bangsa dan negara ini. Pancasila adalah konsensus dasar dari para pendiri negara dan bangsa ini. Pancasila ditetapkan sebagai dasar negara, tentu bukan tanpa alasan. Dan memang di masa lalu ketika kita ada dalam proses persiapan kemerdekaan, ada perdebatan yang sangat sengit antara kelompok-kelompok religius dan kelompok-kelompok nasionalis. Tetapi kemudian ada sebuah kesepakatan yang menjaga persatuan dan kesatuan dari Republik Indonesia yang baru saja dilahirkan. Dan terbukti hingga kini, di sebuah negara yang majemuk seperti Indonesia, sangat dibutuhkan sebuah filosofi yang luhur seperti Pancasila yang menempatkan berbagai kelompok dalam posisi yang setara, sepadan. Tidak ada penganakemasan kepada salah satu pihak. Tidak ada pengunggulan satu kelompok ras, satu kelompok suku maupun agama dibandingkan dengan yang lainnya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, kalau kita merujuk kepada kondisi di negara-negara yang lain, kita layak prihatin karena banyak negara telah pecah akibat tidak ada kekuatan pemersatu. Federasi Yugoslavia pecah. Negara-negara seperti Afghanistan, Pakistan, bahkan Syria dalam kondisi yang tidak bisa dibilang baik-baik saja karena kemudian ada kelompok yang mengabaikan soal prinsip nasionalisme, kemudian mengedepankan ide khilafah Islamiyah atau negara Islam. Kita layak merenungkan bahwa negara ini betul-betul harus menjadi rumah bersama buat kita semua. Tidak boleh ada yang didiskriminasi, dan tepat pada titik inilah Pancasila sudah memberi bukti yang nyata bisa menjadi dasar fondasi bagi rumah besar yang adil buat semua pihak.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Ini nih, baru keren.
3: Harus bangga dong, keren karena menggunakan produk lokal.
2: Tapi ngomong-ngomong, kok tema kita sama ya? Pakai pakaian sasirangan ya?
3: Iya ya, baru nyadar juga. Bedanya cuma di motif doang kan?
2: Iya, betul. Jangan pernah ragu
3: menggunakan produk lokal.
2: Kami bangga buatan Indonesia.

Muhammad Yusuf Ronodipuro atau Yusuf Ronodipuro, lahir di Salatiga, Jawa Tengah, 30 September 1919 dan wafat di Jakarta Selatan pada 27 Januari 2008. Ketika masa pendudukan Jepang, Yusuf Ronodipuro bekerja di Keimin Bunka Sidoso atau Pusat Kebudayaan pada bagian seni lukis. Dikenal sebagai tokoh yang menyiarkan kemerdekaan Republik Indonesia ke seluruh penjuru ketika bekerja di Radio Hoso Kyoku. Yusuf Ronodipuro pernah menjadi duta besar Indonesia di Uruguay, Argentina, dan Chile. Yusuf Ronodipuro adalah satu dari pendiri Radio Republik Indonesia yang didirikan pada 11 September 1945. Yusuf Ronodipuro tidak mengetahui bahwa proklamasi kemerdekaan telah dibacakan pada 17 Agustus 1945 pukul 10 waktu Indonesia Barat karena para staf Hoso Kyoku sejak 15 Agustus 1945 tidak diizinkan keluar dari stasiun radio. Hoso Kyoku dijaga ketat oleh polisi militer Jepang. Wartawan Domei, Syarudin, dapat menembus penjagaan dan berhasil memberikan surat dari Adam Malik kepada Yusuf Ronodipuro yang berisi naskah proklamasi. Yusuf Ronodipuro kemudian mengubah pengaturan kabel stasiun radio sehingga kabel pemancar siaran dalam negeri tersambung dengan pemancar mancanegara. Proklamasi kemerdekaan Indonesia kemudian dibacakan Yusuf Ronodipuro melalui siaran radio ke seluruh dunia pada pukul 19 waktu Indonesia Barat. Selang 20 menit kemudian, Yusuf Ronodipuro kembali membacakan naskah proklamasi dalam bahasa Inggris agar radio internasional seperti BBC London, Radio Amerika, Singapura, dan lainnya dapat memahami dan meneruskan siaran tersebut ke seluruh penjuru dunia. Setelah peristiwa tersebut, Yusuf Ronodipuro mendirikan The Voice of Free Indonesia atau Radio Suara Indonesia Merdeka dari barang-barang elektronik bekas. 25 Agustus 1945, Yusuf Ronodipuro memohon Insinyur Soekarno untuk menyampaikan pidato pertama sebagai Presiden Indonesia di radio tersebut. Disusul pidato Muhammad Hatta pada 29 Agustus 1945. 10 September 1945, pimpinan-pimpinan radio daerah dari Surakarta, Yogyakarta, Bandung, Semarang berkumpul untuk membicarakan gagasan Yusuf Ronodipuro agar radio-radio daerah terus mengumandangkan kemerdekaan Indonesia dan menyebarkan semangat perjuangan. Pertemuan tersebut juga membahas langkah untuk mengambil alih stasiun radio daerah dari Jepang kepada Indonesia. Pada 11 September 1945, Radio Republik Indonesia didirikan karena pihak Jepang menolak menyerahkan stasiun radio pada Indonesia.

Bro Satu. Kanal informasi dan inspirasi. Bro Satu.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, para pemirsa acara Kilau Pancasila, dimanapun Anda berada, perkenankan saya menyampaikan rasa keprihatinan saya, yang bisa jadi ini juga menjadi keprihatinan Anda semua, tentang bagaimana di ranah politik hingga detik ini kita selalu ada dalam kegaduhan, selalu ada dalam silang sengketa. Kita belum menunjukkan suasana yang penuh dengan harmoni, di mana berbagai pihak saling akur, saling mendukung demi Indonesia Raya yang jaya. Tentu saja, apa yang terjadi di ranah politik ini jauh sekali dari idealitas, sikap hidup yang Pancasilais. Kita harus mengakui semua fenomena ini menunjukkan bahwa Pancasila baru ada sebagai dasar negara secara formal, baru menjadi jiwa dari bangsa Indonesia secara formal, baru menjadi ideologi bangsa secara formal, belum sungguh-sungguh secara faktual, secara aktual terhayati oleh kita semua. Ini menjadi sebuah pekerjaan besar bagi kita. Bisakah kita secara bersama-sama hidup lebih santun, jikapun kemudian ada kritik, dijalankan dengan lebih tulus, tanpa kepentingan yang tersembunyi? Bisakah kita mengembangkan sikap bersaudara antar berbagai pihak dan komponen yang ada di republik ini? Saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasih, tentu saja Pancasila sudah menyediakan basis nilai yang sangat penting. Ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia dan seterusnya. Lima sila itu, kalau saja kita hayati dengan sungguh-sungguh, tidak akan memberi ruang bagi sikap-sikap yang destruktif, tidak akan memberi ruang kepada sifat-sifat yang oportunistik. Saudara dan saudari yang saya hormati, saya pribadi bertekad menghayati Pancasila lebih baik, lebih baik lagi. Saya mengajak Anda semua melakukan hal yang sama. Kita menjadi Pancasilais, kita menjadi patriotik untuk Indonesia Raya yang jaya, Indonesia Raya yang harmoni dan sejahtera.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Eits, jangan buang sembarangan. Ambil lagi tuh sampahnya.
3: Ambil lagi? Terus dibuang di mana dong?
2: Ya, disimpan dulu lah dalam kantong plastik. Meski di gunung gak ada tempat sampah, bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan loh.
3: Iya deh, iya.
2: Nah, gitu dong. Pecinta alam harus mencintai dan menjaga alam.
4: Dimanapun kita, jangan buang sampah sembarangan.
5: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Inflasi datang, biaya hidup makin naik, pengeluaran semakin besar. Namun, kita masih bisa bijak menghadapinya. Mulailah dari hal kecil. Atur keuangan dengan bijak, prioritaskan kebutuhan, kurangi gaya hidup konsumtif. Mari hadapi inflasi bersama. Bersama, kita bisa hidup stabil meski harga terus naik.

Tradisi unik yang bisa ditemukan ketika berkunjung ke Pulau Sumba adalah tradisi cium hidung. Tradisi ini merupakan tradisi yang sudah diwariskan turun-temurun oleh leluhur orang Sumba. Tradisi ini mungkin kelihatan tabu bagi orang yang baru mengunjungi Sumba, namun tradisi ini sudah turun-temurun dilakukan, sehingga siapapun tamu yang datang harus saling mencium hidung terlebih dahulu sebelum dipersilahkan untuk duduk. Keunikan yang diwarisi masyarakat Sumba ini merupakan kewarisan dengan tradisi cium hidung dilakukan tanpa memandang fisik, jenis kelamin, suku, ras, agama, status, usia, serta status sosial. Setiap pertemuan terlebih dalam rangka acara kekeluargaan seperti pernikahan, adat, dan lain-lain, masyarakat Sumba akan secara langsung melakukan berciuman hidung di depan umum. Oleh sebab itu, sebaliknya, bila tidak melakukan cium hidung, setiap kali ketemu akan dipandang sebagai orang yang sombong dan tidak mengenal saudara atau keluarga. Penduduk masyarakat Nusa Tenggara Timur berpendapat bahwa cara melakukan berciuman hidung dalam masyarakat Sumba ialah meniru dari semut merah dan menjadikannya sebagai lambang persaudaraan atau persahabatan. Tradisi ini biasanya dilakukan dengan cukup menyentuhkan hidung ke orang lain yang ditemu. Adapun cara yang biasa dilakukan dalam warisan cium hidung, yaitu saat berciuman hidung, harus dalam keadaan tertutup dan mata harus memandang orang yang dicium, serta menahan nafas. Tangan saling berpegangan pada bagian bahu kepada orang yang dicium, dan orang yang dicium hanya pada bagian ujung hidung saja. Dengan demikian, sebagai bentuk rasa saling hormat, maka anak muda wajib mendahului untuk mencium orang yang lebih tua saat bertemu. Saat ketika menjalankan tradisi ini pun tidak disertai dengan hasrat seksual, walaupun berciuman antara jenis kelamin yang berbeda, sehingga tradisi cium hidung ini juga bukanlah merupakan sebuah bentuk seksual. Bagi masyarakat Sumba Timur, tradisi cium hidung ini mengandung media pembelajaran yang mendalam. Pembelajaran pertama, hidung yang digunakan untuk berciuman digunakan sebagai bagian alat pada bagian pernafasan yang mengandung arti kehidupan. Masyarakat Sumba sangat memaknai tradisi cium hidung sebagai tradisi yang menghidupkan dengan rasa kekeluargaan, persaudaraan, dan rasa persahabatan satu sama lain. Pembelajaran kedua yaitu antara kedua bola mata saling bertatapan, dan disitulah kita bisa melihat bagaimana pandangan mata terbuka yang menggambarkan rasa kejujuran dan ketulusan antara kita dengan orang lain. Hal ini membuktikan kejujuran dan ketulusan dalam mempedulikan sesama tanpa harus membeda-bedakan kita dengan orang lain. Pembelajaran ketiga yaitu tangan yang berpegangan bagian bahu sebagai bentuk rasa yang peduli dan penuh kasih kekeluargaan harus dipertahankan. Masyarakat Sumba mengartikan, jika dengan melakukan tradisi cium hidung, jarak antara dua orang yang seakan didekatkan. Cium hidung sebagai tanda rasa kasih sayang dan rasa peduli, rasa ketulusan, rasa kekeluargaan, serta rasa kerendahan hati, simpati, dan bela rasa.

Tahukah Anda, laut mengandung lebih dari 200 virus yang berbeda. Laut adalah lingkungan yang sangat kompleks dan mengandung banyak mikroorganisme termasuk virus. Beberapa fakta unik tentang keberadaan virus di laut yang meliputi 1. Keanekaragaman virus. Laut diperkirakan mengandung lebih dari 200 spesies virus yang berbeda. Ini mencakup berbagai jenis virus seperti virus bakteri ofak yang menginfeksi bakteri, serta virus yang menginfeksi organisme laut lainnya termasuk alga, plankton, dan hewan laut. 2. Peran dalam ekosistem. Virus laut memainkan peran penting dalam regulasi populasi organisme laut. Virus dapat mengontrol jumlah populasi bakteri laut yang pada gilirannya mempengaruhi sumber daya makanan dan ketersediaan nutrien di ekosistem laut. 3. Virulensi dan pengaruh ekologi. Beberapa virus laut memiliki tingkat virulensi yang tinggi terhadap organisme inangnya, sementara yang lain bersifat endemik dan cenderung tidak merugikan. Pengaruhnya terhadap ekologi laut dapat bervariasi, dari kontrol populasi hingga evolusi organisme inang. 4. Eksploitasi potensial. Meskipun banyak virus laut belum dipelajari dengan baik, penelitian tentang virus laut meningkatkan potensi untuk aplikasi bioteknologi dan pemahaman yang lebih baik tentang interaksi virus laut di lingkungan laut. 5. Keragaman genetik. Virus laut memiliki keragaman genetik yang sangat luas, dengan struktur genom yang berbeda-beda yang mencerminkan adaptasi mereka terhadap beragam kondisi lingkungan di lautan yang luas dan berubah-ubah. 6. Penelitian lanjutan. Meskipun banyak yang telah diketahui, masih banyak yang harus dipelajari tentang virus laut, termasuk peran mereka dalam siklus biogeokimia, interaksi dengan organisme laut, dan implikasi perubahan iklim terhadap komunitas virus di laut. Dengan demikian, keberadaan lebih dari 200 spesies virus yang berbeda di laut menunjukkan betapa kompleksnya ekosistem laut dan peran penting virus dalam menjaga keseimbangan ekologi dan kesehatan lingkungan laut secara keseluruhan.

0: 101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari yang saya hormati, saya baru saja membaca berita yang menggembirakan, karena ini tentang langkah dan tindakan yang inspiratif dari para pelajar kita. Jadi, di Bekasi, ada siswa dan siswi dari SMK YPM 8 Bekasi yang dengan semangat turun ke sungai, membersihkan sungai, mengangkati sampah yang mengotori sungai, membuat sungai itu kemudian kembali menjadi bersih. Tindakan seperti ini juga dilakukan di tempat-tempat lain, antara lain di SMK YPM 7 Sidoarjo. Mereka melakukan hal yang sama seperti teman-temannya di Bekasi. Tentu saja, di luar yang viral, tindakan-tindakan atau aksi-aksi seperti ini juga dilakukan oleh pelajar-pelajar lain di berbagai daerah. Yang hendak kita garis bawahi adalah memang kita membutuhkan keteladanan. Kita membutuhkan patriotisme yang nyata di dalam keseharian. Kita membutuhkan anak-anak muda yang bisa memberikan solusi atas segala masalah yang nyata. Dan tentu saja, inilah contoh nyata dari pengamalan Pancasila dalam keseharian. Ketika kita berpancasila, menghayati sila-silanya, tentu saja kita tidak bisa hanya bicara tentang hal-hal yang bagus tanpa kita mempraktekannya. Tidak bisa pula kita hanya sibuk mengkritik pemerintah tanpa kita berbuat sesuatu yang nyata dalam rangka memberi solusi terhadap permasalahan yang ada di sekitar kita. Bangsa kita saat ini sungguh-sungguh membutuhkan yang namanya keteladanan, membutuhkan kontribusi yang nyata dari segenap warganya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, ketika semakin banyak orang yang mau memberikan yang terbaik untuk Ibu Pertiwi ini, tentu saja kita punya harapan bangsa ini kembali kepada keadaannya yang harmoni, yang selaras, yang gemah ripah loh jinawi, tata tentrem ketara harja. Mereka yang mau menjadi orang-orang yang patriotik, yang mau memberikan solusi atas masalah yang nyata di negeri ini, tentu saja turut berjasa membuat Pancasila ini menjadi sesuatu yang nyata dan teraplikasikan. Mari perbanyak keberadaan orang-orang yang mau berbakti secara tulus buat negeri ini.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Halo?
1: Iya, halo.
0: Apa betul ini dengan Ibu Diana?
1: Bukan.
0: Maaf, ini siapanya Ibu Diana ya?
1: Ini sama pacarnya. Ada apa ya?
0: Tolong ya, Mas. Bilang sama pacarnya untuk bayar tunggakan pinjol. Ini sudah jatuh tempo nih.
1: Ah, maaf, Mbak. Dulu emang Diana pacar saya. Sekarang sudah putus. Nggak lagi pacaran. Gunakan jasa pinjol secara bijak.

Pernik dari manik-manik khas suku Dayak di Kalimantan menggemaskan. Sejak dulu kala, manik-manik telah menjadi bagian dari kehidupan suku Dayak. Manik-manik dianyam untuk dijadikan pakaian adat, ikat kepala, gendong anak, dan lain sebagainya. Ternyata, manik-manik pada berbagai perlengkapan suku Dayak itu bukan hanya hiasan, melainkan memiliki makna yang dalam, yang terletak pada warnanya. Biasanya, warna manik-manik suku Dayak adalah merah, kuning, hijau, biru, dan putih. Apa rahasia di balik warna-warna itu? Bahenda. Bahenda yaitu kuning. Warna ini dibuat dengan menggunakan tanaman henda atau kunyit. Mengandung makna menunjukkan keberadaan Hatala atau Tuhan, bahwa kekuasaan Hatala sungguh besar, tidak ada penguasa lain selain Hatala. Melambangkan kekayaan atau emas, keluhuran, dan keagungan. Bahandang. Bahandang yaitu warna merah. Merah dihasilkan dari buah hutan yaitu jerenang atau jernang. Bisa juga dari daun sirih dicampur dengan kapur. Artinya, sesuatu yang abadi, yang tidak pernah luntur atau berubah warna, yang diilhami oleh batu merah. Bahijau. Bahijau yaitu warna hijau. Warna ini dibuat dari daun sirih yang ditumbuk. Memiliki makna kesuburan dan rejeki yang limpah ruah. Kehidupan, perdamaian, dan pembangunan. Diilhami oleh warna tanaman yang ada di lingkungan mereka. Baputi. Baputi atau putih dibuat dengan menggunakan tanah liat putih atau dari kapur sirih. Memiliki makna kesucian, kemurnian, dan kesederhanaan. Babilem. Babilem atau hitam dibuat dari arang, mengandung makna roh jahat, bisa juga roh baik. Kuasa kegelapan, kesungguhan, hingga juga sebagai penangkis bahaya atau celaka.

0: Calon kamu gimana kabarnya?
1: Belum PDKT sih, secara ya. Aku tuh gak mau asal pilih.
0: Udah bicara hati ke hati belum?
1: Gimana mau hati ke hati? Visi dan misinya aja belum tahu.
0: Emang orang tua kamu udah tahu?
1: Ya udahlah, tahun depan kan aku 17 tahun. Mereka juga udah ngasih kebebasan buat aku milih dan bahkan ngasih pesan juga nih. Pilihlah dengan hati nurani. Ingin pemilu lebih baik? Jadilah pemilih cerdas.

0: 101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Duh, males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Ya yang telpon. Halo. Oke, dah sayang. Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh. Wah, ini gak boleh terlewatkan nih.
2: 2 hours later.
1: Jam berapa sih ini? Hah, udah hampir jam 12. Tugas tadi belum kelar.
3: Deadliner merujuk kepada seseorang yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya, mantapkan niat kamu, tidak menunda pekerjaan, serta batasi penggunaan smartphone. Masih mau jadi deadliner? Awas, bisa menurunkan produktivitas dan hasilnya nggak totalitas.
4: Tahukah Anda, toga berasal dari kata tego, yang dalam bahasa Latin artinya adalah penutup. Meski sering dikaitkan dengan bangsa Romawi kuno, toga sebenarnya merupakan pakaian yang sering dikenakan bangsa Etruskan atau pribumi Italia sejak 1200 sebelum Masehi. Kala itu, bentuk toga belum berupa jubah, tetapi hanya berupa kain sepanjang 6 meter yang cara pakainya dililitkan ke tubuh. Meski tidak praktis, toga merupakan satu-satunya pakaian yang dianggap pantas saat seseorang berada di luar ruangan. Namun, seiring berjalannya waktu, pemakaian toga untuk busana sehari-hari mulai ditinggalkan. Setelah bentuknya dimodifikasi menjadi semacam jubah, derajat toga justru naik menjadi pakaian seremonial, salah satunya sebagai pakaian wisuda. Toga yang berwarna hitam pun bukan tanpa alasan. Seperti yang kita tahu, hitam sering diidentikan dengan hal yang misterius dan gelap. Nah, misteri dan kegelapan inilah yang harus dikalahkan oleh sarjana. Dengan memakai warna hitam, diharapkan para sarjana mampu menyibak kegelapan dengan ilmu pengetahuan yang selama ini didapatkan. Selain itu, warna hitam juga melambangkan keagungan. Karena itu, selain sarjana, baik hakim dan sebagian pemuka agama juga menggunakan warna hitam ini sebagai jubahnya. Lalu, apa makna dari bentuk persegi pada topi toga ya? Nah, sudut-sudut tersebut melambangkan bahwa seorang sarjana dituntut untuk berpikir rasional dan memandang segala sesuatu dari berbagai sudut pandang. Di puncak acara wisuda, kita mungkin bertanya-tanya, kenapa ya kucir tali yang ada di topi toga dipindahkan dari kiri ke kanan? Kucir tali topi toga yang semula berada di kiri ternyata bermakna lebih banyaknya otak kiri yang digunakan semasa kuliah. Dengan dipindahkannya kucir tali topi toga dari kiri ke kanan, maksudnya adalah agar para sarjana tidak hanya menggunakan otak kiri saja setelah lulus, tetapi juga menggunakan otak kanannya yang berhubungan dengan kreativitas, imajinasi, dan inovasi. Filosofi lainnya adalah kucir tali toga juga.

0: ini loh, ngapain sih buka sanggar belajar gratis?
1: Aku ingin anak-anak kampung kita itu pinter sekolahnya. Kelak jadi anak hebat, dapat meraih mimpinya.
2: Tak perlu menunggu perang untuk jadi pahlawan. Pengorbanan bentuk apapun sangat berarti bagi negeri ini.
3: Aldi, aku ada buku baru. Mau baca nggak nih?
4: Aduh, lagi nggak mood buat baca buku. Akhir-akhir ini jenuh banget ya megang buku.
3: Tumben, biasanya paling antusias kalau ada buku-buku baru.
4: Kenapa ya? Tiap mau baca buku, jadi nggak fokus aja gitu.
3: Oh, itu namanya reading slump.
4: Reading slump? Apaan tuh?
3: Reading slump adalah kondisi di mana seseorang yang hobi membaca tiba-tiba kehilangan minat terhadap buku-buku dan berhenti membaca dalam kurun waktu yang cukup lama. Reading slump biasa terjadi pada pencinta buku dan merupakan hal yang wajar. Reading slump sangat ditakutkan oleh para pencinta buku karena fase ini membuat mereka kehilangan fokus membaca. Kata-kata di halaman buku menjadi seolah tidak menarik dan merasa terbebani untuk membaca. Penyebab dari reading slump ini macam-macam, seperti terlalu sibuk dengan rutinitas, stres, lelah, atau bahkan tidak cocok dengan buku yang sedang dibaca. Berikut beberapa tips untuk mengatasi reading slump. Yang pertama, istirahat dari membaca. Jika merasa lelah atau jenuh, cobalah untuk mengambil jeda dan melakukan hal-hal yang menyenangkan seperti berolahraga, jalan-jalan, atau menonton film. Kedua, ganti suasana. Jika merasa bosan dengan tempat baca yang itu-itu saja, cobalah untuk mengganti suasana dengan membaca di tempat yang berbeda, seperti taman, kafe, atau perpustakaan. Karena suasana baru bisa memberikan stimulasi dan inspirasi sehingga bisa lebih menikmati bacaan. Yang ketiga, ganti genre. Jika merasa tidak cocok atau tidak tertarik dengan buku yang sedang dibaca, cobalah untuk beralih ke genre buku yang berbeda, seperti fiksi atau non-fiksi. Karena genre baru bisa memberikan variasi dan tantangan. Dan yang terakhir nih, baca ulang buku favorit. Jika merasa sulit untuk menemukan buku baru yang menarik, cobalah untuk membaca ulang buku-buku lama yang menjadi favorit kamu.
4: Makasih ya infonya.
3: Iya, sama-sama Aldi.

0: 101, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Untuk mencegah stunting, asupan nutrisi yang baik perlu diberikan sejak awal masa kehamilan hingga anak berusia 2 tahun. Hal ini dikenal dengan periode 1000 hari pertama kehidupan. Sepanjang waktu ini merupakan periode kritis terjadinya gangguan pertumbuhan termasuk stunting. Pada 1000 hari pertama ini, penting untuk memastikan si kecil mendapatkan kebutuhan dasar termasuk nutrisi, kasih sayang, dan stimulasi.

Suku Jawa bukanlah satu-satunya suku yang mendiami Pulau Jawa. Sunda, Baduy, dan Osing adalah beberapa suku lain yang juga berasal dari pulau ini. Mengenal suku Osing yang berasal dari ujung Pulau Jawa, tepatnya Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur. Suku ini sampai kini masih ada di beberapa daerah Banyuwangi, salah satunya Desa Kemiren. Kata Osing sendiri berasal dari kata using yang dalam bahasa Bali berarti tidak. Keberadaan suku Osing di Banyuwangi tidak bisa lepas dari sejarah panjang Kerajaan Blambangan dan peristiwa Puputan Bayu. Nah, mari kita mengenal rumah tradisional Osing yang memiliki sistem struk yang sederhana. Konstruksi utama dari rumah itu adanya 4 pilar utama yang menopang bangunan. 4 pilar utama ini disebut soko. Rumah tradisional ini diturunkan oleh sebuah keluarga dari satu generasi ke generasi berikutnya. Setelah mengenal rumah adat, kira-kira bahasa Osing menggunakan bahasa apa ya?

Nah, ternyata bahasa Jawa dan bahasa Osing sebenarnya merupakan pengembangan dari bahasa Jawa kuno. Bahasa Osing sebelumnya hanya dikenal sebagai dialek dari bahasa Jawa. Namun pada Agustus 1997, DPRD Banyuwangi melalui Menteri Pendidikan dan Kebudayaan mulai mengizinkan mata pelajaran bahasa Osing menjadi salah satu muatan lokal di sekolah. Baju jebeng dan baju tulik merupakan pakaian adat yang digunakan dalam pernikahan suku Osing. Baju ini juga merupakan ikon dari kota Banyuwangi. Busana itu menggunakan kain batik paras gempal, gajah uleng, dan moto pitik. Dalam kehidupan sehari-harinya, masyarakat suku Osing terkenal dengan busana berwarna hitam yang dipadukan dengan kain batik sebagai bawahan.

0: Wah, kamu kelihatan lebih bugar. Rajin olahraga ya sekarang?
1: Iya nih, aku mulai jalan kaki setiap pagi. Ternyata, manfaatnya banyak banget loh. Badan jadi lebih segar dan suasana hati juga lebih baik.
0: Serius, aku jadi tertarik. Apalagi kalau manfaatnya untuk diri kita sendiri.
1: Ayo, mulai besok kita jalan bareng.
0: Siap, demi hidup sehat.

0: Akar kuris adalah salah satu permainan tradisional Kepulauan Kei yang berasal dari Desa Duroa, Kota Tual, Provinsi Maluku. Pertama-tama, setiap tim wajib menyiapkan 1-4 tangkai daun kelapa yang sudah tua atau tangkai sapu lidi. Tangkai sapu lidi berfungsi sebagai pengait yang akan dikaitkan pada ujung salah satu karkuris yang berlubang. Karkuris itulah yang akan digunakan sebagai senjata. Di daerah Kei biasanya disebut gacu. Gacu ini digunakan untuk menyerang karkuris raja dan juga prajurit yang dipasang dalam permainan. Setiap tim wajib memiliki 1 karkuris raja dan 10 karkuris prajurit. Posisi karkuris dipasang dalam pertandingan berbentuk V dan raja berdiri persis di depan karkuris prajurit. Permainan ini biasanya dimainkan di lahan kosong yang berpasir. Dalam permainan biasanya dipasang 1 orang anak sebagai pengadil. Sebelum pertandingan, pengadil membuat garis batas penyerang dan menarik undian untuk menentukan tim mana yang menyerang duluan. Setiap tim akan diberikan kesempatan untuk menyerang secara bergantian. Dan apabila ketika menyerang dan melewati garis batas penyerangan, maka peserta tersebut akan dicabut haknya untuk menyerang dan diganti oleh pemain lain. Kemudian, apabila jika senjata karkuris yang digunakan mengenai karkuris prajurit lawan dan terlempar keluar, maka akan dikeluarkan dari formasi. Akhir dari pertandingan ini adalah ketika ada yang berhasil menjatuhkan karkuris raja. Maka tim itu keluar sebagai pemenangnya dan yang kalah akan diberikan hukuman yakni menggendong tim yang menang. Mulai dari garis pertahanan tim yang kalah sampai pada garis penyerangan tim yang menang.
1: Jackpot, jackpot, ayo, break, depo habis, boro-boro dapet jackpot, duit ludes.
2: Jangan biarkan judi online menghancurkan hidupmu dan merusak kesehatan mentalmu.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, para pemirsa acara Kilau Pancasila, saya ingin kembali mengungkapkan keprihatinan pribadi setelah menonton satu video di akun Instagram Vokalton. Di video itu jelas kita bisa melihat ada banjir yang sangat besar di Provinsi Kalimantan Tengah. Banjir hingga setinggi orang dewasa. Tentu saja, ini bukan hal yang menggembirakan. Ini bukti nyata ada dampak yang buruk dari deforestasi yang kebablasan yang terjadi di Kalimantan Tengah. Tentu saja hal seperti ini tidak hanya ada di Kalimantan Tengah. Ini cukup merata ada di banyak tempat, baik di Pulau Kalimantan, di Pulau Sumatera, dan di tempat-tempat lainnya. Bahkan kini juga Papua mengalami ancaman deforestasi yang sangat serius karena ada pihak-pihak yang memang punya kepentingan untuk mengembangkan tambang, kebun sawit, dan yang lainnya. Saudara dan saudari yang saya hormati, tentu saja di negeri yang kita cintai ini yang dasarnya adalah Pancasila, mestinya ada koridor dalam bersikap dan bertindak. Mestinya ada koridor tentang bagaimana cara berbisnis, cara mengembangkan ekonomi yang tepat, yang benar, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Deforestasi yang kebablasan dengan alasan apapun, yang merusak keseimbangan ekologis, yang menciptakan bencana, banjir, longsor, dan yang lainnya, termasuk juga membuat rakyat lokal tidak punya akses terhadap sumber daya kehidupannya, tentu itu sesuatu yang melanggar nilai-nilai luhur dari Pancasila. Menjadi sebuah kebutuhan bagi kita semua untuk kembali menghidupkan Pancasila, agar Pancasila ini memang menjadi nyata kesaktiannya. Pejabat, rakyat memang harus sama-sama kembali mempertimbangkan apakah tindakannya selama ini sesuai dengan nilai Pancasila atau tidak. Kalau kita masih punya cita-cita Indonesia Raya yang jaya, kita harus kembali konsekuen terhadap nilai-nilai Pancasila. Kita harus mempraktikkannya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Di sekitar kita masih banyak yang berjuang untuk makan, pendidikan, dan masa depan. Kita bisa membantu dengan berbagi, mendukung usaha kecil, atau mendukung pendidikan mereka. Setiap tindakan kecil kita bisa membawa perubahan besar. Ayo, bersama kita mewujudkan Indonesia yang bebas dari kemiskinan. Bersama, kita bisa.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Muhammad Yusuf Ronodipuro atau Yusuf Ronodipuro, lahir di Salatiga, Jawa Tengah, 30 September 1919 dan wafat di Jakarta Selatan pada 27 Januari 2008. Ketika masa pendudukan Jepang, Yusuf Ronodipuro bekerja di Keimin Bunka Sidoso atau Pusat Kebudayaan pada bagian seni lukis. Dikenal sebagai tokoh yang menyiarkan kemerdekaan Republik Indonesia ke seluruh penjuru ketika bekerja di Radio Hoso Kyoku. Yusuf Ronodipuro pernah menjadi duta besar Indonesia di Uruguay, Argentina, dan Chile. Yusuf Ronodipuro adalah satu dari pendiri Radio Republik Indonesia yang didirikan pada 11 September 1945. Yusuf Ronodipuro tidak mengetahui bahwa proklamasi kemerdekaan telah dibacakan pada 17 Agustus 1945 pukul 10 waktu Indonesia Barat karena para staf Hoso Kyoku sejak 15 Agustus 1945 tidak diizinkan keluar dari stasiun radio. Hoso Kyoku dijaga ketat oleh polisi militer Jepang. Wartawan Domei, Syarudin, dapat menembus penjagaan dan berhasil memberikan surat dari Adam Malik kepada Yusuf Ronodipuro yang berisi naskah proklamasi. Yusuf Ronodipuro kemudian mengubah pengaturan kabel stasiun radio sehingga kabel pemancar siaran dalam negeri tersambung dengan pemancar mancanegara. Proklamasi kemerdekaan Indonesia kemudian dibacakan Yusuf Ronodipuro melalui siaran radio ke seluruh dunia pada pukul 19 waktu Indonesia Barat. Selang 20 menit kemudian, Yusuf Ronodipuro kembali membacakan naskah proklamasi dalam bahasa Inggris agar radio internasional seperti BBC London, Radio Amerika, Singapura, dan lainnya dapat memahami dan meneruskan siaran tersebut ke seluruh penjuru dunia. Setelah peristiwa tersebut, Yusuf Ronodipuro mendirikan The Voice of Free Indonesia atau Radio Suara Indonesia Merdeka dari barang-barang elektronik bekas. 25 Agustus 1945, Yusuf Ronodipuro memohon Insinyur Soekarno untuk menyampaikan pidato pertama sebagai Presiden Indonesia di radio tersebut. Disusul pidato Muhammad Hatta pada 29 Agustus 1945. 10 September 1945, pimpinan-pimpinan radio daerah dari Surakarta

Jakarta, Yogyakarta, Bandung, Semarang berkumpul untuk membicarakan gagasan Yusuf Ronodipuro agar radio-radio daerah terus mengumandangkan kemerdekaan Indonesia dan menyebarkan semangat perjuangan. Pertemuan tersebut juga membahas langkah untuk mengambil alih stasiun radio daerah dari Jepang kepada Indonesia. Pada 11 September 1945, Radio Republik Indonesia didirikan karena pihak Jepang menolak menyerahkan stasiun radio pada Indonesia.

0: Ampun, Superman. Aku menyerah.
1: Hah? Kau menyerah begitu saja?
0: Iya, ampun. Ajari aku menjadi pahlawan sepertimu, Superman.
1: Caranya mudah sekali.
0: Mudah? Emang gimana, Superman?
2: Gak perlu punya kekuatan super, gak perlu bisa terbang, gak perlu peralatan canggih. Kamu juga tidak perlu punya kekuatan ajaib. Kalau kamu sudah berusia 17 tahun, kamu bisa menolong sesama bagai seorang pahlawan super.
0: Ternyata cukup mudah untuk menjadi pahlawan.
1: Gimana? Mau jadi pahlawan?
0: Iya, Superman. Pinjam HP-mu dong.
2: Dengan menjadi pendonor darah, akan selalu ada orang yang membutuhkan transfusi darah. Sementara ketersediaan darah tidak selalu tercukupi. Selain bermanfaat bagi sesama, menjadi pendonor darah juga meningkatkan kesehatan dan kebugaran tubuh kita sendiri.
3: Sejak saat itu, Thanos berhenti mencuri batu karena sudah menjadi pahlawan untuk negara.
4: RRI dengan esensi buku. Buku Atomic Habits, Perubahan Kecil yang Memberikan Hasil Luar Biasa, karya James Clear, adalah panduan terkemuka untuk memahami, membentuk, dan memanfaatkan kebiasaan dalam hidup kita. Clear mengajukan argumen bahwa kebiasaan adalah inti dari perubahan pribadi yang signifikan, dan bahwa perubahan kecil yang dilakukan secara konsisten dalam kehidupan sehari-hari kita memiliki potensi untuk menghasilkan hasil luar biasa. Buku ini memberikan pandangan mendalam tentang bagaimana kita dapat mengubah hidup kita dengan merancang kebiasaan yang efektif. Buku ini dibagi menjadi 4 bagian utama yang mencakup konsep-konsep kunci yang dijelaskan oleh Clear. Pertama, perubahan atomik. James Clear memulai dengan mengenalkan konsep perubahan atomik yang merujuk pada tindakan kecil yang seakan menjadi atom dari kebiasaan kita. Dia menjelaskan bagaimana kebiasaan ini dapat bertumpuk dan memicu perubahan yang lebih besar dalam hidup kita. Kedua, 4 hukum perubahan kecil. Clear merinci 4 hukum yang mendasari proses perubahan kecil. Ini termasuk membuatnya mudah, membuatnya menarik, bermanfaat, dan sulit. Dia menggambarkan cara kita dapat menerapkan hukum-hukum ini untuk membangun dan mempertahankan kebiasaan yang baik serta menghindari kebiasaan buruk. Ketiga, arsitektur kebiasaan. Buku ini membahas bagaimana kita dapat merancang arsitektur kebiasaan yang membantu kita. Clear menyoroti pentingnya lingkungan, waktu, dan budaya dalam membentuk kebiasaan. Dia juga menekankan pentingnya membuat kebiasaan yang mendukung tujuan jangka panjang kita. Keempat, pertumbuhan terus-menerus. Buku ini menyoroti konsep pertumbuhan terus-menerus dan fokus pada pembelajaran dari pengalaman. Clear mendorong pembaca untuk selalu mencari cara untuk memperbaiki diri dan terus berkembang. Salah satu aspek yang membuat Atomic Habits begitu kuat adalah penggunaan beragam ilustrasi dan contoh nyata. Clear menggambarkan cerita sukses dari berbagai bidang, termasuk olahraga, bisnis, dan kehidupan sehari-hari, untuk mengilustrasikan prinsip-prinsip yang dia sampaikan. Ini membantu pembaca untuk lebih mudah mengaitkan konsep-konsep ke dalam kehidupan mereka sendiri. Selain itu, James Clear juga menyoroti peran identitas dalam membentuk kebiasaan. Dia menekankan bahwa bukan hanya tentang melakukan sesuatu, melainkan tentang menjadi seseorang yang mengadopsi kebiasaan tersebut. Dengan kata lain, mengubah identitas kita dan memandang diri kita sebagai orang yang melakukan kebiasaan yang kita inginkan dapat membantu dalam membentuk kebiasaan yang lebih baik. Buku ini juga membahas tantangan yang sering muncul saat mencoba mengubah kebiasaan. James Clear memberikan wawasan tentang cara mengatasi godaan, melawan penundaan, dan mengatasi hambatan yang mungkin muncul dalam perjalanan kita menuju perubahan kecil yang berkelanjutan. Dalam keseluruhan, Atomic Habits karya James Clear adalah sumber yang sangat berharga untuk siapapun yang ingin mengubah hidup mereka dengan cara yang berkelanjutan. Buku ini mengajarkan bahwa perubahan kecil yang diterapkan secara konsisten memiliki potensi untuk menghasilkan hasil luar biasa dalam jangka panjang dengan pendekatan ilmiah dan penuh wawasan. Clear memberikan alat praktis dan kerangka kerja yang dapat membantu kita merancang kehidupan yang lebih baik, satu kebiasaan kecil sekaligus. Demikian esensi buku dari RRI untuk Indonesia.

0: Di mana ya nih HP? Perasaan tadi taruh di sini. Oh iya, minta tolong Nenuan-Wan aja lah.
1: Selamat siang, Nenuan-Wan. Ada yang bisa kami bantu?
0: Anu mbak, saya lupa naruh HP saya. Minta tolong cariin dong.
1: Baik pak, kami cari pakai radar kami. HP Anda ada di atas lemari.
0: Oh, ini dia. Terima kasih ya. Aduh, kacamata di mana lagi nih ya? Tadi kayaknya di meja. Mana ya? Telepon 911 dulu ah.
1: 911, selamat sore. Ada yang bisa kami bantu?
0: Anu mbak, kita tolong lagi. Bisa tolong carikan kacamata saya?
1: Baik, ditunggu. Halo, kacamata Anda ada di kamar mandi.
0: Ah, ini dia. Aduh, mau cepet-cepat, lupa lagi. Di mana kunci motor ini?
1: 911, selamat malam. Ada yang bisa kami bantu?
0: Gini mbak, saya lupa taruh kunci motor saya. Bisa minta tolong cariin nggak?
1: Maaf bapak, sebaiknya taruh barang dikembalikan pada tempatnya ya, biar tidak lupa terus seperti ini.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, dimanapun Anda berada, saya menyampaikan rasa hormat Anda yang tetap setia menyimak acara Kilau Pancasila. Memang tidak ada jalan lain bagi kita untuk bisa bertumbuh sebagai sebuah bangsa yang besar, kecuali kita sungguh-sungguh memperjuangkan kebudayaan yang luhur yang sesuai dengan jati diri. Maka ini tentang bagaimana kita bisa berpikir, berkata dan bertindak sesuai dengan visi luhur dari bangsa yang sudah disepakati bersama oleh para founding fathers, yaitu Pancasila yang berisi 5 sila. 5 sila yang mestinya bisa memandu kita untuk bisa bersikap yang tepat dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, Pancasila memang mesti hidup dalam keseharian kita. Kita menghayati sila-silanya dengan sepenuh hati. Inilah tanggung jawab kita sebagai bangsa Indonesia. Izinkan saya menyoroti tentang masih banyaknya keluhan akan ketidakadilan di negeri ini. Beberapa kelompok masyarakat yang ada di daerah yang sebetulnya kaya dengan sumber daya alam justru menjerit mereka tidak ikut sejahtera, mereka tidak ikut terentaskan dari kepapaan dan kemiskinan. Mereka yang punya tanah adat, punya hutan adat, banyak yang masih menjadi korban dari keserakahan segelintir pihak. Tentu saja ini sangat bertentangan dengan sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan juga bertentangan dengan sila yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Memang sudah saatnya para pemimpin di republik ini kembali menjalankan Pancasila dengan sepenuh hati dalam mengambil keputusan, dalam melaksanakan segenap tugas birokrasi, dalam melayani rakyat, mengayomi rakyat dimanapun mereka berada. Saya hanya bisa mengayomi ini saya punya harapan besar, dan ini tentu menjadi juga harapan besar bagi Anda semua para pemirsa Kilau Pancasila, bahwa Pancasila kembali dilaksanakan dengan sepenuh hati oleh kita semua, dari pejabat hingga rakyatnya, agar kita kembali menjadi bangsa yang jaya, bangsa yang besar, bangsa yang sejahtera.
2: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
4: Tahukah Anda, toga berasal dari kata tego, yang dalam bahasa Latin artinya adalah penutup. Meski sering dikaitkan dengan bangsa Romawi kuno, toga sebenarnya merupakan pakaian yang sering dikenakan bangsa Etruskan atau pribumi Italia sejak 1200 sebelum Masehi. Kala itu, bentuk toga belum berupa jubah, tetapi hanya berupa kain sepanjang 6 meter yang cara pakainya dililitkan ke tubuh. Meski tidak praktis, toga merupakan satu-satunya pakaian yang dianggap pantas saat seseorang berada di luar ruangan. Namun, seiring berjalannya waktu, pemakaian toga untuk busana sehari-hari mulai ditinggalkan. Setelah bentuknya dimodifikasi menjadi semacam jubah, derajat toga justru naik menjadi pakaian seremonial, salah satunya sebagai pakaian wisuda. Toga yang berwarna hitam pun bukan tanpa alasan. Seperti yang kita tahu, hitam sering diidentikan dengan hal yang misterius dan gelap. Nah, misteri dan kegelapan inilah yang harus dikalahkan oleh sarjana. Dengan memakai warna hitam, diharapkan para sarjana mampu menyibak kegelapan dengan ilmu pengetahuan yang selama ini didapatkan. Selain itu, warna hitam juga melambangkan keagungan. Karena itu, selain sarjana, baik hakim dan sebagian pemuka agama juga menggunakan warna hitam ini sebagai jubahnya. Lalu, apa makna dari bentuk persegi pada topi toga ya? Nah, sudut-sudut tersebut melambangkan bahwa seorang sarjana dituntut untuk berpikir rasional dan memandang segala sesuatu dari berbagai sudut pandang. Di puncak acara wisuda, kita mungkin bertanya-tanya, kenapa ya kucir tali yang ada di topi toga dipindahkan dari kiri ke kanan? Kucir tali topi toga yang semula berada di kiri ternyata bermakna lebih banyaknya otak kiri yang digunakan semasa kuliah. Dengan dipindahkannya kucir tali topi toga dari kiri ke kanan, maksudnya adalah agar para sarjana tidak hanya menggunakan otak kiri saja setelah lulus, tetapi juga menggunakan otak kanannya yang berhubungan dengan kreativitas, imajinasi, dan inovasi. Filosofi lainnya adalah kucir tali toga juga melambangkan tali pitas pembatas buku. Dengan pindah tali, diharapkan para wisudawan terus membuka lembaran buku supaya wawasan keilmuannya terus bertambah.

Suku Jawa bukanlah satu-satunya suku yang mendiami Pulau Jawa. Sunda, Baduy, dan Osing adalah beberapa suku lain yang juga berasal dari pulau ini. Mengenal suku Osing yang berasal dari ujung Pulau Jawa, tepatnya Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur. Suku ini sampai kini masih ada di beberapa daerah Banyuwangi, salah satunya Desa Kemiren. Kata Osing sendiri berasal dari kata using yang dalam bahasa Bali berarti tidak. Keberadaan suku Osing di Banyuwangi tidak bisa lepas dari sejarah panjang Kerajaan Blambangan dan peristiwa Puputan Bayu. Nah, mari kita mengenal rumah tradisional Osing yang memiliki sistem struk yang sederhana. Konstruksi utama dari rumah itu adanya 4 pilar utama yang menopang bangunan. 4 pilar utama ini disebut soko. Rumah tradisional ini diturunkan oleh sebuah keluarga dari satu generasi ke generasi berikutnya. Setelah mengenal rumah adat, kira-kira bahasa Osing menggunakan bahasa apa ya?

Nah, ternyata bahasa Jawa dan bahasa Osing sebenarnya merupakan pengembangan dari bahasa Jawa kuno. Bahasa Osing sebelumnya hanya dikenal sebagai dialek dari bahasa Jawa. Namun pada Agustus 1997, DPRD Banyuwangi melalui Menteri Pendidikan dan Kebudayaan mulai mengizinkan mata pelajaran bahasa Osing menjadi salah satu muatan lokal di sekolah. Baju jebeng dan baju tulik merupakan pakaian adat yang digunakan dalam pernikahan suku Osing. Baju ini juga merupakan ikon dari kota Banyuwangi. Busana itu menggunakan kain batik paras gempal, gajah uleng, dan moto pitik. Dalam kehidupan sehari-harinya, masyarakat suku Osing terkenal dengan busana berwarna hitam yang dipadukan dengan kain batik sebagai bawahan.

0: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Lagi ngapain, Pak?
2: Oh, enggak. Lagi cek email aja nih, Ma.
1: Kok Papa buru-buru nutup laptop gitu sih? Lagi ngapain?
2: Enggak ngapa-ngapain kok.
1: Coba sini lihat. Apa ini, Pak? Situs judi. Duh, Papa gimana sih? Mama kan udah bilang, jangan main judi online. Nanti Papa bisa kecanduan. Yang ada uang habis, nggak dapat untung, Papa.
2: Mama, coba deh, lihat dulu nih.
1: Nggak perlu lihat-lihat.
2: Tapi, Ma.
1: Nggak ada tapi-tapi. Kapan Mama belanja kalau uang kita habis buat judi online gini, Pak? Lah, Papa kok malah buka laptop lagi sih? Mau ngapain? Mau main judi online?
2: Mau ngambil kacamata Mama. Nih, pasang. Lihat tuh.
1: Lah, ini kan game online, Pak.
2: Ya iya, makanya lihat dulu. Jangan taunya ngomel aja. Kan sekarang ada jejak digital tuh. Apalagi jejak judi online.
3: Nah, udah tahu kan sekarang zamannya jejak digital, apalagi judi online. Pasti ketahuan lah. Hayo, masih mau main judi online?

Pro 1.

Selamat malam pendengar. Renungan kita malam ini dengan judul Memulai Kebajikan. Pendengar, ketika fajar menyingsing, seorang laki-laki tua berjalan di pinggir pantai sambil menikmati angin laut yang segar menerpa bibir pantai. Di kejauhan, dilihatnya seorang anak sedang memungut bintang laut dan melemparkannya kembali ke dalam air. Laki-laki tua itu mendekati sang anak dan bertanya heran, "Mengapa engkau mengumpulkan dan melemparkan kembali bintang laut itu ke dalam air?" Anak kecil itu menjawab, "Karena bila dibiarkan hingga matahari pagi datang menyengat, bintang laut yang terdampar itu akan mati kekeringan." "Tapi pantai ini luas dan bermil-mil panjangnya," kata lelaki tua itu sambil menunjukkan jarinya yang mulai keriput ke arah pantai pasir yang luas itu. "Lagi pula, ada jutaan bintang laut yang terdampar. Aku ragu apakah usahamu itu sungguh mempunyai arti yang besar," lanjut pak tua itu penuh ragu. Anak itu lama memandang bintang laut yang ada di tangannya tanpa berkata sepatah pun. Lalu kembali dengan perlahan ia melemparkannya ke laut. Kemudian dengan tersenyum pada lelaki tua itu ia berkata, "Aku membuat perubahan untuk satu hal, satu tindakan, sebuah kebaikan yang sederhana dapat membuat sebuah perubahan untuk keluarga, teman, bahkan untuk wajah-wajah asing yang kadang tidak kita kenal. Aku yakin usahaku ini sungguh memiliki arti yang besar, sekurang-kurangnya bagi yang satu ini," kata si kecil itu. Pendengar, kadang-kadang kita selalu merasa tidak bisa berbuat apa-apa seperti layaknya anak kecil tadi. Namun, walaupun itu cuma tindakan kebaikan sederhana, tapi membuat begitu banyak perbedaan untuk bintang laut itu sendiri. Ketika Anda memberikan sedikit senyuman untuk orang lain, baik itu keluarga Anda, teman, ataupun orang asing yang Anda temui, Anda telah membuat perbedaan besar bagi mereka. Tindakan kecil yang sederhana dapat membuat perbedaan besar kepada seseorang yang sedang membutuhkan. Menyelamatkan bintang laut adalah sedikit aksi yang membuktikan kebenaran itu. Kita sering mendambakan untuk melakukan sesuatu yang besar, namun seringkali kita lupa bahwa yang besar itu sering dimulai dengan sesuatu yang kecil. Mulailah berbuat kebajikan pada hal-hal kecil, maka Anda akan diberkati dalam hal-hal besar. Pendengar, selamat malam, selamat beristirahat.

Selamat pagi pendengar dimanapun Anda dapat mendengarkan siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia Sibolga kembali mengudara menyelenggarakan siaran program satu di sepanjang hari ini Senin 8 Juni 2006 melalui FM 97,2, 97,4 dan 99,9 MHz. Pendengar, selamat pagi, selamat mendengarkan dan tetap merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Sibolga dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Marjuki kembali menemani Anda di Sibolga pagi ini, edisi Senin 8 Juni 2026. Pendengar, kami akan hadirkan buat Anda sejumlah program-program yang menarik dan inspiratif yang menemani aktivitas Anda di pagi hari ini. Dan buat Anda pendengar kaum muslimin dan muslimat yang berada di kota Sibolga dan sekitarnya, azan subuh tadi telah berkumandang di formasi pukul 4 lewat 56 waktu Indonesia Barat. Selamat melaksanakan sholat fardu subuh, semoga amal ibadah Anda diterima Allah SWT. Dan di pagi hari ini kami hadirkan buat Anda Mutiara Pagi Islam dengan lagu-lagu religi, dan nantinya ada kajian Islam menemani aktivitas Anda. Pendengar, selamat pagi, selamat memulai aktivitas.

0: Din, kemarin kamu udah nyelesain tugas belum?
1: Yang mana ya tugasnya ya? Banyak banget soalnya.
0: Itu loh yang kemarin tugas kuliah kita.
1: Iya, nih.
0: Adek kamu jajannya kuat juga ya?
1: Lumayan, tapi kata Bang ribet, ganggu ngobrol kita juga nih.
0: Kemarin aku searching-searching Instagram, ada tempat liburan seru loh, mau gak?
1: Dimana tuh?
0: Ada.
2: Kakak ada Cikbul.
1: Apalagi tuh Cikbul?
2: Ayo, Ciki ngebul. Papa ngegau sih.
1: Bisa aja nih anak, jangan kita, mana ada Cikbul.
0: Tapi emang sekarang lagi rame soal keracunan zat nitrogen yang ada di Cikbul tahu?
1: Oh ya?
0: Sekarang tuh cuma modal tren sama viral doang. Gak tahu deh kandungannya apa. Belum lagi jajanan lainnya, malah bisa bahaya buat kesehatan.
1: Ngeri juga ya.
2: Kakak, aku mau bawa.
1: Ih, udah atuh, jangan jajan terus ya.
0: Gimana kalau kita main domikado?
1: Oh enggak. Yuk, awasi pangan jajan anak supaya terbentengi dari pangan jajan berbahaya.
3: Aku pengen punya tulisan bagus kayak kamu, Yan. Pakai tangan kiri pun tulisan kamu rapi. Makanya aku suka minjam buku kamu.
4: Aku gak nulis pakai tangan kiri aja, Loren. Aku kan ambidextrous.
3: Ambisensus? Apa tuh?
4: Tahukah Anda? Ambidextrous adalah kemampuan untuk menggunakan kedua tangan dengan baik dan lancar. Orang yang memiliki kemampuan ini bisa melakukan berbagai tugas dengan kedua tangannya, seperti menulis, menggambar, makan, mengangkat, dan melakukan kegiatan keseharian lainnya. Kemampuan ambidextrous dianggap langka, hanya dimiliki oleh sekitar 1% populasi manusia. Namun, kemampuan ini bisa dilatih. Ambidextrous juga bisa diwariskan dari orang tua. Salah satu tokoh terkenal yang memiliki kemampuan ambidextrous adalah Leonardo da Vinci.
5: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya.
1: Jangan terlalu larut menatap dunia maya. Batasi dengan caramu sendiri agar harapanmu menjadi baik di masa depan. Bijaklah menerima isi sosial mediamu, bukan media sosial yang mengatur langkahmu.

Hanya yang mengira kalau bambu itu pohon, karena batangnya yang keras saat tua dan menjulang tinggi seperti layaknya pohon. Tapi, meskipun bambu bisa tumbuh sangat tinggi dan memiliki batang yang keras seperti pohon, strukturnya berbeda. Bambu memiliki batang berongga dan tumbuh dengan cara yang khas, yaitu melalui rimpang yang menyebar di bawah tanah. Bambu memiliki batang berongga dan berbuku-buku. Sementara pohon memiliki batang padat dan berkayu. Jadi, secara biologis, bambu sebenarnya bukanlah pohon, tapi masuk dalam keluarga rumput-rumputan yang sangat besar dan termasuk tanaman dengan pertumbuhan tercepat di dunia.

Alhamdulillahi Rabbil Alamin, hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu Rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Pertama-tama puji syukur kepada Allah atas nikmat yang Allah kasih buat kita hari ini. Pasti banyak banget nikmat yang Allah kasih, walaupun hanya sebagian kecil yang kita sadari. Jadi Allah bilang wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Artinya la tuhsuha ini bukan gak akan sanggup ngitung, tapi memang banyak yang memang kita gak bisa ngitung. Yang gak usah ngitung, sadar juga enggak gitu kalau itu adalah nikmat. Tapi tetap walaupun kita gak sadar, nikmat Allah yang dikasih buat kita itu terus menerus gak pernah berhenti. Seperti doa seorang ibu yang terus mendoakan anaknya, walaupun kita sesekali doang ngelihat ibu kita ngedoain kita. Kayak misalnya pas mau ujian, kita minta doa ibu, terus ibu ngedoain kita. Kita sadar ibu pas waktu itu ngedoain kita, tapi padahal ibu ngedoain kita tuh setiap hari. Cuman yang kita dengar langsung sebagian kecil ya. Sebagian besar yang kita gak dengar itu banyak banget. Begitulah kurang lebih nikmat yang Allah kasih kepada kita. Cuman sebagian kecil yang kita sadar, tapi sebagian besarnya tetap menjadi rahasia Allah Subhanahu wa taala agar kita menjadi orang yang beriman. Kemudian salawat dan salam teruntuk Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mencontohkan kepada kita banyak hal yang luar biasa dalam keadaan beliau tidur, duduk, berdiri, berjalan, ketika beliau sendiri, ketika beliau bareng dengan yang lain, semuanya adalah teladan. Dan masih banyak banget adegan hidup Nabi yang mungkin belum sempat kita baca atau kita pelajari, padahal itu luar biasa. Mudah-mudahan kita bukan hanya ngaku-ngaku mencintai Nabi, tapi juga bentuk rasa cinta kita itu adalah serius belajar tentang teladan-teladan Nabi Muhammad SAW. Hari ini kita bahas satu bab yang penting dalam kehidupan sehari-hari kita, melawan ego. Pernah ngerasa ngelawan ego? Sering ya? Pernah live group? Kadang gak live group, cuman grupnya yang nge-live kita. Gimana grupnya nge-live kita? Tadinya grupnya rame, chat, broadcast, segala macem, tiba-tiba sepi. Kenapa sepi? Ternyata mereka bikin grup baru dan cuman kita doang yang gak dimasukin ya. Ini namanya bukan live group, grup live kita. Saya pernah ngerasain kayak gitu. Kenapa ini sepi nih? Eh, ternyata bikin yang baru. Adminnya mantan. Enggak, bercanda. Jadi mungkin kita pernah rame sama orang, pernah clash, pernah sakit hati, pernah baper. Apalagi kadang orangnya itu orang dekat kita, keluarga, pasangan, orang tua, mertua, adik kakak, sahabat, yang pasti rasanya gak nyaman. Kita tuh gak pengen lama-lama diam-diaman, pasti kayak gitu. Cuman kok gak ada kekuatan ya untuk bisa memulai bicara duluan, mungkin nyapa duluan, atau senyum duluan, atau say hi duluan, ngejapri duluan. Kok gak ada kekuatan kayak gitu? Yang terjadi justru kita kayak pasif nungguin dan berharap dia duluan yang nyapa kita. Diam-diam sebetulnya berharap, tapi gak pengen kita yang duluan. Nah ini namanya ego nih. Hati kita secara jujur sebetulnya pengennya, udah deh gak usah gini-gini amat, gak usah diam-diaman terus. Udah deh kita mending netral lagi, biasa lagi, cair lagi dengan geng kita, mungkin geng kecil yang dari SD, SMP, SMA udah barengan, terus baru pisah, nikah dia duluan, kita tinggal sendiri misalnya. Kan suka kayak gitu tuh, ada baper-bapernya, gak pengen lama-lama. Tapi yang terjadi udah lebih seminggu, gak ada yang
duluan datang untuk menyapa, karena dua-duanya menjaga ego. Berat rasanya untuk ngelawan ego dalam diri sendiri. Ini sering terjadi dalam kehidupan kita. Dan yang lebih fatal lagi dengan orang tua nih. Sampai kalau dengan orang tua atau dengan mertua lebih berat lagi tuh. Kadang dengan pasangan aja bisa kayak gitu. Kita berharap udahlah cair lagi, ngobrol lagi kayak kemarin. Tapi ada rasa berat pengen yang duluan. Nah, gimana cara kita bisa menjaga melawan ego kita sehingga tetap bisa menjaga silaturahim, menyambung silaturahim, berdamai dengan orang-orang yang dekat dengan kita selama ini ketika ada masalah. Ini pembahasan yang luar biasa penting, walaupun mungkin kita udah pernah baca hadis-hadisnya, pernah dengar ceramah-ceramah tentangnya. Setidaknya hari ini kita pengen refresh lagi semangat kita untuk melawan ego. Melawan ego itu dalam kehidupan kita itu ada banyak macam, teman-teman. Pertama, melawan ego ketika kita harus mengakui kesalahan kita. Ini berat nih. Mengakui bahwa kita salah itu berat. Dan yang membuat kita sulit mengakui kesalahan kita, walaupun secara jujur di dalam hati kita nyadar kalau kita tuh salah, tapi gak pengen ngaku, itu pasti ego. Nah, ada satu kisah yang luar biasa. Kisah ketika Nabi SAW selesai perang Khaybar. Perang Khaybar itu perang paling besar antara kaum muslimin dengan orang Yahudi di Madinah. Ini paling besar. Dan bisa dibilang perang terakhir Nabi SAW. Setelah itu udah kayak gak ada lagi perang-perang yang sulit. Ini perang Khaybar. Perang Khaybar, setelah selesai perang, ada beberapa tawanan perang. Salah satunya adalah calon istri Nabi orang Yahudi. Siapa namanya? Sofia. Jadi salah satu tawanan perang Khaybar itu adalah Sofia. Suaminya terbunuh dalam perang Khaybar. Saudaranya terbunuh dalam perang Khaybar. Ayahnya terbunuh dalam perang Khaybar. Pamannya terbunuh dalam perang Khaybar. Keluarga besarnya banyak yang terbunuh dalam perang Khaybar. Dan cuman mungkin bisa dibilang dia sebatang kara yang selamat dalam perang Khaybar dan jadi tawanan kaum muslimin. Akhirnya Nabi datang ke tenda para tawanan perempuan. Nabi mencari tahu di mana Sofia, karena dia anak kepala suku. Ditunjukkan oleh sahabat, masuklah Nabi dengan beberapa orang sahabat ke dalam tenda Sofia. Dan Sofia waktu itu komen dalam postingan itu tuh. Kata Sofia, Muhammad adalah orang yang paling aku benci saat itu. Gimana enggak? Ayahnya dibunuh, pamannya dibunuh, saudaranya dibunuh, suaminya dibunuh. Keluarga besarnya banyak yang terbunuh dalam perang Khaybar. Sehingga kata Sofia, Muhammad adalah orang yang paling aku benci waktu itu. Jadi Nabi datang ke Sofia dalam kondisi Sofia itu lagi benci banget sama Nabi. Ngelihat wajah Nabi juga gak mau, apalagi nge-follow. Ngelihat wajahnya aja gak mau. Kalau Nabi request mau follow, pasti di-block. Jadi benar-benar nih, Sofia lagi marah berat dan lagi baper berat sama Nabi, lagi benci banget sebenci-bencinya dan lagi sedih sesedih-sedihnya. Gimana enggak sedih kehilangan satu keluarga aja sedih ini, apalagi satu keluarga besar termasuk orang yang paling penting dalam hidupnya, ayah dan suaminya. Apa yang dilakukan Nabi? Nabi datang minta maaf kepada Sofia. Apakah Nabi salah? Tidak. Apakah Nabi zalim kepada keluarga Sofia? Tidak sama sekali. Tapi Nabi tidak punya ego di dalam dirinya. Beliau datang meminta maaf kepada Sofia. Masuk ke tenda Sofia. Sofia, maafkan aku atas kematian ayahmu. Maafkan aku atas kematian suamimu. Maafkan aku atas kematian saudaramu, pamanmu, keluarga besarmu. Kemudian Nabi menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi. Aku udah ngasih kesempatan buat ayahmu, tapi beliau menolak, beliau malah menyerang kami, beliau malah zalim kepada beberapa kaum muslimin dan seterusnya. Nabi menjelaskan, meminta maaf, menjelaskan, meminta maaf, menjelaskan, meminta maaf, terus menerus sampai akhirnya luluh hati Sofia. Dan tiba-tiba Sofia menjadi jatuh hati kepada Rasulullah SAW. Lihat
luar biasanya Nabi dalam meminta maaf. Bukan maaf ya, udah selesai pergi. Enggak, beliau minta maaf sampai Sofia jatuh hati pada beliau. Itu gimana caranya tuh? Orang yang tadinya benci banget jadi cinta banget. Sehingga kata Sofia, beliau terus meminta maaf dan menjelaskan, meminta maaf dan menjelaskan, meminta maaf dan menjelaskan, sampai akhirnya beliau menjadi orang yang paling aku cintai di muka bumi. Ini luar biasanya akhlak Nabi SAW. Jadi Nabi itu bukan hanya bisa bikin orang yang lagi bete jadi happy, malah orang yang jadi lagi haters banget jadi followers dan fans berat. Bukan fans lagi, lovers-nya jadi pencinta. Ini artinya ada pelajaran gimana melawan ego. Mengakui bahwa kita salah, walaupun posisi Nabi sebetulnya beliau gak salah. Namanya perang pasti ada adu fisik segala macam. Lagian kalau kita baca kronologis cerita perang Khaibar, maka kita akan lihat bahwa Nabi itu udah toleran banget, udah ngasih kesempatan banget, udah ngasih banyak tawaran-tawaran yang gak harus perang deh, udah kita damai aja. Tapi mereka gak mau, akhirnya gak bisa dihindari terjadilah perang. Kalau kita baca kronologis panjangnya perang Khaibar. Tapi dalam kondisi Nabi gak bersalah, Nabi gak zolim, Nabi gak pernah mencurangi hak orang lain, Nabi masih datang kepada perempuan ini untuk meminta maaf. Gimana dengan kita yang mungkin kondisi kita gak seperti Nabi yang suci, yang maksum? Pasti ada salahnya kita. Walaupun kadang-kadang yang pertama salah orang lain. Yang pertama salah itu mungkin teman, salah ngomong, salah sikap. Atau kadang-kadang sikapnya bukan sesuatu yang gimana, cuman diem doang. Kadang dia diem, kita baper. Akhirnya bapernya tuh berlarut-larut sampai keinget lagi yang dulu-dulu, jadilah diakumulasi jadi rame. Emang sih dia dari dulu tuh kayak gitu, dibawa yang dulu-dulu. Padahal katanya dulu udah dimaafin, tapi masih dibawa lagi. Nah ini artinya, kalau Nabi aja yang gak bersalah datang meminta maaf duluan, dan meminta maafnya tuh gak sekali, berjam-jam loh. Kalau kata periwayat cerita itu berjam-jam Nabi minta maaf, sampai membuat Sofia perlahan-lahan yang tadinya gak mau ngelihat mulai ngelihat, yang tadinya gak mau senyum mulai matanya agak sedikit gak mau melotot lagi gitu. Terus lama-lama Sofia mulai antusias, lama-lama Sofia tersenyum, dan kemudian Sofia malah luluh hatinya, bahkan jatuh hati kepada Nabi. Bukan karena Nabi keren, kece, bukan, karena akhlaknya yang luar biasa. Baru Sofia mengakui kepada Nabi, mengatakan, beberapa malam yang lalu saya mimpi. Baru Sofia jujur, mimpi apa? Saya mimpi, dalam mimpi itu rembulan jatuh ke dalam pangkuan saya. Rembulan purnama banget jatuh ke dalam pangkuan Sofia. Lalu saya ceritakan mimpi ini kepada suami saya dipukul sama suami saya, ditampar sama suaminya. Kenapa? Karena suaminya tahu makna dari mimpi. Kata suaminya, kamu jangan macam-macam, kamu tertarik dengan laki-laki yang di Madinah, maksudnya Muhammad. Padahal Sofia gak pernah tahu tentang Muhammad, tapi Allah ilhamkan lewat mimpi bahwa kelak Sofia itu akan menjadi salah satu yang mendampingi hidup Nabi Muhammad SAW. Baru Sofia ngomong, kalau saya mimpi rembulan jatuh ke dalam pangkuan saya, tapi saya masih gak percaya, mana mungkin pembunuh suami saya akan jadi suami saya, pembunuh ayah saya bakalan mendampingi hidup saya. Tapi ketika melihat akhlak Nabi, semuanya berubah. Dialah yang paling layak untuk saya. Ini melawan ego dengan cara meminta maaf. Dan itu gak gampang. Tapi walaupun itu gak gampang, justru karena dia sulit, balasan di sisi Allahnya luar biasa. Sehingga ada kaidah dalam fikih, al-jaza min jinsil amal, al-jaza ala qadril masyakoh. Balasan itu tergantung sulitnya beramal. Balasan itu tergantung sulitnya beramal. Makin sulit dalam beramal, makin besar balasan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita ngerasa meminta maaf, mengakui kesalahan itu adalah hal yang berat, yang sulit, berarti itu ibadah yang luar biasa pahalanya. Lebih gampang mana coba saya tanya? Meminta maaf atas kesalahan kita dengan sholat sunnah qobliyah 2 rakaat. Lebih gampang sholat sunnah. Bahkan terkadang lebih gampang tahajud daripada minta maaf. Kadang-kadang lebih gampang melaksanakan tahajud. Ada orang tahajudnya rajin, tapi gak pernah mau ngaku kalau dia salah.
kan berarti lebih sulit meminta maaf ya. Maka dari itu menjadi salah satu indikasi bahwa meminta maaf dalam kondisi tertentu pahalanya lebih besar daripada ibadah tahajud. Kenapa? Karena dia lebih sulit. Al-jaza'u ala qadril masyakkah, balasan itu tergantung tingkat kesulitan dalam beramal. Ada dua orang yang datang ke masjid, yang satu jarak rumahnya cuma di sebelah masjid, yang satu lagi jauh dari masjid. Kemudian kondisinya hujan, sehingga dia hujan-hujanan datang ke masjid dingin, berdiri di saf pertama di belakang imam, barengan nih. Tapi pahalanya beda, tergantung apa? Tergantung kesulitan. Yang satu dekat masjid, pahalanya pahala berjamaah. Yang kedua, jauh dari masjid, pahalanya berjamaah dan effort yang lebih. Begitu juga kita ketika kita ngerasa ada ego yang harus kita lawan. Makin berat ego yang harus kita lawan, makin besar pahala dari ibadah itu. Ini namanya meminta maaf, gak gampang. Bahkan Nabi SAW kadang meminta maaf kepada pasangannya, kepada keluarga besarnya, kepada sahabatnya, kalau beliau pernah menyakiti mereka. Buktinya apa? Sebelum Nabi wafat, dalam kondisi sakit berat, Nabi itu lagi meriang, lagi gigil gitu, tiba-tiba Nabi berdiri dalam keadaan yang gak gemetar gitu, gak kuat berdiri. Nabi berdiri di depan mimbar, Nabi mengatakan, wahai sahabat-sahabatku, wahai sahabat-sahabatku, kalau aku pernah menyakiti kalian sebelum ini, maka maafkanlah aku. Jika kalian ingin mengambil hak kalian untuk membalas, maka balaslah sekarang, karena mungkin ini adalah pertemuan kita yang terakhir. Bayangin seorang nabi yang jasanya itu udah lebih daripada ibu ke anak kan? Jasa ibu ke anak masih kalah dengan jasa nabi kepada umatnya. Kalau ibu ke anak jasanya apa? Mengandung, melahirkan, menyusui, membesarkan. Kalau jasa nabi bukan cuma di dunia, tapi juga di akhirat. Nabi itu paling berjasa dalam hidup kita, bahkan lebih daripada orang tua kita. Orang tua kita nanti di akhirat ninggalin kita loh. Begitu bangkit dari kubur, semuanya jalan sendiri-sendiri. Bahkan kalau kita dikuburin satu kuburan dengan pasangan kita, cinta sejati nih, pengen satu kuburan berdua, nanti begitu bangkit tetap aja gak saling menolong, bahkan saling meninggalkan. Kenal gak? Kenal. Jadi pas kita bangkit dari kubur, baru dihidupkan kembali, kita ngeliat ke sebelah, ada dia di sebelah. Itu pasangan kita banget tuh, bahkan bukan mantan, emang dia istri kita atau suami kita, gak ada dendam gitu, masih ada rasa kasih sayang gitu. Bangkit dari kubur ngelihat pasangan kita, sama sekali kita gak mikirin untuk menolong dia, pergi aja sendiri, dia juga gitu pergi sendiri. Yauma yafirrul mar'u min akhih wa ummihi wa abih wa sahibatihi wa bani likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nun yughni. Hari ketika seorang ibu ayah meninggalkan anaknya, ketika istri suami meninggalkan pasangannya, ketika adik kakak meninggalkan saudaranya, ketika sahabat karib meninggalkan sahabatnya, setiap orang sibuk hanya dengan urusannya sendiri-sendiri. Cuman satu orang yang hari itu peduli kepada kita. Bukan ayah kita, bukan ibu kita, bukan istri kita, bukan suami kita, bukan guru kita, bukan sahabat kita, bukan geng SD kita, bukan teman satu grup sama kita, bukan siapapun, terus siapa? Rasulullah SAW. Cuman Nabi yang paling sibuk di hari itu, nyari-nyari kita, terus minta ke Allah, ya Allah selamatkan dia, nyari lagi, ya Allah selamatkan dia, terus saja sepanjang waktu. Jadi Nabi itu orang yang paling berjasa. Jadi walaupun kalaupun beliau pernah menyakiti, ya sudah hak beliau untuk dimaafin. Kecil kesalahan beliau kalau pernah pun menyakiti sahabat dibandingkan dengan jasa yang sangat besar. Dan gak mungkin juga Nabi sengaja menyakiti, pasti gak sengaja. Tapi dalam kondisi kayak gitu Nabi masih minta maaf, bayangin. Seorang Rasul, utusan Allah, kekasih Allah, minta maaf kepada umatnya. Terus siapa kita sebagai suami harus merasa ego meminta maaf kepada istri? Apakah kita lebih mulia daripada Rasulullah? Siapa kita sebagai istri merasa ego meminta maaf kepada suami? Apakah kita lebih mulia daripada Rasulullah? Meminta maaf kepada orang tua,
meminta maaf kepada anak, meminta maaf kepada mertua, teman dan seterusnya, apakah kita lebih mulia daripada Rasulullah yang sudah sempurna? Tapi beliau tetap meminta maaf kepada umatnya. Nabi berdiri dalam keadaan susah payah. Padahal Nabi kalau pengen minta maaf bisa aja mention aja lah, enggak usah harus ketemu orangnya kan ya. Tinggal add siapa minta maaf ya, udah. Nabi bisa telepon, Nabi bisa japri, Nabi bisa ngutus orang, kasih tahu ke dia saya minta maaf, atau suruh ngumumin sama kayak Abu Bakar gitu. Abu Bakar berdiri di atas mimbar, wahai kaum muslimin, Rasulullah lagi sakit keras, beliau berpesan minta maaf kalau ada salah kepada kita semuanya. Bisa kan? Tapi saking seriusnya Nabi minta maaf, beliau dalam keadaan sangat lemah dan itu sakit yang membuat beliau wafat loh. Berarti sakit keras banget nih. Tapi beliau sempat-sempatin untuk berdiri di atas mimbar dalam keadaan gemetar dan mengatakan, maafkanlah aku wahai kaum muslimin, wahai sahabat-sahabatku. Dan kalau kalian sulit menerima permintaan maaf, maka balaslah sesuai dengan hak kalian. Nabi siap dibalas. Dan itu jujur dari Rasulullah. Tiba-tiba seorang sahabat yang kita tahu Ukasyah berdiri mengatakan, ya Rasulullah, saya akan mengambil kisos. Para sahabat semuanya kaget, Ukasyah kok tega banget sama Nabi, gak ngelihat Nabi lagi sakit keras. Dan itu kekasih mereka semua, mereka lebih mencintai Nabi daripada orang tuanya, daripada pasangannya. Makanya ada istilah bi abi wa ummi anta ya Rasulullah, engkau lebih kami cintai dari semuanya ya Rasulullah. Tiba-tiba Ukasyah bilang, ya Rasulullah, saya menuntut kisos karena dulu Rasulullah pernah mencambuk punggung saya ketika sedang membawa apa mengendarai onta, nggak sengaja kena pas ngangkat kayak apa cambukan gitu apa untuk ini onta kena Ukasyah. Nabi langsung dipapah, meminta dipapah untuk turun dari mimbarnya, wahai Ukasyah, ambillah hakmu. Sama sekali nggak berubah wajah Nabi, sama sekali Nabi itu nggak merasa, Ukasyah ya sih cuman nggak gitu-gitu amat kali kan saya lagi sakit, nggak. Ukasyah kamu gak ngelihat nih wajah saya pucat kayak gini, Ukasyah tega banget sih sama aku. Gak sama sekali nih Rasulullah, tulus banget minta maaf. Kalau kita kan kayak minta maaf itu basa-basi ya, minta maaf dengan harapan dia juga ngakuin kalau kesalahan dia lebih banyak gitu. Agak-agak kurang tulus sih, modus banget kalau kita. Kalau Rasulullah itu tulus banget. Begitu Ukasyah minta kisos, nah Rasulullah turun dan Rasulullah bilang, tolong ambilkan cemeti untuk Ukasyah. Diambilkan oleh sahabat. Terus Ukasyah pegang itu, kata Ukasyah, ya Rasulullah, waktu itu saya gak pakai baju. Nabi pakai baju tebal karena beliau lagi meriang. Kata Ukasyah, waktu itu saya gak pakai baju. Nabi langsung membuka baju beliau, gak pakai baju sama sekali. Kata sahabat, ya Rasulullah, biar saya aja yang ganti engkau. Ya Ukasyah, aku aja yang ganti Rasulullah. Kalau kamu mau tambahin aja 10 kali lipat, tapi jangan Rasulullah, kami aja yang ganti Rasulullah. Banyak yang jadi relawan pengen gantiin posisi Nabi, Abu Bakar, Umar, semuanya pengen gantiin. Ukasyah diam dan Nabi mengatakan, tidak, itu adalah kewajiban aku untuk Ukasyah, itu hak Ukasyah, minggir. Pada minggir semuanya, nangis sahabat melihat Nabi diperlakukan gitu-gitu amat. Seandainya boleh itu udah digebukin tuh Ukasyah, cuman kan gak boleh karena itu hak Ukasyah ya. Pada sebel semuanya, pokoknya habis ini kita unfollow semuanya, di blok, gak ada yang boleh ngomong sama Ukasyah. Pokoknya Ukasyah itu harus dikucilkan. Udah pada sebel semuanya sama Ukasyah. Ada yang di sebelahnya, Ukasyah apaan sih lo? Kayak gitu-gitulah. Ukasyah diem aja. Nabi membuka bajunya, gak pakai baju sama sekali sehingga kelihatan kulit beliau yang bersih, badan beliau yang mulai kelihatan, beliau lemah banget, sakit. Lalu Ukasyah mendekat, Nabi bersiap dan Nabi udah pasrah. Kenapa? Karena Nabi tidak mau zalim kepada siapapun. Langsung dibuang tuh sama Ukasyah, semestinya langsung dipeluk oleh Ukasyah, dicium punggungnya Nabi oleh Ukasyah. Nabi kaget, Ukasyah ada apa, Ukasyah ada apa. Sahabat juga kaget, apa-apaan sih ini, makin kaget gitu. Jangan-jangan kalau zaman sekarang ya, oh ternyata Ukasyah melukin Nabi, erat banget dipeluk. Terus kata Ukasyah, ya Rasulullah, masalah itu jauh-jauh hari udah saya lupakan, saya enggak, itu mah enggak penting. Kalau Nabi mau cambukin aja lagi saya 1000 kali gak masalah buat saya. Saya hanya pengen kali ini karena Nabi bilang pertemuan terakhir, maka untuk terakhir kalinya saya pengen menyentuh kulit Nabi Muhammad SAW. Tapi gak usah gitu-gitu amat juga ya kali ya kalau bahasa kita mah. Ini agak-agak unik nih caranya nih. Cuman Allah alam ya kondisi waktu itu, jangan menjudge sejarah. Yang jelas Ukasyah meluk, terus Nabi mengatakan, kulit yang bersentuhan dengan kulitku maka Allah haramkan dari
api neraka. Yang lain pada heboh, ya udah ikutan. Heboh gitu. Sambil meluk, sambil selfie, ada yang pengen update status gitu kalau zaman sekarang. Kan gak lupa ya, kemana-mana bawa handphone. Sadar kamera banget. Lihat gimana Rasulullah SAW itu serius minta maaf. Padahal salah apa sih Nabi kepada umatnya? Kalaupun ada juga gak sengaja, lagian jasa beliau jauh lebih besar. Tapi masih mau minta maaf. Dan minta maafnya itu bukan nunggu sembuh, bukan nunggu sehat. Dalam keadaan sakit keras juga beliau datangin orang untuk minta maaf. Artinya seandainya Ukasyah gak ada di situ, Nabi datangin tuh rumah Ukasyah minta maaf. Bukan ditelepon, didatangin orangnya. Didatangin orangnya buat apa? Meminta maaf. Apa yang membuat Nabi begitu luar biasa bisa melawan ego beliau? Iman. Obat ego itu adalah iman. Karena beliau yakin semua yang terjadi di dunia ini nanti akan dipertanggungjawabkan nanti di akhirat. Dan di atas pertanggungjawaban itu ada satu hal lagi. Karena meminta maaf itu adalah salah satu ciri hamba yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Allah tuh cinta banget sama hamba yang senang meminta maaf, baik kepada Allah ataupun kepada manusia. Allah senang banget. Makanya ada istilah li ajlika rabbi. Apa arti li ajlika rabbi? Jadikan semua yang kita lakukan itu ini untukmu ya Allah. Kalau karena Allah agak-agak mainstream ya, bahasanya agak kurang berasa. Untukmu ya Allah. Jadi kita meminta maaf, kenapa saya harus melawan ego saya minta maaf? Ini untukmu ya Allah, saya meminta maaf. Ini untukmu ya Allah, saya memaafkan. Ini untukmu ya Allah, saya menahan amarah. Ini untukmu ya Allah, ini untukmu. Semua yang kita lakuin dalam kebaikan-kebaikan di dunia tuh, coba kita niatkan, ini untukmu ya Allah. Kalau bukan karena engkau, saya gak akan sanggup melakukan ini. Jadi bukan untuk suami, bukan untuk teman, bukan untuk orang tua, mertua, bukan untuk orang lain, tapi untuk Allah. Coba niatkan itu, insya Allah akan lebih ringan. Kadang-kadang yang buat kita ego dan ngerasa berat itu kan ngerasa bahwa ini untuk orang itu ya. Udah dia jahat ke saya terus saya maafin, enak banget. Kalau untuk dia kita ngerasa agak-agak kayak rugi gitu. Tapi kalau untuk Allah, ini untukmu ya Allah. Saya melakukan hal yang berat kayak gini. Niatkan untuk Allah bukan untuk orangnya. Maka insya Allah akan melapangkan dada kita. Minta maaf.

Saatnya RRI Sibolga menyampaikan buletin berita daerah. Ragam kabar terkini dari wilayah Tapanuli.

0: Selamat pagi pendengar dari kawasan Ade Irma Suryani 11, inilah RRI Sibolga dengan Buletin Berita Daerah.
1: Yang menjanjikan, namun kita masih ekspornya dalam bentuk CPO, minyak mentah, kita cukup berpotensi

0: Sejumlah berita dan informasi akan mengisi buletin berita daerah pagi ini. Di antaranya, cuaca panas berkepanjangan, warga diminta untuk tetap waspada terhadap risiko kebakaran. Penyaluran bantuan pangan untuk dua alokasi kepada masyarakat Kabupaten Tapanuli Tengah akan selesai hingga akhir Juni mendatang. Pendengar, inilah buletin berita daerah selengkapnya Senin 8 Juni 2026 bersama saya Ismail Marzuki. Cuaca panas berkepanjangan, warga diminta tetap waspada terhadap risiko kebakaran. Berikut laporan Dinisiaan.
1: Rendahnya intensitas hujan saat ini dinilai sangat rentan terhadap terjadinya kebakaran. Karenanya warga di Sibolga dan Tapanuli Tengah dihimbau untuk tetap waspada akan potensi terjadinya kebakaran. Himbauan itu disampaikan pihak Badan Meteorologi dan Geofisika BMKG Pinangsori menyikapi musim kemarau yang berkepanjangan di wilayah ini. Melalui petugas perakirawan cuaca BMKG yang dihubungi lewat sambungan telepon kemarin mengatakan intensitas hujan saat ini semakin turun dibanding bulan-bulan lalu. Hal ini membuat suhu semakin meningkat dan menyebabkan rawan peristiwa kebakaran.
2: Melakukan BMKG, jumlah curah hujan yang berkurang dalam bulan sebelumnya. Ya, kalau himbauan, ya perangin pembakaran sampah gitu loh Bang, menghindari kebakaran.
1: Selanjutnya Dewi juga meminta warga untuk menghindari kegiatan yang dapat memantik terjadinya peristiwa kebakaran seperti membuka lahan dengan cara membakar atau membakar sampah di kaki pebukitan serta kegiatan lainnya yang berpotensi menyebabkan kebakaran. Deni Sihaan melaporkan.
0: Penyaluran bantuan pangan untuk dua alokasi kepada masyarakat Tapanuli Tengah akan selesai hingga akhir Juni mendatang. Berikut laporan Muhadan Jega.
3: Perum Bulog Kantor Cabang Sibolga menyebut penyaluran bantuan pangan kepada masyarakat Kabupaten Tapanuli Tengah Tapteng akan selesai hingga 30 Juni 2026 mendatang. Kepala Perum Bulog Kantor Cabang Sibolga, Junaidi Damanik menyebut penyaluran bantuan pangan akan dilakukan sekaligus dua alokasi, yaitu alokasi Februari-Maret dan alokasi April-Mei.
4: Bahwa penyaluran bantuan pangan untuk alokasi Februari-Maret 2026 tetap kita salurkan. Sudah kita informasikan, saat ini ada penyaluran di Sibabangun dan Sokam. Estimasi kami mudah-mudahan tidak ada gangguan dan hambatan nanti di minggu ketiga atau di 20 Juni selesai penyaluran. Apapun tidak selesai penyaluran, kami tetap ditugaskan sampai 30 Juni ini selesai penyaluran untuk tempat mulai kaya. Untuk penyaluran langsung dua lokasi, lokasi Februari dan Maret.
5: Februari Maret.
4: Langsung sekali penyaluran dia. Kami sudah koordinasi mungkin di minggu kedua ini atau minggu depan untuk Kecamatan Pandan dan Saruling akan terselesaikan.
3: Selanjutnya, Junaidi memastikan tidak ada kendala signifikan seputar penyaluran bantuan pangan untuk wilayah Tapteng saat ini. Junaidi juga mengaku bantuan pangan yang akan disalurkan kepada masyarakat juga dipastikan memiliki kualitas yang baik.
4: Untuk kendala saat ini, tidak ada kendala yang signifikan. Kami sudah tetap berkoordinasi dengan pihak-pihak desa, kecamatan, kelurahan untuk pembagian titik baginya. Untuk kemasan sendiri tidak ada lagi kendala, cuman kemarin di bulan Mei itu saya kemarin memang infokan penyaluran selesai di bulan Mei. Cuman ada kami lihat kemarin waktu sebelum penyaluran itu beras kami di Bulog itu ada indikasi hamanya. Jadi untuk agar masyarakat menerima dengan kualitas baik dan tentu, jadi kami melakukan perawatan kualitas itu berupa pemigasi di gudang. Itu kurang lebih memakan waktu satu minggu. Sehingga penyaluran yang kami rencanakan selesai di 31 Mei tertunda.
3: Sebelumnya diberitakan, Legislator Tapteng Famoni Gulo menyoroti kinerja Bulog Sibolga yang belum juga menyalurkan bantuan pangan sampai awal Juni 2026 ini. Famoni juga mengatakan bantuan pangan dari Bulog sangat dibutuhkan masyarakat untuk saat ini, terutama masyarakat yang terdampak bencana alam di wilayah Tapteng. Demikian Muafdan Jiga melaporkan.
0: Banyaknya lulusan SMA sederajat yang tidak melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi akibat sulitnya ekonomi diprediksi menjadi penambah angka pengangguran. Laporan disampaikan Deni Sian.
1: Angka pengangguran baru di Sibolga dan Tapanuli Tengah pada tahun ini diperkirakan akan bertambah. Pertambahan angka pengangguran itu tidak lepas dari banyaknya jumlah lulusan SMA sederajat yang tidak melanjutkan pendidikan ke jenjang perguruan tinggi akibat ketidakmampuan ekonomi. Perkiraan itu dikatakan Khairuddin Nazri, pemerhati sosial yang juga pelaku usaha perikanan di Sibolga dan Tapanuli Tengah. Nazri yang ditemui di kawasan industri perikanan Pondok Batu Sarudi Tapanuli Tengah itu mengatakan untuk menekan angka pengangguran ini sudah selayaknya pemerintah memperbanyak sekolah kejuruan untuk tingkat atas mengingat lulusan sekolah kejuruan ini telah memiliki keahlian dasar saat lulus sekolah. Disebutkan jika tidak mampu melanjutkan pendidikan setelah lulus sekolah, para siswa lulusan sekolah kejuruan ini telah dapat bekerja dengan keahlian yang dimiliki bila dibandingkan dengan lulusan sekolah menengah umum.
6: Sebetulnya masalah pengangguran ini yang kita harus melihat secara holistik. Jadi sistem ke depan itu kan kemitraan. Nah ini yang kita ke depan harus kita rubah.
1: Selain itu kata Nazri, sekolah kejuruan pun harus mampu membangun kemitraan dengan sejumlah dunia usaha dan industri. Hal itu dilakukan guna menghindarkan lulusannya untuk tidak menjadi tenaga penganggur ketika tidak mampu melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Deni Sihaan melaporkan.
0: Dengan memanfaatkan perkarangan rumahnya, seorang peternak di Kota Padang Sidimpuan sukses membudidayakan burung murai batu dan meraup pundi-pundi rupiah puluhan juta setiap bulannya. Rizky menurunkan laporannya.
7: Bermodalkan hobinya memelihara burung murai batu kicau, seorang peternak nekat untuk membudidayakan burung murai batu Sumatera di pekarangan rumahnya yang berlokasi di Kota Padang Sidimpuan sejak tahun 2021 lalu. Kerja keras peternak murai batu bernama Arman Fauzi ini pun membuahkan hasil pada tahun 2025 lalu. Setelah terus-menerus belajar untuk membudidayakan burung kicau bernilai ekonomis ini. Saat ini, Arman memiliki 7 ekor betina indukan dan 2 ekor jantan dewasa yang mampu menghasilkan 20 anakan murai batu per bulannya. Tidak main-main, Arman menjual 1 ekor anakan murai batu berusia 2 bulan dengan harga 1,5 juta rupiah per ekor. Murai batu hasil ternaknya pun laris manis lantaran menjualnya secara online maupun offline melalui berbagai platform media sosial miliknya sehingga menghasilkan cuan hingga puluhan juta rupiah per bulan. Arman Fauzi mengatakan rahasia beternak burung murai batu ini adalah makanan dan perawatan kandang. Untuk makanan sendiri, Arman terlebih dahulu memberi vitamin kepada jangkrik yang akan menjadi santapan murai batu miliknya. Untuk kandang sendiri, Arman selalu membersihkan kandang setiap hari agar murai batu ternaknya tetap dalam kondisi prima.
8: Pengalaman saya kan untuk kesulitannya ya di pakannya aja, Bang.
9: Oh, pakannya, Bang. Bisa Bang jelaskan, Bang, apa saja perawatan yang diberikan, Bang, untuk setiap harinya, Bang, untuk murai batu ini, Bang?
8: Terutama jangkriknya harus yang sehat ya, Bang. Kita kasih makan dulu jangkriknya, baru kita kasih ke burung. Untuk saat ini, karena kita lagi promosi, kita jual di 1,5.
9: Oh, itu untuk anak anusia berapa, Bang?
8: 2 bulan, Bang.
9: Oh, untuk anak anusia 2 bulan, Bang.
7: Saat ini penjualan burung kicau berekor panjang ini telah menembus pasar di luar Provinsi Sumatera Utara, seperti Provinsi Sumatera Barat dan Bengkulu. Rizky Ramadan melaporkan.
0: Pendengar, Pancasila belum diterapkan dalam keseharian menjadi topik komentar kami pagi ini yang selengkap.

tetapi selalu menancap dan bertahan dalam diri rakyat Indonesia sepanjang hayat. Tetapi pada kondisi belakangan ini, sepertinya terjadi pergeseran pola dan perilaku. Pancasila lebih cenderung dijadikan hafalan, sebab faktanya perilaku kita sehari-hari kini sudah semakin membelok dari makna hakiki Pancasila. Dan ironisnya, perilaku yang tidak Pancasilais itu banyak terjadi di ruang publik yang dipertontonkan oleh oknum-oknum dari kalangan pejabat pemerintah, pejabat negara, elit politik maupun tokoh publik. Praktik korupsi misalnya menjadi salah satu bentuk dari tidak melekatnya Pancasila dalam perbuatan. Belum lagi jika kita berbicara soal perilaku para pengagung strata sosial yang sering bersikap sesuka hati terhadap rakyat dari golongan kelas bawah. Semakin menunjukkan sikap dan perbuatan belum Pancasilais dan Pancasila tidak melekat menjadi karakter. Kalau kondisinya masih terus seperti ini, inilah yang membuat Pancasila tampak hanya sekedar slogan pada kehidupan berbangsa dan bernegara, yang hanya terasa manis saat diucapkan tetapi sulit untuk dijalankan. Peringatan hari lahirnya Pancasila pun masih sekedar seremonial. Karenanya banyak kelompok-kelompok yang berusaha menggoyang ideologi luhur itu. Kondisi inilah yang semestinya disadari seluruh elemen bangsa, terkhusus pejabat pemerintah, pejabat negara dan tokoh publik. Sebab kini kita mengalami keminusan sosok-sosok yang melakoni Pancasila yang benar-benar menjalankan nilai-nilai Pancasila dalam perbuatan mereka. Kita sering melihat kampanye-kampanye toleransi, tetapi di sisi lain keadilan dan kemanusiaan masih belum ditegakkan secara setara. Keteladanan melakoni Pancasila lah yang saat ini paling dibutuhkan. Bukan pula melakoni setengah-setengah atau sebagian nilainya, apalagi untuk kepentingan pribadi dan kelompok. Sekian komentar.

Pendengar, komentar tadi sekaligus menutup buletin berita daerah pagi ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Ismail Marzuki mengucapkan selamat pagi dan selamat beraktivitas.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Kemarin kamu udah nyelesain tugas belum?
1: Yang mana ya tugasnya ya? Banyak banget soalnya.
0: Itu loh yang kemarin tugas kuliah kita.
1: Iya nih.
0: Adek kamu jajannya kuat juga ya?
1: Lumayan. Tapi kata Bang ribet, ganggu ngobrol kita juga nih.
0: Kemarin aku searching Instagram, ada tempat liburan seru loh. Mau gak?
1: Dimana tuh?
0: Ada.
2: Kakak ada Cikbul.
1: Apalagi tuh Cikbul?
2: Ayo, Cikingebul. Kakak gak galau sih.
1: Bisa aja jajan nih anak. Jaman kita, mana ada Cikbul.
0: Tapi emang sekarang lagi rame soal keracunan zat nitrogen yang ada di Cikbul tahu?
1: Oh ya?
0: Sekarang tuh cuma modal tren sama viral doang. Gak tahu deh kandungannya apa. Belum lagi jajanan lainnya. Malah bisa bahaya buat kesehatan.
1: Ngeri juga ya.
2: Kakak, aku mau bawa.
1: Ih, udah atuh. Jangan jajan terus ya.
0: Gimana kalau kita main domikado?
1: Mau gak? Yuk, awasi pangan jajan anak supaya terbentengi dari pangan jajan berbahaya.
3: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda. Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: 101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Perkara di Sibolga pagi ini kami hadirkan buat Anda ya, informasi Presiden Prabowo Subianto menyampaikan bahwa pemerintah benar menempatkan sektor pendidikan ini sebagai instrumen utama agar pemerintah bisa mewujudkan kehidupan yang layak serta juga meningkatkan kesejahteraan seluruh lapisan masyarakat. Jadi tujuannya membuat seluruh rakyat Indonesia hidup layak, hidup baik. Karena itu usaha untuk berbuat agar rakyat hidup yang layak dan usaha yang sangat besar. Jadi harus bekerja keras di semua bidang. Salah satunya adalah pendidikan. Presiden juga menjelaskan pendengar program sekolah rakyat sengaja dihadirkan sebagai bentuk nyata dari berpihaknya negara terhadap pemenuhan hak. Jadi fokus program ini pendengar membantu kelompok warga yang berada dalam kondisi paling membutuhkan serta juga yang kurang berdaya di berbagai daerah.

0: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
1: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
0: Nih, aku juga bawa lu dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
1: Elin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
2: Oh, yes.
0: Ah, emang bahayanya apa?
1: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
0: Waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis, udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
3: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.
4: Apakah kamu merasakan gerah dan kepanasan akibat perubahan suhu bumi yang kian naik dari waktu ke waktu? Sensasi panas yang kita rasakan akhir-akhir ini adalah konsekuensi buruk dari gaya hidup kita sehari-hari, sehingga menjadikan efek rumah kaca. Tahukah Anda? Efek rumah kaca adalah peningkatan konsentrasi gas-gas rumah kaca akibat aktivitas manusia, seperti membuang sampah plastik yang mencemari air, serta tingginya tingkat polusi udara telah mengganggu keseimbangan alam ini, menyebabkan dampak serius bagi lingkungan dan kehidupan manusia. Efek rumah kaca menyebabkan peningkatan suhu global yang mengakibatkan perubahan iklim ekstrim seperti banjir, kekeringan, dan peningkatan frekuensi badai, juga pencemaran ekosistem dan percepatan pencairan es di kutub. Efek rumah kaca dapat ditangani dengan cara mengurangi penggunaan bahan bakar fosil dan mengadopsi energi terbarukan, mendukung restorasi hutan untuk menyerap gas karbon, serta meningkatkan pendidikan dan kesadaran publik tentang pentingnya mengurangi jejak karbon seperti polusi dan limbah plastik.
5: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Informasi pukul 7 waktu Indonesia Barat, pendengar kami hadirkan buat Anda di pagi hari ini Warta Berita Sentral bergabung dengan Pro3 Jakarta.
1: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
2: Pendidikan yang bisa membuat rakyat sejahtera di semua bidang. Pendidikan, latihan untuk petani, latihan untuk guru, untuk perawat, semua bidang harus kita tingkatkan pendidikan dan latihan.
3: Lembaga Bantuan Manajemen UMKM yang namanya Tangguh Berkibar. Nah, Tangguh Berkibar ini membina cukup banyak ya UMKM di Tangerang Selatan, Tangerang Raya, di Banten, mudah-mudahan nanti ke seluruh Indonesia agar UMKM kita itu bisa naik kelas.
1: Presiden Prabowo Subianto menegaskan pentingnya pemerataan pendidikan melalui keberadaan sekolah rakyat. Pemerintah mendorong UMKM agar naik kelas. Jepang menetapkan 3 syarat sebelum mengerahkan pasukannya ke Selat Hormuz. Inilah warta berita selengkapnya, Senin 8 Juni 2026, bersama saya, Rudy Zay. Presiden Prabowo Subianto menegaskan pentingnya pemerataan pendidikan melalui keberadaan sekolah rakyat agar anak-anak Indonesia dapat mengangkat derajat keluarga dari kemiskinan. Sugandi Afandi melaporkan.
4: Dengan segala hormat kami mohon arahan dari Bapak Presiden. Tepuk tangan untuk Bapak
5: Presiden. Prabowo Subianto meninjau sekolah rakyat di Tabanan, Bali. Presiden Prabowo kembali menekankan pentingnya pendidikan dan pelatihan untuk kemajuan dan kesejahteraan masyarakat. Presiden Prabowo menegaskan komitmen pemerintah untuk pendidikan diantaranya melalui sekolah rakyat. Sekolah rakyat diperuntukkan untuk anak-anak yang sulit mendapatkan